Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi, artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada tahun ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran Karya Kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah terkait.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahat menerima bantuan. Nah ini inclusion error. BPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Jadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah, dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya, mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan, karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risto Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Opini publik kembali hadir untuk Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Topik yang akan coba saya angkat terkait sidak seorang diri di kantor Perkim, Bupati Merangin temui ruang kerja kosong. Nah, bagaimana komentar Anda? Di line telepon kami di 0811 6707 8850. Pendengar, Bupati Merangin M. Syukur melakukan inspeksi mendadak sidak seorang diri ke kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Merangin pada Rabu 19 Agustus 2026. Nah, setibanya di kantor tersebut ya, usai mengucapkan Assalamualaikum, tidak seorang pun yang menjawab. Wow, Bupati kemudian melangkahkan kakinya melihat satu ruang kerja ke ruang kerja lainnya. Para kepala bidang lanjut Bupati juga tidak terlihat pada kemana nih katanya ya. Terus muncul seorang pegawai perempuan menjelaskan kalau para kabid sedang dinas ke Jambi. Terus ditanya sama beliau ya, kabid mana yang dinas ke Jambi? Nah itu dia, dijawab ibu kabid Perkim. Terus kabid yang lain mana? Kok tidak ada orangnya sama sekali? Nah, kok bisa ya? Jadi Bupati juga mempertanyakan petugas di resepsionis di depan, juga tidak ada orangnya. Kemudian Bupati melanjutkan langkahnya mengecek ruang kerja lain yang juga kosong. Jadi pegawai perempuan itu kemudian menerangkan kalau kabid dan pegawai sedang istirahat. Tapi kemudian Bupati bertanya lagi. Pegawai itu menjawab dari pukul 12.00 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Bupati kembali bertanya, sekarang sudah lebih dari pukul 13 ya, bahkan hampir pukul 14, tapi para pegawai belum juga balik ke kantor. Hampir semua ruangan kosong. Bupati selanjutnya menanyakan absen. Di kantor Perkim itu ternyata sudah memakai absen fingerprint, tapi operatornya saat itu juga tidak berada di tempat. Nah, meskipun jam istirahat telah habis, Bupati minta absen fingerprint hari itu di print untuknya. Kemudian Muhammad Syukur bergeser ke ruang musyola. Ia sempat kaget karena kondisi musyola itu sangat kotor dan karpetnya sangat lusuh. Nah, begini saja terang Bupati ya, kalau tidak bisa memperbaiki ruang ini, biar Bupati yang membelikan karpet dan AC ruangannya. Duh, sampai musola aja ya, nggak diperhatiin tuh, gimana? Silakan menurut Anda sendiri bagaimana nih di line telepon kami untuk edisi hari ini. Nah, nantikan ya untuk Anda di 0811 6707 8850. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Jambi cuaca?
0: Kabarnya berawan, ada asapnya juga sih kayaknya.
1: Wah, karhutlah itu.
0: Gimana kabar di sana juga?
1: Ya podo wae, sami mawon.
0: Alhamdulillah. Berarti tas kita kan sama, enak tuh.
1: Iya, makanya gitu terus.
0: Iya, baik. Gimana nih komentarnya terkait topik bahasan kita hari ini?
1: Tor monitor ketua, nggak dapat siaran Android-nya sekarang nih.
0: Oh, masa sih? Sejak nggak kapan? Ketangkap. Kemarin gimana?
1: Nah, kemarin bagus.
0: Kemarin bagus, berarti pas nana siaran nggak bagus ya?
1: Iya, hari ini nggak ketangkap.
0: Aduh, duduk. Kenapa nana, saya nggak bagus?
1: Nana aja ketangkap.
0: Astagfirullahaladzim. Baik, topik bahasan kita, sidak seorang diri di kantor Perkim, Bupati Merangin temui ruang kerja kosong.
1: Wah, itu bagus.
0: Bagus ya?
1: Iya, bagus. Bagus, okay. Bagus untuk dihukum.
0: Oh gitu, iya. Ya,
1: kalau tanggal 1 itu tetap hadir gajian kan? Nah, ini perlu hadir.
0: Iya.
1: Jadi kalau kayak sekarang ini tanggal tua namanya kan? Ya, banyak minum pagi dong, nongkrong. Nah, itu yang namanya PNS itu gitu kira-kira. Jadi perlu penertiban yang serius.
0: Yeah.
1: Dan yang penting kesadaran ANS-nya gitu. ASN. Kesadarannya ini kau mau makan uang negara. Mau dikemanakan uang negara yang dimakan, apakah dibayar dengan tenaga pikiran atau dengan korupsi.

0: Kadang sudah bergabung, Mas Nana nantikan untuk Anda ya, untuk kebersamaan kita. Gimana nih komentarnya? Selamat pagi.
1: Halo, pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini?
1: Kabarnya baik. Di sini, di sana, gimana?
0: Di sini terlihat berawan, berasap, dan lain sebagainya.
1: Mau begitu lah, kira-kira sama aja lagi.
0: Iya. Gimana di sana juga sama, tah?
1: Apa, Mbak?
0: Sama juga kan di sana.
1: Sama sih, matahari belum berani menampakkan diri,
0: oh,
1: terhalang
0: mantap
1: dinding
0: kali
1: pemisah.
0: tuh, belum berani menampakkan diri dia. Berarti dia lari
1: Iya.
0: kemana ini? Bolos dia berarti.
1: Iya, betul.
0: Oke, gimana nih topik bahasan kita pagi ini?
1: Bupati datang kantor kosong.
0: Iya.
1: Itu anak buahnya apa bupatinya? Di antara dua itu, Mbak.
0: Maksudnya?
1: Iya, mungkin, mungkin. Aku mengajar bupati aja dulu deh. Bupati apa kurang gimana kan sama bawahan? Apa bawahan tadi yang nakal?
0: Iya, sidak soalnya
1: iya,
0: kan sidak.
1: harusnya.
0: Sidak kan nggak ngasih tahu nih, tiba-tiba aja datang.
1: Iya, berarti kan pekerja itu berarti tidak profesional. Mentang-mentang nggak ada pimpinan, dia senaknya aja. Absen pagi datang, udah itu pulang, ntar mau mau sore lagi absen lagi, jadi kan dapat gaji. Bupati ini kan nggak tidak mengawasi secara langsung, mungkin kalau tiap hari mengawasi nggak mungkin.
0: Iya. Yeah.
1: Karena di itu karena ada absen tadi kan. Tapi itu ya antara dua itu, Mbak.
0: Yeah.
1: Kalau anak buahnya nggak profesional, mungkin bupati juga jarang masuk.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kita kan
1: setiap
0: tahu.
1: Hari masuk kan mencontohi anak buah, mungkin anak buah juga jadi profesional, Mbak. Rajin tiap hari. Iya, jangan seperti yang Mbak Nana ini dan aku ya.
0: Hah? Maksudnya?
1: Enggak, ya ini kok ngerek-ngerek ini.
0: Maksudnya?
1: Iya, bagus
0: okay
1: itu
0: deh.
1: Cara itunya bupati tadi.
0: Iya dong. Bupati kan langsung sidak ke kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Merangin gitu.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Bupatinya ke kantor, bukan di tempat
1: Oh
0: beliau
1: iya.
0: Bertugas gitu loh, Pak E.
1: Iya, tapi kan tetap, Mbak. Tetap dia tugas kan harus benar, kecuali waktu libur nggak masalah kan?
0: Iya.
1: Ya, gimana
0: okay.
1: Ya?
0: Yuk, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya yang mau ikutan kembali, masih Nana nantikan ya. Selamat pagi. Apa kabar, Sengeti?
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Alah, kamu ya, pandai kali pun. Oke lah, gimana cuaca di sana?
2: Cuaca? Cuaca kelihatannya tuh asap.
0: Asap ya, sama di sini pun.
2: Sama di mana-mana. Apalagi Muara Jambi kan katanya ada titik api, katanya itu masih belum.
0: Iya, titik koma enggak, titik api dia enggak ada.
2: Enggak, cuman titik api cuman.
0: Oke deh, mau. Mau jadi, ingatnya jadi mau request ya kan?
2: Request lagu ya?
0: Iya, jadinya itu. Gara-gara Pak Rudi, mah. Gimana opininya pagi ini?
2: Apa?
0: Opininya.
2: Oh, opininya itu tentang sidak itu ya?
0: Iya.
2: Iya, itu di mana tuh? Di Merangin?
0: Iya, betul.
2: Oh, bos utamanya, bos yang utamanya yang datang ya?
0: Langsung
2: bupatinya. Itulah, itu kita juga harus notabene ya. Ini kadang itu pagi dia absen, nanti pulang lagi. Pas jam berkian baru masuk, lalu besok apa sore lah absen lagi itu.
0: Yeah.
2: Ini bagus sekali ini untuk efek jeranya bagi ASN ya. Jadi jangan kerja itu kan kita aja ada jam kerjanya, jam kerja sekian ya harus ada orangnya di situ.
0: Yeah.
2: Ini untung bosnya setempat. Apa kalau pejabat yang lain datang ke situ bagaimana ini? Bosnya pasti yang kena marah berarti ini.
0: Iya.
2: Itu juga kita harus profesional juga ya Mbak ya, baik bulan muda maupun bulan tua. Kalau kita untuk mengapa kalau kita untuk melayani masyarakat itu ya haruslah konsekuen apa-apa itu. Kita kan sudah masuk ya, ASN kan sudah disumpah, Mbak.
0: Betul, sumpah nah, gitu ya.
2: Betul. Itu harus ingat sumpahnya, harus ingat yeah. apa itu kan tidak ya, pakai kitab suci kita itu. Mm-hmm. Nah, itu kalau dapat itu ya bekerjalah dengan

0: giat mungkin. Mm-hmm. Karena ini Mbak ini karena tidak ini sekali-sekali ya bagus ini. Karena yeah. juga kita tahu kan anak buah kita bagaimana itu di bawahnya.
1: Iya, iya, yeah, yeah, betul. Mm-hmm.
0: Karena juga terkadang itu kan kadang dari masyarakat ada pengaduan kadang nggak percaya kan di atasnya gitu Mbak.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau dia turun langsung kan berarti dia sudah tahu berarti berarti ini ada. Apalagi itu kadang gitu kan keperluan kita di tempat itu pelayanan. Kadang orang yang nggak ada lah, apanya nggak ada lah itu. Kita juga lagi kecewa juga apalagi kita sampai tempatnya jauh-jauh itu.
1: Nah, itu.
0: Nah, oke lah BAS ini nih ya bekerjalah dengan semestinya, karena semua sudah disumpah, sudah diapa di situ ya. Oke, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk Anda semua yang mau bergabung kembali. Masih ada nantikan ya. Di line telepon kami, mana ini? Bunyi dong. Halo, pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pagi Pak, Bapak siapa ini?
2: Siapa ya?
1: Siapa Pak?
2: Ini nggak suara tuh.
1: Nggak tahu Nana siapa ini.
2: Oh iya.
1: Siapa?
2: Ini masyarakat yang mewakili dari pompa air.
1: Dari pompa air siapa Pengen, namanya?
2: Ya.
1: Namanya siapa Pak? Saya nanya nama.
2: Namanya si Ateng.
1: Oke, silakan Pak Ateng. Gimana komentarnya
2: Pengen
1: pagi ini?
2: Pengen bincang. Apa temanya Mbak?
1: Temanya hari ini sidak.
2: Tidak ada tema.
1: Sidak seorang diri di kantor Perkim, Bupati Merangin temui ruang kerja kosong.
2: Oh gitu, cuma ingin bergabung, ingin bincang-bincang gitu.
1: Iya, silakan gimana komentarnya Pak?
2: Ya, sementara hari ini apa cuacanya di Merangin?
1: Hah? Cuacanya di Merangin? Di Jambi Pak ya, sekarang?
2: Di Jambi,
1: iya,
2: okay.
1: Di Jambi berkabut, ada asapnya juga lah.
2: Ya sama juga, di sini asap, ada debu, ada... Iya. Macam-macam ada apinya juga.
1: Oke, okay, baik. Silakan Bapak gimana komentarnya pagi ini?
2: Komentarnya pagi gini, masalah pegawai-pegawai lah Bu Yol.
1: Iya, sidak seorang diri di kantor Perkim Bupati Merangin temui ruang kerja kosong.
2: Nah, ya, jadi kalau memang seperti namanya pegawai itu ya harus seperti jaga harus harus taat perintah-perintahnya apa yang diperjalani apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikemauannya gitu. Nah, jadi kalau istilah jam kerja ya jangan molor pakai karet dan itu jadi jam berapa istirahat ya yang biasa gitu. Masalah gaji katanya kurang banyak ya namanya itu batasnya kan itu.
1: Iya betul.
2: Nah, jadi kerja itu harus yang seperti yang benar-benar masyarakat yang baik-baik. Gitu.
1: Baik.
2: Betul. Itulah Pak sepatah itu pengalaman.
1: Ya makasih ya. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dinantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa untuk opini publik pagi hari ini ya. Untuk yang baru saja stay tune, selamat pagi untuk semuanya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum pagi. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul.
3: Mbak Nana, apa kabar Mbak?
1: Baik, kabar Nana, tolong dong pintunya ditutup.
3: Ya, baik. Saya tutup Mbak.
1: Enggak, ini tutup Bang Benny. Baik, terima kasih Bang Juli. Apa kabar keluarga, sehat semuanya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Alhamdulillah.
1: Gimana nih, cuaca di sana?
3: Dingin-dingin, Pak.
1: Oh, sama. Di sini juga dingin.
3: Dingin-dingin berangin.
1: Oke, Bang Jul, gimana?
3: Ya, sudah mulai menyusut juga air.
1: Benar, baik.
3: Debu makin banyak.
1: Iya, kita syukuri aja lah masih dikasih nafas.
3: Iya, alhamdulillah masih ada itu dia, Mbak.
1: Ya.
3: Masih dapat nafas.
1: Iya.
3: Masih bisa dengerin Mbak Nana.
1: Asik.
3: Asik.
1: Oke, Bang Jul, gimana nih komentarnya baik, pagi ini?
3: Ya, tidak. Bupati ke kantor apa tadi ke kantor
1: Perkim.
3: Apa bagus Mbak kalau bisa nih lebih rutin Mbak, lebih rutin.
1: Itu
3: terus apa namanya Harus ada sanksi yang tegas, Mbak. Harus ada sanksi yang tegas.
1: Harus ada sanksi yang tegas. Iya,
3: jangan cuma di sidak-sidak saja, cuma tidak ada sanksinya gitu kan.
1: Oke. Okay.
3: Nggak perlu kasih ini, Mbak, CCTV, Mbak.
1: Oh, gitu
3: ya. Dicek. Nggak perlu kan, ya CCTV di HP itu kan, Mbak. Bisa dicek di, ada tidak gawainya situ kan.
1: Iya.
3: Kalau tidak ada kan langsung di telepon apa gitu kan, Mbak. Iya. Langsung kasih sanksi. Kasih peringatan gitu.
1: Iya, baik.
3: Ya mudah-mudahan ini terus lebih profesional lagi untuk pegawai-pegawai kita ini harus, iya harus lebih profesional lagi dan bisa melayani masyarakat juga dan bupati juga sekali lagi actionnya bukan hanya sekedar tidak saja tapi tadi itu sanksinya juga harus tegas juga, Mbak.
1: Iya.
3: Oke, terima kasih Mbak Nana. Sehat selalu Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nana juga harus undur diri. Terima kasih dan kita jelang untuk acara selanjutnya di Jambi Menyapa untuk dialog pagi hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti dialog Jambi pagi ini bersama Beni Wijaya. Tetap bersama Pro Satra di Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Beni Wijaya di dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, seperti biasa pendengar, pada Jumat pagi ini kita akan berbincang terkait perkembangan dunia olahraga di Provinsi Jambi. Dan untuk pada edisi kali ini kita akan membahas tema terkait Road to Kejurnas Antar Klub Panahan 2026. Yang mana sudah hadir nih pendengar di studio bersama kita semua. Yang pertama ada Bang Herianto yang merupakan Ketua Pengprov Perpani Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Heri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Sehat Bang ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Oke, siap. Dan juga pendengar di studio sekarang juga hadir bersama kita semua ada Bang Doni Fitra Hidayat SE yang merupakan Wakil Ketua Pelaksana Kejurnas Antar Klub 2026. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Doni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Dan juga pendengar, kita juga sudah kedatangan Ketua Pelaksana Kejurnas Antar Klub 2026 ada Bang Dr. HM Miftahu Torik SSCMA. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Torik.
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini mungkin sebelum kita lanjut ke tema kita, mungkin kita mau mendengar nih secara garis besar seperti apa nih perkembangan dunia panahan di Provinsi Jambi? Mungkin Bang Heri bisa dijelaskan sedikit.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Baiklah, saya akan
2: mungkin boleh didekatkan ke mic-nya.
3: Sedikit menjelaskan terkait perkembangan panahan di Provinsi Jambi. Alhamdulillah, panahan Provinsi Jambi semakin dicintai oleh siswa-siswa maupun dari pondok pesantren. Sudah banyak yang cinta ke panahan. Untuk prestasi panahan di Jambi memang sedikit menurun dari pon Papua ke pon Aceh kemarin. Kita di pon Papua mendapatkan 1 emas. Dan di pon Aceh kita belum berhasil untuk mendapatkan emas. Tapi insya Allah untuk pon nanti di NTB-NTT kita sudah siapkan atlet maupun pelatih-pelatih yang insya Allah siap bersaing di tingkat nasional. Dan ada beberapa kabupaten kota yang sudah berlatih secara maksimal untuk mempersiapkan terutama untuk event kita, tuan rumah Kejurnas Antar Klub ini.
2: Oke, baik. Ini tadi Bang Heri sempat menyampaikan ada sedikit terjadi penurunan nih Bang ya untuk prestasi di panahan sendiri. Mungkin yang Bang Heri lihat sendiri, apa sih yang menjadi tantangan atau kendala utama hal tersebut gitu Bang Heri?
3: Kalau saya lihat secara pribadi memang untuk atlet dan pelatih kemarin ada kurang miskomunikasi dengan antara atlet dan pelatih, jadi tidak harmonis jadinya. Nah, jadi di situ saya lihat ya kalau atlet dan pelatih kurang harmonis,
2: kurang klop lah.
3: Kurang klop gitu. Jadi ke depan akan kami baikin supaya kita akan lebih baik lagi untuk ke depan.
2: Siap. Tapi kalau untuk proses pembinaan generasi mudanya, mungkin minat generasi muda cukup tinggi gitu Bang Heri ya.
3: Kalau minat, alhamdulillah sekarang cukup tinggi dan ada beberapa event yang dilakukan oleh kota, perpani kota maupun dari klub-klub yang mengadakan event, alhamdulillah cukup ramai peminat-peminatnya. Ada juga yang dari pondok pesantren Ustaz Torik mengadakan event kemarin, alhamdulillah ramai-ramai sekarang peminatnya.
2: Siap. Nih, kalau kita berbicara terkait kejurnas nanti nih, mungkin bisa sedikit digambar nih Bang Heri, seberapa penting nih kejurnas untuk prestasi panahan di Provinsi Jambi sendiri nih Bang Heri?
3: Sangat penting sih saya, karena saya ditunjuk jadi tuan rumah kejurnas ini untuk membuktikan bahwa di Jambi siap bersaing di tingkat nasional. Dan seberapa penting tadi itu memang ya kalau berharap untuk dari prestasi di sinilah kita mengukur tolak ukur nanti para atlet-atlet sebelum kita masuk ke jenjang PON nanti di prapon di Jakarta nanti, Pak.
2: Jadi untuk melihat kemampuan atletnya sendiri gitu, Bang Heri ya.
3: Iya, betul.
2: Oh, oke, okay. Saya mungkin saya mau coba ke panitianya nih, Bang Doni dan juga Bang Torik nih. Mungkin sejauh ini seperti apa nih persiapan kejurnas antar klub panahan tahun 2026 ini? Mungkin boleh Bang Torik atau Bang Doni?
4: Iya, boleh. Okay. Jadi begini, kita sekarang ini dalam tahap persiapan gitu kan. Baik itu venue, persiapan perangkat pertandingan, terus juga persiapan kita secara umum untuk akomodasi dan fasilitas peserta yang kita siapkan gitu kan. Jadi memang untuk venue saat ini kita sepakati di KONI. Ya, di KONI, karena kita pandang yang cukup luas dan pantas itu memang di KONI gitu. Karena kan panahan ini harus lebih tinggi ya safety-nya gitu kan. Jadi gak bisa kita bikin di sembarang tempat gitu, yang kita harus memikirkan kondisi keamanan juga gitu. Nah, untuk persiapan-persiapan lain kita juga lagi proses. Mungkin kita konsolidasi segera dengan pihak-pihak terkait, stakeholder, juga dengan Pemprov Jambi itu, tentunya gitu.
2: Oke, okay. Mungkin Bang Torik ada tambahan terkait persiapan sejauh ini seperti apa gitu?
6: Kalau persiapan sejauh ini, ya insya Allah ya kita memantapkan tim bagaimana kita bisa menjamu atlet-atlet seluruh Indonesia itu dengan nyaman. Tadi Bang Doni juga sudah sampaikan kita tengah mempersiapkan. Yang mana mempersiapkan itu ya tujuannya untuk kenyamanan, kesetiaan, kemudian ya kita
2: menjaga nama baik Jambi juga.
6: Menjaga nama baik Jambi dengan menjadi tuan rumah yang baik, menjamu-jamu dari atlet-atlet berbagai provinsi yang ada di Indonesia, insyaallah.
2: Oke, okay, baik. Ini mungkin selain hal-hal tersebut, apa aja nih yang menjadi aspek fokus utama panitia lah dalam mempersiapkan kejuaraan ini, okay. Bang Torik?
6: Kalau ya aspek yang utama yang tentu ya dari support daripada pemerintahan provinsi Jambi, dari KONI, ya pemerintahan, dari gubernur dan dari sponsor-sponsor yang lain lah, sehingga kita dapat selain tadi ketua juga sampaikan untuk mengasah uji bagaimana menjadi provinsi Jambi ini atlet-atletnya juga berprestasi, ya kita tentu dengan mendatangkan orang banyak itu salah satu menarik pariwisata kan, biar orang lebih mengenal lagi Jambi selain kesanggaran dalam memanah. Ya kita juga punya banyak ikon-ikon yang sangat menarik untuk dikunjungi gitu.
2: Oke, okay. Siap nih mungkin sejauh ini seperti apa nih support dari stakeholder terkait nih Ustaz Torak? Mungkin boleh dijelaskan sedikit, mungkin harapannya juga.
6: Ya, kalau harapan tadi kami berharap karena ini kejuaraan nasional, kami berharap pemerintahan support penuh untuk kejuaraan ini, karena dari 38 nih provinsi kita yang ditunjuk, itu kan suatu kebanggaan untuk provinsi Jambi, bahwasanya mereka mempercaya kita, sehingga ya kami minta pemerintahan provinsi Jambi, semua yang terkait yang ada di NGO-NGO, ya yuk ikut serta dalam mensukseskan kejurnas panahan antar klub ini, insyaallah.
2: Oh, berarti sudah cukup maksimal gitu Ustaz Torik ya?
6: Maksimal yang mana nih?
2: Untuk supportnya sendiri mungkin
6: masih berjuang.
2: Oke, okay, siap. Ini mungkin kalau kita berbicara terkait klub dan juga atlet yang mengikuti kejurnas antar klub nanti nih, mungkin apakah ada target nih, Ustaz Torik atau Bang Doni?
6: Ada berapa kita? 2.000 ya?
4: Iya. Kita untuk peserta kita menargetkan 1.600, kan? Kita berkaca dari kejurnas antar klub yang pertama tahun lalu di Kudus. Nah itu jadi catatan juga ini, seperti yang sampaikan Ustaz Torik tadi, kejurnas antar klub ini yang kedua nih diadakan di sini,
2: dan ini kita baru yang kedua gitu Bang,
4: dan setelah di Kudus Jawa dilaksanakan, kita yang dipercaya. Jadi di saat berkaca yang pertama itu ada 1.350 peserta, jadi kita menargetkan sedikit lebih di 1.600 peserta. Jadi di sini kan peserta ini bukan hanya sekedar atlet ya. Itu dia ada ofisial, ada pendamping, ada pengurus, ada perangkat pertandingan juga. Itu mungkin bisa lebih dari itu yang bisa kita datangkan. Jadi di sini juga kita hitung aja, misalnya dari perangkat pertandingan itu kan kita tidak bisa untuk standar kejuaraan nasional itu kita membutuhkan lisensi kan.
2: Yeah.
4: Perangkat pertandingan harus lisensi nasional minimal. Itu kita butuhkan sekitar 30-40 orang itu baru perangkat pertandingan gitu. Belum lagi atletnya, belum lagi ofisial, bahkan juga biasanya kalau yang junior ini kan ada junior itu. Itu kan bawa keluarga itu. Satu atlet itu bisa bawa bapaknya, ibunya, neneknya, supporternya gitu kan.
2: Tentu perekonomian Jambi juga tumbuh.
4: Nah, nanti, itu yang kita mau kejar gitu. Yeah. Jadi kita mau memberi dampak ekonomi juga bagi UMKM gitu kan. Hotel, transportasi itu saya rasa itu cukup menarik untuk kita kembangkan dari kegiatan ini gitu.
2: Oke, siap. Ini mengingat pelaksanaannya di bulan Desember, jadi bisa dibilang tinggal hampir kurang dari 4 bulan lagi gitu, Bang Doni. Mungkin sejauh ini daerah mana aja nih yang udah mengkonfirmasi akan mengikuti kejurnas ini?
4: Kalau dari informasi dari Ketua Pengprov itu Sumatera full ya gitu ya. Sumatera full. Jawa juga sudah konfirmasi hampir setengahnya ya gitu ya. Yang sama daerah bagian timur gitu. Itu ada berapa yang sudah juga konfirm gitu kan.
2: Oke, baik. Ini kalau kita berbicara tadi Bang Doni juga sempat menyampaikan ini merupakan kejurnas antar klub kedua gitu setelah di Kudus. Mungkin apakah ada hal baru atau konsep khusus lah nih yang membedakan kejurnas tahun ini dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Tapi mungkin kita tahan dulu Bang Doni, Bang Eri dan juga Ustaz Torik. Kita dengar iklan yang mau lewat terlebih dahulu.
7: Pucat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
8: Kamu jawab dong.
7: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
8: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar, itu bukan cerewet, itu perhatian.
7: Serius?
8: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk, mikirin diri sendiri.
7: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
8: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
7: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
9: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, tadi kita udah berbincang nih dengan narasumber kita terkait proses ataupun kesiapan rotu kejurnas antar klub panahan 2026. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung, baik memberikan saran maupun pertanyaan, dapat melalui line telepon kami di 08116707 8850 atau melalui link YouTube kami di RRI Jambinet. Ya, mungkin saya mau coba ke Bang Doni ataupun Ustadz Torik nih, terkait tadi udah disampaikan kalau ini merupakan kejurnas antar klub kedua ya setelah di Kudus. Mungkin apakah ada perbedaan konsep tersendiri nih untuk di Jambi nih, Bang Doni?
2: Ya, jadi gini. Jadi kami ingin event ini dikenang itu karena bukan hanya pertandingan panahannya. Gitu. Jadi kita ingin menampilkan yang pertama itu panitia yang profesional gitu kan. Yeah. Terus masyarakatnya yang ramah, suasana Jambi yang berbeda ya. Terus peserta bisa menikmati Jambi. Kita kan punya situs budaya candi yang terbesar di Asia, gitu kan. Nah, juga kita punya di kota aja kita punya daerah-daerah yang bisa dikunjungin, gitu kan. Jadi kita ingin mengenalkan itu lebih besarnya kepada para peserta bahwa di Jambi ini mereka tidak hanya bertanding, gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Mereka bisa menikmati suasananya gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan dari peserta ini.
1: Oke, siap. Jadi memperkenalkan Jambi itu, Bang Donia. Oke, baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Heri nih terkait mungkin apa nih target yang ingin dicapai dari Pengprov Perpani sendiri dalam kejuaraan ini, mungkin dari baik dari segi prestasi maupun dari segi pembinaan atletnya sendiri, Bang Heri.
3: Kalau dari segi prestasi, saya berharap untuk atlet Provinsi Jambi minimal masuk 3 besar klub-klub yang ada di Jambi untuk membanggakan nama baik Pengprov Perpani Jambi. Ya, kalau kita berkata dari atlet yang ada sekarang, insya Allah mudah-mudahan untuk 3 besar bisa kita masuk di
1: juaranya. Bang Heri. Oke, siap. Ini mungkin kalau dari tahun sebelumnya nih, siapa nih yang menjadi provinsi mana nih yang menjadi unggulan biasanya ini? Bang Luni mungkin boleh, atau Ustaz Torik?
2: Jawa Tengah. Iya. Kalau yang terbesar masih Jawa Tengah sekarang.
1: Jawa Tengah ya. Ya. Kalau mungkin prestasi Jambi tahun sebelumnya, Ustaz Torik.
2: Yang kalau di antar klub Jambi tahun sebelumnya kita belum ada mengirim utusan.
1: Oh iya.
2: Ya, yang pertama kemarin kita belum kirim utusan. Cuman yang kedua ini ya itu kita harapkan dengan tuan rumah bisa menghasilkan prestasi yang lebih.
1: Gitu. Oke, siap. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Harris lagi. Ini mungkin terkait dengan menemukan bibit-bibit baru. Mungkin apakah kejurnas antar klub ini juga menjadi ajang untuk menemukan bibit-bibit baru mungkin untuk kejuaraan nasional baik PON maupun kejuaraan nasional lainnya nih, Bang Harry?
3: Ya, kalau untuk Provinsi Jambi ya memang di klub-klub inilah kita akan menemukan bibit-bibit atlet-atlet yang punya potensi untuk membanggakan nama Provinsi Jambi. Karena dari klub nanti diseleksi untuk ikut di kejurprov atau di porprov, nanti hasil itu untuk ikut di seleknas. Kalau berkaca dari tahun-tahun yang sebelumnya, atlet-atlet pelatnas itu pasti ada dari Provinsi Jambi, tapi sudah hampir 6 tahun 7 tahun ini atlet pelatnas untuk Jambi masih gagal untuk ikut seleknas. Tapi saya berharap untuk ke depan dari hasil kejurnas antar klub ini timbul bibit-bibit baru untuk mengisi nama Provinsi Jambi di pelatnas. Karena kalau atlet-atlet sudah di pelatnas ya memang sudah di program untuk acara internasional,
1: SEA
3: Games, Asian Games maupun Olympian. Kemarin
1: fokusnya udah berbeda gitu.
3: Ya, fokusnya sudah berbeda. Makanya kalau ada atlet kita di pelatnas ya kita sudah bangga sebenarnya.
1: Iya.
3: Kalau untuk sekarang atlet pelatnas diisi dari rata-rata dari Pulau Jawa kan, dari Jogja, Jawa Barat sama Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi ya kita berharap ke depan ya untuk atlet-atlet di pelatnas ya untuk Provinsi Jambi insya Allah bisa masuk lagi gitu.
1: Oke, siap. Ini mungkin salah satu yang menjadi tantangan di Jambi mungkin nggak cuma di panahan ya, di cabur lain juga yaitu terkait kepindahan atlet nih ke provinsi lain? Mungkin apakah di Panahan Jambi juga sering terjadi atau pernah terjadi gitu Bang Heri?
3: Kalau untuk kepindahan atlet ya ada sih, ada beberapa atlet yang notabene memang ada yang pindah ke ke Pekanbaru. Memang zaman dia kuliah di Jambi, jadi atlet Jambi kemarin, begitu dia tamat pindah ke Pekanbaru. Ada juga atlet yang mendapatkan emas di Papua, PON Papua, si Hanif. Sekarang dia mau mengajukan pindah ke Jawa Barat karena dia tugas di Jawa Barat, tapi beberapa regulasi belum terlaksanakan. Dari KONI juga kemarin sudah menyampaikan bahwa sampai saat ini saudara Hanif masih tetap di atlet Provinsi Jambi.
1: Oke, Bang, ini mungkin terkait mungkin perpindahan domisili sendiri. Kalau dari mungkin Bang Heri juga sering lah nih mendengar curhatan dari atlet. Ini apa sih yang menjadi tantangan atau faktor yang seringlah membuat atlet berpindah haluan hatinya gitu ya?
3: Kalau atlet ya memang kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa untuk apa, untuk asupan ke atletnya memang
1: berbeda ya.
3: Berbeda gitu. Kalau kita bandingkan Pulau Jawa untuk dana hibah ke cabur aja, misalnya Jawa Barat yang saya tahu, dana cabur untuk dana dari KONI ke cabur panahan hampir 3 miliar, hampir 4 miliar. Memang ya kalau untuk atlet ya leluasa beliau untuk beli peralatan, untuk honor. Kalau kita di Jambi ya, ya mohon maaf lah, untuk sampai sekarang dana hibah tahun kemarin kita dapat di yang ke 40 juta, sekarang kita dapat 40 juta juga per tahun.
1: Jadi selisihnya anggarannya terbatas lagi.
3: Anggaran terbatas di situ.
1: Oke, baik. Ini mungkin kita mau coba kembali ke kejurnasnya nih Bang Heri dan juga Bang Doni dan Ustaz Torik. Mungkin dalam segi kejurnas sendiri, kategori dan nomor pertandingan apa aja nih yang dipertandingkan nanti nih?
4: Ada 4 ya. Itu pertama recap, kemudian kompon, kemudian ada standar bu dan birbu. Itu ada 4 kategori yang dipertandingkan insyaallah. Dan jadi 4 itu nanti terpecah lagi. Ada junior, ada senior, kemudian ada bergu. Insyaallah kita ada, pakai bergu ya.
2: Iya, betul.
1: Insyaallah gitu. Oke, siap. Kalau Jambi kuat di mana nih Ustaz? Biasanya?
4: Kayaknya berimbang.
1: Berimbang ya, masih ya no. Tengah-tengah lah ya. Oke, siap.
4: Semua atletnya apa namanya? Luar biasa lah untuk persaingan di nasional nanti insya Allah. Karena Pak, tadi kan Ketua Heri juga menyampaikan penurunan prestasi itu salah satunya karena kurang event kita. Kurang event, kemudian kita kurang silaturahmi. Dan di pengurusan ini makanya kita mempererat ukhuwah kita, sehingga atlet itu emang terdampak positif dengan kejuaraan-kejuaraan. Hasilnya juga nanti positif. Nah, gitu, insya Allah.
1: Oke, saya mungkin ada tambahan Bang Ludi.
2: Ya tadi mungkin saya tambahkan mengenai kategori tadi. Jadi kalau antar klub itu perbedaannya dengan kejurnas yang lain itu dia include semua. Nah, jadi divisi 4 tadi juga ada kelompok umur gitu. Biasanya mulai dari kalau nasional itu U9 tahun, U9, U13, U15, U18 dan umum gitu. Jadi semuanya. Jadi kalau kita bicara kejurnas antar klub nih, semua penggiat panahan itu, semua atlet panah itu akan kumpul. Kalau kita lihat kejurnas senior itu cuman senior. Kejurnas junior ya cuman junior gitu kan. Kalau kejurnas pelajar ya cuman pelajar ya. Kalau antar klub nih justru yang paling besar gitu.
4: Semua ngumpul.
2: Semua ngumpul di sini.
4: Dan gitu. Bayangkan kemarin kita hitung-hitung medali yang kita persiapkan itu kurang lebih 700.
1: 700 medali ya.
2: Iya,
4: kurang lebih 700.
1: Dari semua nomornya Ustaz.
2: Iya, ya, semua nomor. Kategori yang dipertandingkan.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan ada putra-putri juga kan?
1: Nah, mungkin mungkin ada yang tertarik, mungkin pengen tahu nih, berapa nih besar hadiahnya untuk juaranya lah.
4: Tapi emang kalau kejuaraan kejurnas ini antar klub itu emang tidak ada nominal. Kita cuman memberikan apresiasi sebuah sertifikat dan medali. Emang ketentuan daripada
1: KBP pusat. Oh ya, memang sudah regulasinya seperti itu. Stator ya, oke, siap.
4: Tapi kalau Pemprov mau ngasih dana 300 juta untuk hadiah boleh. Kami
1: siap tampung itu. Oke, baik. Ini mungkin selain venue sendiri tadi sempat yang sudah disampaikan, mungkin dari segi wasit jurinya pun perangkat pertandingannya seperti apa nanti sistemnya, Bang Doni?
2: Jadi gini, kalau untuk wasit itu kan seperti yang saya sampaikan, standar kejuaraan nasional itu mesti lisensi nasional. Itu ada 70% mesti lisensi nasional. Jadi kita memang harus mendatangkan beberapa wasit dari luar gitu. Mm. Karena memang di Jambi sendiri belum mencukupi untuk yang standar nasional. Tapi memang ada wasit ini kan ada tingkatannya, mulai dari line judge, deputi, chairman-nya gitu dan lain-lain itu bisa tingkat-tingkat. Jadi untuk line judge itu bisa wasit daerah, itu insya Allah kita siap gitu. Untuk wasit daerah kita siap gitu. Biasa untuk line judge itu biasanya kita butuh sekitar 8 sampai 16 orang tergantung nanti berapa papan target yang akan ada gitu. Berarti tergantung peserta gitu kan. Nah, itu untuk wasit. Dan juga kita di situ ada butuh scorer namanya, pencatatan hasil. Memang di sini kita ada aplikasi yang sudah standar internasional, INCO, tapi untuk pencatatan inputnya tetap ada namanya scorer. Terus ada tenaga lapangan yang nanti akan mengontrol mengenai line shot dan lain-lain gitu, nomor nomor papan dan segala macamnya, termasuk face targetnya gitu.
1: Oke, baik. Ini kalau kita berbicara tentang panahan, tentu tidak berbeda dengan cabur lain, harus ada pembinaan sejak dini lah gitu, Bang Doni, Bang Eri dan juga Ustaz Torik. Mungkin kalau di Jambi sendiri, mungkin ada pendengar kita yang punya anak masih kecil nih dan pengen daftar anaknya panahan, seperti apa mungkin nanti mekanismenya. Tapi kita tahan sebentar, kita dengar lagu yang melewat terlebih dahulu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Overthinking seringkali bikin hidup terasa berat ya. Tapi tahukah Anda, Jepang punya 4 filosofi sederhana yang bisa membantu menghentikan overthinking. Yang pertama, Ikigai, artinya menemukan tujuan hidup. Caranya, lakukan apa yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan. 4 poin ini adalah kunci menemukan makna hidup. Lalu ada Kaizen, fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Gak usah nunggu perubahan besar, cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Selanjutnya, Shoshin, atau pola pikir pemula. Kosongkan pikiran dan terbukalah untuk belajar hal baru setiap saatnya. Dan yang terakhir, Hara Hachibu. Berhenti makan saat 80% terasa kenyang. Tubuh yang ringan akan menjaga pikiran tetap jernih dan terhindar dari kebiasaan menunda. 4 teknik Jepang sederhana, namun mampu membawa ketenangan. Yuk mulai praktikan dari hari ini.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, kembali lagi pendengar di Dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, tadi kita udah berbincang nih dengan Ustaz Torik, Bang Doni dan juga Bang Heri terkait kesiapan kejurnas antar klub 2026. Mungkin saya coba ke Bang Heri dulu nih terkait jika ada pendengar kita yang pengen nih anaknya atau keponakannya ikut untuk berlatih panahan ini, seperti apa nih kalau dari Perpani sendiri, Bang Heri?
2: Kalau dari Perpani kan tidak, regulasinya pun tidak ribet. Kalau misalnya dia kabupaten kota ataupun kita ambil contoh Kota Jambi. Di Kota Jambi ini ada 11 klub yang melatih untuk atlet-atlet yang baru-baru usia dini. Setelahnya di bawah 10 tahun pokoknya ada 11 klub yang kota itu ada di Telanai, Kota Baru, di Palmera. Jadi kalau orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya jadi atlet perpanahan, misal dia tinggal di Palmera, ada klub di Palmera. Di Kota Baru ada beberapa klub yang di Kota Baru, ada di kolam renang, ada di gedung kesenian, ada juga yang di depan Kodim. Di Telanai ada di perumahan
3: Telanai Indah.
2: Jadi kalau untuk klub di kota sekarang ada 11 klub. Jadi kalau orang tua yang ingin bergabung di panahan atau anaknya pengen jadi atlet panahan, silakan ikut klub-klub yang ada di Kota Jambi ataupun yang di kabupaten-kabupaten. Di Tanjung Barat ada klub-klub Tanjung Barat, di Batanghari, pokoknya 11 kabupaten kota kita alhamdulillah sudah pembinaan sudah merata, Pak.
1: Oke, siap. Ini mungkin dari segi pembinaan, mungkin dari Perpani sendiri, apakah ada semacam sosialisasi atau edukasi ke sekolah-sekolah gitu, Bang Heri? Mungkin Bang Doni, boleh?
3: Iya, jadi kebetulan kemarin ini kita Perpani Kota itu punya program untuk tahun ini, itu Road to School gitu. Untuk pengenalan olahraga panahan di usia dini gitu kan. Jadi korelasinya begini, kita sekarang juga lagi gencar dari awal tahun 2026 ini, dari Januari itu, mengadakan event khusus membuka untuk pemula.
1: Yeah.
3: Pemula maksudnya benar-benar pemula nih, Mas. Jadi kalau anak itu berminat ikut, silahkan mendaftar, nanti akan kita latih beberapa kali asal bisa ya. Terus juga dia mau, kalau mau ikut bertanding, nanti kita fasilitasi dengan meminjamkan alat. Nah, dengan jadi dia gini, selama ini image orang tua atau orang yang mau belajar panah itu seolah-olah panah ini terlalu tinggi, karena orang mikirnya belajar panah itu mesti beli alat dulu,
1: olahraga mahal.
3: Iya, mahal gitu kan. Nah, itu yang mau kita putus sekarang kan. Makanya mulai tahun 2026 ini Kota Jambi, Perpani Kota Jambi itu punya program memasalkan olahraga panahan itu. Kita target kita tahun ini ke 500 sekolah. Di Kota Jambi. Jadi itulah makanya outputnya ini yang sudah bulan Agustus ini udah yang ketiga kali nih. Ada event yang mengikutkan peserta pemula. Pemula dalam artinya betul-betul pemula, belum anak yang belum yang tergabung di klub gitu. Jadi kita latih mungkin sekali dua kali agar bisa nembak, kita pinjamkan alat, dia nembak. Dan dia mencoba kompetisi. Nah, disitulah kita harapkan anak-anak ini setelah mencoba kompetisi, dia ikut bergabung di klub-klub tadi gitu. Nah, dia boleh bebas yang terdekat. Biasanya kan kita juga mikirkan, orang tua tuh mikirkan jarak kan. Gak mungkin dia misalnya rumah Telanai, dia masuk klub di Palmera. Di jalan aja udah mau setengah jam gitu kan. Sementara jadwal latihan tuh biasanya kalau tuh anak sekolah kan sore. Kecuali Sabtu Minggu itu bisa pagi. Kalau jam-jam sekolah biasanya sore kan. Jadi makanya biasanya ambil klub-klub yang terdekat dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti itu.
1: Oke, baik. Bisa dibilang ini merupakan salah satu bentuk pembinaan sejak dini lah gitu, Bang.
3: Iya, betul.
1: Oke, mungkin kalau dari pesantren, mungkin Ustaz Torik bisa sedikit jelas nih, seperti apa nih pembinaan olahraga panahan sendiri nih?
4: Memang kalau kami dari pesantren itu merangsangnya itu dengan kebetulan kami ini semuanya manah juga, semua.
1: Atlet juga ya.
4: Walaupun belum atlet-atlet profesional, setidaknya kami mana? Kami contohkan, kemudian kami tebarkan virus-virus kebaikan. Kemudian kebetulan kita juga ada beberapa alat panah, kita kasih coba. Setelah kita kasih coba tertarik, kita anjurkan untuk jenjang yang lebih profesional. Kebetulan anak-anak didik kami kemarin tradisional, sekarang sudah agak bergeser nih. Yeah. Jadi berbu, ada berbu.
1: Kategori tadi kan ada 4
4: kategori. Yeah. Sekarang anak-anak setengah daripada atlet yang saya bina, kami bina di pondok pesantren itu setengahnya sudah pakai alat perpani, yaitu berbu.
1: Yeah. Yang lebih modern gitu.
4: Nah, yang lebih modern. Nah, nanti kalau ketika ada potensi lagi di dia ada potensi untuk prestasi yang lebih lanjut, kami akan memfasilitasi dalam arti yuk beli alat yang lebih sempurna, lebih bagus lagi. Nah, gitu. Insya Allah.
1: Okay,
4: kalau tapi kalau untuk sekarang ya alat yang murah-murah.
3: Iya.
1: Minimal kan? Sudah menguasai teknik. Basicnya dulu.
3: Benar, gitu. Teknik dasarnya gitu kan.
1: Oke, okay. Benar juga olahraga panahan sendiri merupakan salah satu yang dianjurkan Rasulullah sendiri gitu, Ustaz Torque. Oke, okay, baik. Ini mungkin

0: Kalau dengan situasi sekarang, kita sangat berharap dengan Pemprov dari apa, dari bantu Pak Gubernur ataupun dari Dispora ataupun dari KONI ataupun dari stakeholder-stakeholder yang ada di Jambi, perusahaan-perusahaan yang besar ada di Jambi kayak PTPN, kayak Petrochina maupun perusahaan-perusahaan yang lain yang bisa membantu untuk mensukseskan acara ini. Karena ya tanpa bantuan-bantuan dari beliau, dengan mengharapkan dana pendaftaran dan itu, saya kira belum
1: maksimal,
0: belum maksimal gitu. Belum mencukupin. Jadi kami sangat berharap bantuan dari baik dari pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota ataupun dari KONI ataupun dari Spora untuk sama-sama kita mensukseskan acara kejurnas ini.
1: Oke, sih mungkin Bang Doni ada tambahan?
2: Ya, jadi memang betul kata ketua tadi, untuk menyelenggarakan event sekelas kejurnas itu butuh biaya yang cukup besar gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi kita tetap semangat gitu kan. Kita semangat, kita akan coba mengembangkan pola pembiayaan yang secara kolaboratif gitu kan. Kolaboratif maksudnya di sini tetap kita minta dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah. Dukungan itu betul-betul dalam bentuk dukungan secara secara real ataupun secara dorongan moral gitu kan. Jadi kita juga akan membuka kesempatan sponsor untuk pelaksananya. Jadi di sini karena yang kita minta itu dengan estimasi target kita 1.600 peserta itu, gitu kan? Kita berharap ini bisa jadi penarik bagi sponsor, karena di sini yang akan datang itu lintas daerah. Nah, jadi kita berharap mungkin bisa menarik sponsor sehingga mereka melihat audiensnya ini dari bisa berkembang kemana-mana ke daerah lain, bukan hanya di Jambi gitu. Nah, makanya di sini kita menyediakan berapa, sebenarnya kita membuka berapa sponsor seperti main sponsor, juga sponsor-sponsor kecil atau sponsor yang bisa membantu dari segi pemenuhan perangkat pertandingan gitu.
1: Oke, okay, mungkin Ustaz Torik ada tambahan?
3: Okay, tambahannya sedikit, itu kan tantangan yang pertama. Nah, tantangan pertama tentu dari segi anggaran. Kemudian dari pelaksanaan itu tantangan juga kan.
1: Pasti ada gitu Ustaz.
3: Karena pelaksanaan ini, apalagi tadi sudah sampaikan, ini kejurnas yang kedua. Berarti kan kita masih banyak pembelajaran-pembelajaran, sehingga jangan sampai minimal imbang.
1: Jangan sampai kurang
3: seperti misalnya di Kudus. Jadi Kudus setaranya 70%. Alhamdulillah baik gitu. Jangan sampai kita 60% gitu. Nah, makanya itu tantangan juga gitu, menjamu para atlet-atlet ini, kemudian bagaimana situasi di lapangan, kekondisipan, itu juga salah satu tantangan tuh.
1: Oke, jadi dari segi hospitality-nya lah gitu, saya pelayanannya baik. Mungkin dari masyarakat juga mungkin harus welcome lah gitu, Ustaz Torik ya. Oke, baik. Ini mungkin masih banyak nih yang bisa kita bicarakan, tapi berhubung sudah berada di penghujung waktu nih, saya terakhir mau minta closing statement-nya mungkin dari Bang Heri dulu, silakan.
0: Closing statement saya berharap marilah kita sama-sama untuk mensukseskan acara kejurnasan antar klub ini. Karena tanpa bantuan-bantuan dari kawan-kawan atau rekan-rekan pengurus maupun kepanitiaan, tidak akan sukses acara ini. Dan saya juga berharap baik dari pemerintah provinsi maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi, marilah, karena ini membawa nama Provinsi Jambi, mari kita sama-sama mensukseskan acara ini, karena tanpa ada bantuan kawan-kawan tidak akan terlaksana acara ini. Terima kasih.
1: Oke, siap. Mungkin Bang Loni, closing statement-nya.
2: Ya, kalau kami berharap kejurnas ini jadi momentum ekonomi dan perkembangan duta pariwisata juga untuk Jambi gitu. Jadi kami berharap memang dukungan dari semua masyarakat ya, terutama stakeholder pendukung, pemerintah dan lain-lain, dan kita ingin peserta itu datang itu bukan hanya bertanding, mereka juga tinggal di Jambi, menikmati Jambi, melihat-lihat semua yang ada di Jambi. Jadi mari kita sukseskan kegiatan ini bersama-sama.
1: Oke, semoga terakhir Ustaz Torik, closing statement-nya silakan.
3: Kalau menurut saya terakhir, saya berharap hanya lebih terjalin lagi antar pengurus, kemudian antar klub, antar Pengcap dan

0: Pemkop ya, dari kabupaten, kota, semuanya yuk kita mensukseskan. Yuk kita berukhuwah, kita sama-sama menjaga nama baik Jambi, kemudian berprestasi untuk Jambi.
1: Oke, siap. Nih sebelumnya terima kasih Ustaz Thoriq, Bang Doni dan juga Bang Heri ini udah menyempatkan untuk hadir ke studio Pro 1 kita pada pagi hari ini. Ya itu tadi pendengar, dialog kita pada pagi hari ini terkait persiapan road to kejuaraan nasional antar klub tahun 2026 yang mana tentu dengan ajang sebesar ini dapat mempromosikan nama Provinsi Jambi sendiri dan juga menaikkan potensi perekonomian di Provinsi Jambi. Yang mana tidak hanya dari tentunya dari Perpani maupun panitia, dari seluruh stakeholder dan masyarakat Provinsi Jambi pun juga harus turut berperan nih untuk agar suksesnya pelaksanaan kejurnas antar klub tahun 2026 ini. Saya Beni Wijaya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi FM 88,5 MHz, saya Nana masih hadir untuk Anda di kebersamaan kita untuk Halo RRI Pro 1 edisi hari ini.

0: Dan kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan podcast Serendati, ada Nabila. Nabila.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi, Jumat 21 Agustus 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan pada pagi, siang, dan sore hari. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 88%. Untuk arah angin masih bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas atau hotspot hari kemarin, tanggal 20 Agustus 2026, data dari jam 00 hingga 23 WIB, terdapat 57 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 26 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 12 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, dan Kabupaten Tebo 10 titik panas. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat pagi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Wah, seru juga ya lihat orang lomba tarik tambang, sampai jatuh-jatuh gitu.
5: Iya bener, Sa, seru banget. Tapi permainan tarik tambang juga ada maknanya loh.
4: Hah? Emang apa? Paling cuma adu otot aja kan?
5: Mana ada cuma adu otot. Tarik tambang memiliki arti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.
4: Oh, benar juga sih. Harus kompak juga itu, biar bisa menang kan?
6: Bubur kacang hijau merupakan salah satu makanan manis khas Nusantara yang kaya akan serat. Bubur kacang hijau ini biasanya disajikan dengan bahan dasar kacang hijau dengan campuran kuah santan yang membuat rasanya semakin gurih. Kebanyakan orang menikmati sajian bubur kacang hijau saat hujan dan cuaca dingin. Tapi tahukah Anda kalau bubur kacang hijau merupakan makanan yang berasal dari Madura? Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah santan, daun pandan, dan gula merah yang membuat makanan manis ini mempunyai aroma yang sedap. Sampai saat ini masih belum banyak diketahui tentang bagaimana asal-usul dari makanan manis bubur kacang hijau. Namun bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bubur kacang hijau merupakan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari Cina ke Indonesia. Meskipun bubur kacang hijau khas dari Madura, tapi Anda masih bisa mencari penjual bubur kacang hijau di berbagai daerah di Indonesia. Bubur kacang hijau dari Madura juga mempunyai khasnya sendiri. Bubur kacang hijau khas Madura biasanya tidak memakai jahe, dan kuah santannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Bubur kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang sehat dan bergizi, karena mempunyai protein yang baik, kaya akan serat, dan rendah lemak. Makanan ini juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, asam folat, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, bubur kacang hijau juga diperkaya dapat menurunkan berat badan hingga menjadi obat alami bagi penderita anemia. Bubur kacang hijau juga mengandung senyawa isoflavon dengan estrogenik yang dapat membantu mengurangi keluhan pasca menopause pada wanita.

0: manis dan lengket, itulah yang pertama kali terlintas saat tahun baru Imlek tiba. Aroma kue keranjang, Niangau, kue tradisional yang selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini. Lebih dari sekedar kue, Niangau adalah simbol harapan. Teksturnya yang lengket melambangkan ikatan keluarga yang erat, yang selalu saling mendukung dan menyayangi. Manisnya rasa kue ini mengingatkan akan harapan akan tahun yang lebih baik. Tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Setiap gigitan kue keranjang adalah pengingat akan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kesabaran, ketekunan, dan kerja keras dalam proses pembuatannya menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan di tahun yang baru ini. Saat menikmati kue keranjang bersama keluarga, rasakanlah makna di balik kelezatannya.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI!

Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, terima kasih untuk Anda semua. Ada satu info berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Saba. Panggilan sidang untuk Rustoni bin Haji Samsudin alias Samsudin di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Saba, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Saba. Saya ulangi sekali lagi berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Saba, panggilan sidang pertama untuk Rustoni bin Haji Samsudin alias Samsudin di mana saja berada. Agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Saba, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Saba. Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita untuk Jambi pagi ini. Nana juga harus undur diri ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Jambi Siang Ini.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan pastinya untuk hari ini edisi Jumat ya, di tanggal 21 Agustus 2026. Nah, senang sekali saya Hasti Wulandari kembali hadir menemani waktu siang Anda di aktivitas Anda pada hari Jumat yang insya Allah penuh berkah buat kita semuanya ya. Nah, di mana pendengar, saya mengajak Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz ya. Karena sudah ada beragam informasi menarik, musik-musik pilihan dan tentunya juga suasana santai untuk menemani di Jumat siang Anda ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di frekuensi kesayangan Anda. Saya Hasti Wulandari siap menemani sampai tuntas nanti di day part yang kedua ini, formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menikmati siaran kami dan selamat menjalankan juga ibadah sholat Jumat untuk laki-laki ya yang akan menunaikan ibadah sholat Jumat nanti siang ya di jam 12 ya waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk Anda di mana saja berada, selamat siang. Pastinya saya persembahkan satu tembang lagu untuk Anda semuanya. Sebelum saya akan informasikan informasi menarik lain di ruang dengar Anda pastinya ya. Satu lagu dari Elo dengan judulnya Yang Ku Nanti.

Pendengar dimana saja Anda berada, cuaca yang kayaknya bersahabat sekali ya buat kita hari ini, ataupun Anda yang tengah melaksanakan semua aktivitas Anda. Dan terlebih Anda yang beraktivitas di luar ruangan hari ini, kami terus mengingatkan supaya tetap menjaga kesehatan ya, terutama memperbanyak mengkonsumsi air putih, karena cuaca yang kayaknya ini berpengaruh banget ya dengan tenggorokan kita, kesehatan kita ya, dan juga Anda yang mungkin biasanya nggak memakai masker, kayaknya di cuaca yang seperti sekarang ini kita harus terapkan lagi deh ya budaya memakai masker. Menjaga kesehatan itu penting sekali, apalagi untuk diri kita sendiri ya pendengar ya. Dan tentunya juga di siang hari ini saya akan berikan informasi-informasi di dunia kesehatan. Padatnya aktivitas kita pendengar, terkadang kita lupa juga untuk memperhatikan kesehatan tubuh kita. Nah, padahal menjaga kesehatan kita itu tidak harus selalu dengan cara yang sulit sebenarnya. Salah satu hal sederhananya itu yang paling penting adalah mencukupi kebutuhan air putih kita. Nah, pernah merasa enggak ketika kita kurang cairan atau kurang konsumsi air putih, kita terasa lemas, terus juga kepala jadi pusing ya kan, terus ada beberapa penyakit mungkin yang menghampiri. Nah, untuk itu pendengar, tubuh kita itu membutuhkan cairan agar dapat menjalankan berbagai fungsinya dengan baik. Karena itu biasakan minum air secara teratur, terutama saat cuaca panas ya, terlebih saat ini nih, atau ketika kita banyak beraktivitas. Aktivitas di luar ruangan kita banyak, terus juga cuaca panas. Pastinya ya, ini sangat berpengaruh sekali ya. Untuk itu perbanyak konsumsi air putih. Selain itu, jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Usahakan di dalam piring kita, isi piring kita itu ada sayur, terus juga ada sumber proteinnya, ada karbohidrat, ya, ada buahnya juga, dan menu sehari itu di dalam menu sehari-hari kita. Kurangi makanan yang terlalu tinggi gula, garam, dan juga lemak. Yang tidak kalah penting, berikan tubuh waktu untuk beristirahat dengan cukup. Jadi kurangi tidur ya, itu dapat membuat tubuh terasa lelah dan mengganggu konsentrasi kita. Nah, tentunya sempatkan juga untuk bergerak atau berolahraga secara rutin. Tidak harus olahraga berat sih, jalan kaki ya, terus juga peregangan atau aktivitas fisik ringan pun itu bisa menjadi pilihan. Nah, pendengar, mulai hari ini yuk kita lebih peduli dengan kesehatan kita, karena menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan ketika kita sakit, tetapi dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil setiap harinya. Ya, saya Astulandari pastinya menemani Anda dan terus mengingatkan tubuh yang sehat itu adalah modal penting loh untuk menjalani aktivitas kita dengan lebih baik. Ya, selanjutnya pendengar, tahukah Anda bahwa apa yang kita konsumsi setiap hari itu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh? Salah satu kebiasaan yang perlu kita perhatikan adalah konsumsi gula kita, garam kita, dan juga lemak. Gula memang memberikan rasa manis yang menjadi sumber energi untuk kita beraktivitas ya, tetapi juga jika dikonsumsi secara berlebihan, asupan gula itu dapat berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan. Nah, karena itu kita mulai membatasi yuk makanan-makanan dan minuman yang tinggi gula, termasuk juga minuman manis dan makanan ringan ya. Nah, itu dia. Begitu juga dengan garam ya. Garam itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah tertentu, tetapi konsumsi yang terlalu banyak itu dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi loh. Jadi cobalah untuk tidak terlalu sering ya menambahkan garam atau memilih makanan yang tinggi natrium. Jadi kemudian ada lemak juga. Ada gula, ada garam, dan ada lemak. Nah, tubuh tetap membutuhkan lemak
Tetapi sebaiknya pilih sumber lemak yang lebih sehat dan batasi makanan yang tinggi lemak jenuh maupun lemak trans. Ya, pendengar, menjaga pola makan sehat bukan berarti kita tidak boleh ya menikmati makanan kesukaan kita. Tetap boleh, kuncinya itu adalah bijak memilihnya, memperhatikan porsinya dan tidak berlebihan.

0: Ya baiklah pendengar, itulah informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang pasti saya akan hadirkan kembali informasi tentang kesehatan yang lainnya ya. Untuk Anda di mana saja berada, kita dengar kembali tembang lagu yang sudah dipersiapkan ya. Jangan kemana-mana, tetap di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.
1: Give me some volume.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, penting sekali menjaga kesehatan kita ya. Jadi bagaimana cara membangun pola makan sehat kita ya. Dan pastinya kesehatan tubuh itu tentu tidak terlepas dari apa yang kita konsumsi setiap hari ya. Yang tadi saya sampaikan edukasinya ke ruang dengar Anda pendengar, yang mana memang membangun pola makan yang sehat, yang lebih sehat ya, itu bukan berarti kita harus menghindari ya semua makanan yang kita sukai. Yang paling penting itu adalah seimbang, beragam dan tidak berlebihan. Nah, jadi misalnya nih Anda yang rutin menikmati atau mengkonsumsi gorengan atau yang berlemak, boleh, tapi tidak secara berlebihan seperti itu. Yang pertama, kita mulai membiasakan mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Ada sih beberapa di antara kita mungkin yang tidak suka sama sekali dengan sayur-sayuran. Nah, di zaman sekarang ini resep-resep masakan itu udah banyak sekali ya modifikasinya, sayur dan protein ya, protein dan lemak dan lain sebagainya. Sayur dan buah itu mengandung berbagai vitamin, mineral, dan juga serat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, pendengar. Kemudian yang kedua, jangan lupa mengkonsumsi sumber protein seperti ikan, telur, daging, tahu, dan juga tempe. Protein penting untuk membangun atau membantu membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh kita. Jadi saya sarankan nih setiap pagi untuk menikmati satu atau dua butir telur rebus ya. Itu baik buat kesehatan dan juga membantu juga untuk Anda yang lagi proses untuk menurunkan berat badan mungkin ya. Karena ini dianggap ampuh ketika kita bisa menahan ya kan sarapan yang terlalu berlebihan dan berlemak seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, pilih sumber karbohidrat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nasi misalnya itu memang menjadi makanan pokok kita ya, masyarakat Indonesia. Ada juga yang menggantinya dengan kentang, jagung, dan berbagai sumber karbohidrat lainnya. Bisa menjadi juga bagian dari pola makan sehari-hari. Selanjutnya, batasi makanan dan minuman yang terlalu tinggi gula yang tadi saya sebutkan ya. Berarti bukan harus menghindari sepenuhnya. Tetaplah konsumsi, tapi bijak dan tidak berlebihan. Dan yang tidak kalah penting, balik lagi pada jumlah atau konsumsi harian pada minum kita ya. Dan pendengar, membangun pola makan sehat itu tidak perlu dilakukan secara drastis ya. Mulai dari perubahan kecil aja. Misalnya menambah sayur dalam menu makan, memilih buah sebagai cemilannya, dan mengurangi minuman yang terlalu manis. Nah ingat, pola makan sehat itu bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih baik secara konsisten. Ya, saya Hasti Wulandari, pendengar, dalam segmen informasi kesehatan hari ini pastinya semoga bermanfaat ya dan bisa menjadi pengingat bagi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan.

Ya, ngomong-ngomong soal kesehatan pendengar, yang mana di satu informasi dari portal berita rri.co.id Waikanan, Puskesmas Negeri Baru hadirkan cek kesehatan gratis di hari ulang tahun Republik Indonesia. Kepala Puskesmas Negeri Baru Cica Ratna mengatakan CKG yang saat ini dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang digelar pemerintah, hal tersebut dilakukan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, CKG kami laksanakan di setiap kegiatan yang digelar pemerintah, dikatakannya, termasuk juga dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan CKG ini diantaranya dilaksanakan saat seleksi calon anggota Paskibraka ya. Dan pastinya layanan kesehatan ini juga diberikan dalam rangkaian upacara HUT RI. Dan juga keterlibatan tenaga kesehatan dalam berbagai kegiatan masyarakat ini menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi pendengar, masyarakat juga dapat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal melalui layanan yang diberikan.

Ya, informasi selanjutnya masih di portal berita rri.co.id yang mana BPJS Kesehatan bersama KPPN dan Pemda rekonsiliasi iuran dan kepesertaan JKN. Pendengar, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Meulaboh bersama KPPN Meulaboh, KPPN Tapak Tuan, serta pemerintah daerah dari 5 kabupaten melaksanakan kegiatan rekonsiliasi iuran wajib dan kepesertaan PNS, P3K, PPNPN, dan pemerintah daerah Triwulan 2 tahun 2026. Rekonsiliasi ini menjadi agenda penting untuk memastikan kesesuaian antara data kepesertaan dengan pembayaran iuran, sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan program JKN. Dan pendengar, melalui kegiatan ini kita dapat memastikan seluruh data kepesertaan maupun iuran itu benar-benar sesuai, sehingga perlindungan kesehatan masyarakat itu dapat terus kita jaga bersama.

Baik, pendengar, saya hadirkan kembali informasi-informasi di dunia kesehatan untuk edisi hari ini di Devart yang kedua, informasi 10 hingga 11 ya. Informasi dunia kesehatan lainnya akan hadir setelah beberapa tembang lagu berikut ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuma kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.

Pendengar, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung waktu ya untuk informasi-informasi mengenai kesehatan di informasi 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Ya, di akhir kebersamaan kita dalam tips dunia kesehatan ini adalah menjaga kesehatan di akhir pekan ya. Dan setelah menjalani berbagai aktivitas selama beberapa hari, akhir pekan itu tentu menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan mengembalikan energi. Nah, besok ya akhir pekan pastinya dimulai, Anda tentunya tetap dan terus sehat ya. Dan beberapa tips ini menjaga kesehatan di akhir pekan mudah-mudahan bermanfaat ya. Sederhana saja yang bisa kita lakukan di akhir pekan. Yang pertama, tetap jaga waktu tidur kita. Jangan mentang-mentang akhir pekan gak ada kerjaan, mungkin pekerjaannya kita rehat dulu, tapi waktu tidurnya ini dikurangi. Nah, jangan ya. Jadi tetaplah tidur seperti hari biasanya di rentang waktu 7-8 jam sehari ya. Manfaatkan akhir pekan untuk beristirahat dengan cukup. Namun hindari juga kebiasaan tidur terlalu larut malam atau mengubah jadwal tidur secara berlebihan. Dan yang kedua, tetap aktif bergerak. Jangan mentang-mentang mau akhir pekan ya kan, aduh jadi malas gerak nih, jadi mager. Tidak harus pergi

Ke pusat kebugaran sih kalau menurut aku ya, jalan santai aja bersama keluarga atau di gudang masih ada sepeda yang masih bisa digunakan. Yuk kita bersepeda aja besok ya. Membersihkan rumah juga bisa ya. Pokoknya jangan mager deh, harus bergerak ya, tetap aktif atau melakukan juga peregangan. Ini juga menjadi pilihan. Bebas saja sih, yang penting aktivitas fisik harus tetap dilakukan ya. Dan yang ketiga, tetap memperhatikan makanan, karena saat akhir pekan memang menyenangkan ya menikmati makanan favorit. Tetapi perhatikan juga porsinya dan jangan lupa mengkonsumsi sayur, buah, serta cukup minum air. Dan yang keempat, luangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, me time ya, ini penting. Kenapa? Ini adalah satu kesempatan untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti misalnya membaca, berkumpul dengan keluarga, menikmati hobi, atau ya sekedar santai aja deh pokoknya. Dan yang terakhir, persiapkan diri untuk minggu berikutnya. Jangan menghabiskan seluruh waktu liburnya dengan aktivitas yang melelahkan, seperti misalnya nih, tubuh kita ini butuh ya pikiran yang tenang ya kan. Berikan tubuh dan pikiran kesempatan kita untuk benar-benar pulih. Nah, pendengar, akhir pekan bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga tentang memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Jadi, yuk besok kita manfaatkan akhir pekan kita dengan sebaik-baiknya ya. Istirahat yang cukup, makan dengan bijak, tetap aktif bergerak juga, dan lakukan hal-hal yang membuat kita merasa lebih segar dan siap menghadapi minggu yang baru. Pendengar, saya Astri Landari pamit undur diri di segmen info kesehatan ini. Semoga akhir pekan pendengar menyenangkan serta penuh energi ya. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di siaran berikutnya di info kesehatan selanjutnya ya. Setelah ini kita akan dengarkan satu tembang lagu dan selanjutnya kita akan mengikuti dinamika olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan KAUNO Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAUNO Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, manfaatkan umpan silang Ridvan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergej Savic, selaku pelatih KAUNO Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas KAUNO Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Rian Naderi pada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding the width a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putar Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik, setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta, yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Hyuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-hui Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, Bumi, Sepucuk Jambi, 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama kita di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya, dan menemani waktu siang Anda di hari Jumat. Ya, pendengar, untuk siang hari ini beberapa informasi yang saya hadirkan menjelang ke jam 12 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan mengikuti silang pelaksanaan sholat Jumat ya. Dan untuk hari ini, siang hari ini, pendengar, beberapa deretan informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar, informasi dari portal berita rri.co.id yang mana harga emas Antam ini bertahan di 2.725.000 per gramnya. Pada perdagangan hari ini Jumat 21 Agustus ya, yang mana harga emas Antam stagnan setelah sehari sebelumnya menguat di signifikan hingga 80.000 per gramnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.725.000 dan harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan pada sebelumnya. Ya baik, pendengar, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saya akan hadir kembali setelah satu lagu berikut ini.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online. Cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih. Tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
3: Sorry ye, enak aja.
4: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan selamat

Pendengar di mana saja Anda berada, cuaca yang akhir-akhir ini tidak baik-baik saja ya di Jambi. Dan ini dikatakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, yang mana memang kualitas udara masuk dalam kategori kurang sehat. Ya, untuk itu pendengar, gunakan masker jika Anda beraktivitas di luar ruangan. Ya, memasuki musim puncak musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memastikan pemantauan kualitas udara terus dilakukan setiap hari melalui 4 stasiun pemantau indeks atau standar pencemar udara atau ISPU yang tersebar di sejumlah daerah. Arief Munandar, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, mengatakan 4 alat pemantau tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dan perangkat itu ditempatkan di Kota Jambi, kemudian di Muaro Jambi, serta di Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo untuk memantau kondisi kualitas udara secara berkala. Berdasarkan pembaruan data terakhir pendengar yang dipantau hari ini, kualitas udara di Kabupaten Tebo itu berada dalam kategori baik. Sementara itu, Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur berada pada kategori sedang, dan Muaro Jambi tercatat pada kategori kurang sehat. Kondisi kualitas udara bersifat dinamis karena data diperbarui setiap hari ya, termasuk pembaruan pada jam 12 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, status kualitas udara di setiap wilayah itu dapat berubah sesuai dengan hasil pemantauan terbaru. Ya, ada yang menarik pendengar di Semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah Kota Jambi lestarikan permainan tradisional. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josa, membuka festival layang-layang dan jajanan bengen kuliner Nusantara di lapangan Langit Biru, Kecamatan Jambi Timur pada hari kemarin ya. Kegiatan yang digelar dengan rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini sekaligus menjadi momentum pemerintah Kota Jambi untuk menghidupkan kembali permainan tradisional sekaligus memperkenalkan kuliner warisan kepada masyarakat. Diza Hazra Al-Josa mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga memiliki nilai budaya dan juga ekonomi. Permainan layang-layang yang sederhana dinilai mampu menghadirkan kembali semangat kebersamaan dan kenangan terhadap masyarakat terhadap permainan tradisional. Dan pendengar, menurutnya keberadaan festival kuliner juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM, kemudian pengrajin, komunitas, seniman, dan pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Ia berharap aktivitas tersebut dapat menciptakan perputaran ekonomi sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Jambi. Ya, bagaimana di tempat Anda pendengar, apakah hari ini atau besok atau lusa ini masih dalam semarak HUT ke-81 Republik Indonesia? Ya, saya yakin nih di tingkat RT ya kan, atau di lingkungan sekitar Anda yang juga tengah melaksanakannya kegiatan tersebut ya. Baiklah, semoga berjalan dengan sukses dan lancar tentunya di hari besok dan lusa ya. Sabtu Minggu ini terus dengan semarak HUT RI ke-81. Ya pendengar, kita akan bersiap-siap untuk mengikuti daripada silang khotbah dan sholat Jumat ya. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelaslah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang. Buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Warga negara Indonesia yang positif
2: warga
1: virus
2: Depok
1: corona
2: terkonfirmasi positif terjangkit virus corona.
3: Penularannya ini melalui percikan air liur
4: yang sudah ada di 1.414 kasus.

Baik, mereka di mana saja Anda berada, kita akan ikuti pelaksanaan silang khotbah dan sholat Jumat untuk hari ini di Jumat 21 Agustus 2026.

untuk terus menyalakan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada momentum Agustus 2026, bulan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta tahun ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema memerdekakan fikiran dari prasangka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada manusia yang hidupnya tidak pernah benar-benar merdeka. Bukan karena tangannya terbelenggu, bukan pula karena pintu-pintu dunia tertutup baginya, tetapi karena fikirannya sendiri telah menjadi penjara. Ia berjalan membawa prasangka. Ia memandang senyum orang lain sebagai kepura-puraan. Ia membaca diam seseorang sebagai kebencian. Ia menafsirkan keterlambatan sebagai kesengajaan. Ia mendengar satu kalimat, lalu fikirannya membangun seribu kemungkinan buruk. Padahal belum tentu demikian. Betapa sering kita menghukum seseorang di dalam pikiran sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Betapa sering kita membuat kesimpulan dari potongan cerita, lalu menjadikan kesimpulan itu sebagai kebenaran. Kita lupa bahwa manusia tidak selalu mampu menjelaskan seluruh isi hatinya, dan kita pun tidak diberi kemampuan untuk membaca seluruh rahasia hati manusia. Disinilah Islam mengajarkan sebuah kemerdekaan yang sangat dalam, yakni memerdekakan fikiran dari prasangka. Sebab tidak semua yang terlintas di kepala adalah kenyataan, tidak semua yang kita rasakan adalah fakta, dan tidak semua yang kita dengar pantas untuk langsung segera dipercaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan bagaimana ayat ini menyusun sebuah rangkaian yang sangat indah. Bermula dari prasangka, kemudian mencari-cari kesalahan, diikuti dengan ghibah, dan buruk sangka seringkali menjadi pintu pertama. Ketika hati sudah mencurigai, mata mulai mencari bukti. Ketika mata menemukan sesuatu yang tampak sesuai dengan prasangka, lidah mulai bercerita. Maka sebuah dugaan yang semula tidak memiliki kepastian berubah menjadi tuduhan, kemudian menjadi pembicaraan, dan akhirnya menjadi permusuhan. Karena itu, membebaskan fikiran dari buruk sangka bukan sekedar menjaga ketenangan diri. Ia adalah bentuk ibadah untuk menjaga kehormatan sesama manusia. Maka jangan jadikan fikiran kita sebagai hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat jelas dalam sebuah sabdanya, Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadits. Wala tahassasu
wala tajassasu wala tanajashu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Maksudnya, jauhilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Jangan saling mencari-cari kabar, jangan memata-matai, jangan saling menipu dalam transaksi, jangan saling dengki, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sidang Jumat yang berbahagia, betapa dalam sabda Nabi ini, prasangka bukan hanya persoalan yang tinggal di dalam kepala. Ia dapat merusak persaudaraan. Ia dapat membuat seorang sahabat menjauhi dari sahabatnya. Seorang suami mencurigai istrinya. Seorang istri mencurigai suaminya. Seorang bawahan membenci atasannya. Seorang tetangga memusuhi tetangganya. Bahkan sesama muslim saling menjauh hanya karena sesuatu yang belum pernah bisa dibuktikan. Karena itu menjadi bagian dari prasangka. Kadang-kadang yang menghancurkan hubungan bukanlah peristiwa besar, melainkan cerita yang kita bangun sendiri di dalam pikiran yang berawal dari prasangka itu. Maka dari itu, jauhilah prasangka, karena prasangka akan berujung pada tuduhan yang membabi buta, yang pada akhirnya akan merusak segala-galanya. Semoga Allah memerdekakan pikiran kita dari prasangka dan mengisinya dengan pikiran-pikiran positif yang membahagiakan kita hidup di atas dunia dan membahagiakan kelak kita di akhirat. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilussalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إن

آمين. إنما المؤمنون إخوة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah.
1: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pantau kualitas udara harian mayoritas wilayah masih aman. Kabut asap belum mengganggu penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, memasuki puncak musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memastikan pemantauan kualitas udara terus dilakukan setiap hari melalui 4 stasiun pemantau indeks standar pencemar udara atau ISPU yang tersebar di sejumlah daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Arifun Nandar, mengatakan saat ini terdapat 4 alat pemantau yang telah dipasang. Alat tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang ditempatkan di Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Berdasarkan pembaruan data terakhir yang dipantau hari ini, kondisi kualitas udara menunjukkan hasil yang bervariasi. Kabupaten Tebo berada pada kategori baik, sementara Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur masuk pada kategori sedang. Di Muaro Jambi tercatat berada pada kategori kurang sehat.
1: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ya, bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup itu kita ada memasang 4 alat mengukur kualitas udara yang ada di Kota Jambi, di Muara Jambi, di Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Nah, dari 4 itu, dari 4 alat pantau kita, itu untuk Kota Jambi untuk hari ini sedang. Muara Jambi itu kurang sehat ya. Tanjung Jabung Timur itu sedang, sedangkan Tebo itu dalam kategori baik.
0: Arif menjelaskan data kualitas udara bersifat dinamis karena diperbarui setiap hari, termasuk pembaruan pada pukul 12 siang, sehingga masyarakat dapat mengetahui perubahan kondisi udara secara berkala. Pemantauan tingkat pencemaran udara dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya pengawasan selama musim kemarau. Saudara, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha, Ardon Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
0: Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Ardon menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai memengaruhi aktivitas penerbangan. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh tim gabungan selama ini masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya angin kencang, lokasi kebakaran yang jauh, serta terbatasnya sumber air. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bayuni Deliansa, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi tim dalam melakukan pemadaman di lapangan. Meski menghadapi kendala, tim tetap melakukan upaya pemadaman dan pendinginan terhadap titik api yang masih tersisa. Salah satu lokasi masih menjadi perhatian berada di kawasan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Bayuni mengatakan hujan yang turun beberapa waktu lalu turut membantu mengendalikan kondisi karhutla. Namun proses pendinginan tetap dilakukan untuk mencegah api kembali muncul.
3: Angin kencang, lokasinya jauh, sumber airnya terbatas. Nah, itu yang menjadi halangan.
0: BPBD juga masih menyiapkan dukungan tambahan, termasuk rencana kedatangan tambahan 1 unit helikopter waterbombing dari BNPB dalam waktu dekat ini. Bayuni berharap seluruh upaya tersebut dapat mempercepat penanganan karhutla, sekaligus mencegah kebakaran meluas di wilayah Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, sebanyak 325 titik pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi telah rampung 100%. Namun, pemerintah daerah masih menunggu arahan dan kepastian regulasi dari pemerintah pusat untuk menentukan tahapan berikutnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini. Menurutnya, beberapa masih terdapat sejumlah aturan yang perlu dipersiapkan sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lanjutan.
5: Kita tunggu dulu petunjuk dari pusat, karena ini ada beberapa regulasi yang mungkin perlu dipersiapkan untuk operasional ke depannya.
0: Secara keseluruhan, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jambi saat ini mencapai 717 titik. Selain 325 titik yang telah rampung, masih terdapat titik pembangunan yang prosesnya terus berjalan. Sardaini menyebut regulasi lanjutan kemungkinan mencakup peraturan presiden atau perpres serta aturan teknis dari kementerian terkait. Ditambahkan, pemerintah daerah masih perlu mempelajari dan menunggu adanya kesepakatan sebelum menentukan kebijakan. Saudara, Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi sudah mulai menyalurkan bantuan pangan atau banpang beras alokasi Juli sampai dengan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan atau PBP. Penyaluran dipercepat melalui optimalisasi seluruh jaringan distribusi termasuk 4 kantor cabang yang ada agar bantuan pangan pemerintah ini segera diterima masyarakat di seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan Bulog berkomitmen mempercepat penyaluran di seluruh kabupaten kota hingga kemarin realisasi penyaluran telah mencapai 1.418.000 kilogram atau 12,86% dari total alokasi 11.030.940 kilogram. Kegiatan pendistribusian banpang ini didukung oleh 4 kantor cabang Bulog, yaitu Kuala Tungkal, Muaro Bungo, Merangin, dan Sungai Penuh, untuk menjangkau penyaluran dari wilayah perkotaan hingga daerah terpencil. Pelaksanaan penyaluran banpang melibatkan sinergi Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Perum Bulog pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, serta instansi terkait lainnya guna memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tepat waktu.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Jumlah pelanggan PLN di wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP Sungai Penuh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan peningkatan jumlah pelanggan tercatat mencapai sekitar 900 hingga 1.000 pelanggan dalam kurun waktu 1 tahun. Manajer ULP PLN Sungai Penuh Eko Fitono mengatakan peningkatan jumlah pelanggan tersebut didominasi oleh pelanggan rumah tangga hingga kini jumlah pelanggan sudah mencapai 87 ribu pelanggan. Selain itu, peningkatan jumlah pelanggan juga berasal dari pembentukan Koperasi Merah Putih serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Menurutnya, bertambahnya jumlah pelanggan menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kelistrikan terus meningkat.
6: Sekarang total pelanggan di 87 ribu untuk PLN Sungai Penuh ya.
7: Berarti kalau di daerah Kayaro beda lagi mas ya?
6: Beda lagi. Oh. Ya, peningkatannya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau yang semuanya rumah tangga ya. Ditambah juga ada beberapa untuk ini ya program Bapak Presiden yaitu Koperasi Desa Merah Putih dan juga ini apa SPPG.
0: Di samping itu, PLN pun terus berupaya memastikan kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Saudara, upaya memperkuat perlindungan anak terus dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Koordinasi tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, kenakalan remaja, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH serta perkawinan anak. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh berlangsung di ruang pola kantor Wali Kota Sungai Penuh. Asisten Satu Pemerintahan Kota Sungai Penuh Dianda Putra yang mewakili Wali Kota Sungai Penuh mengatakan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya anak harus dilindungi dari berbagai kondisi yang dapat menjadikan mereka sebagai korban maupun pelaku. Faktor lingkungan keluarga juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.
8: Ya, pemerintah Kota Sungai Penuh sangat mendukung. Nanti akan dibentuk satgas perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan. Karena kita melihat hari ini, walaupun dari tahun 2025 sampai tahun 2026 itu terjadi penurunan jumlah kasus secara kuantitas, namun kita selaku pemerintah kota Sungai Penuh tidak boleh membiarkan. Tentu kita akan terus berupaya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Alpiantri, mengatakan pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut. Salah satunya dengan menyiapkan SK Tim Satgas Kenakalan Anak dan Remaja tingkat Kota Sungai Penuh.
9: Sudah menyelesaikan rapat koordinasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan kenakalan remaja. Insya Allah hasil rakor kita hari ini akan kita tindak lanjuti dengan penyusunan rencana aksi dan selanjutnya akan kita susun SK Satgas Kenakalan Anak dan Remaja tingkat Kota Sungai Penuh.
0: Alpiantri menambahkan, pembentukan Satgas diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kasus anak, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai kota layak anak. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat, sehingga anak mendapatkan perlindungan dan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Saudara, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga.
0: Jambi dipercaya menjadi tuan rumah kejurnas panahan antar klub 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 22 Desember 2026 selama 11 hari di lapangan KONI Provinsi Jambi. Kejuaraan ini diikuti sekitar 1.600 peserta dari klub-klub seluruh Indonesia dengan mempertandingkan 4 divisi yakni Rekurvi, Komfon, Nasional, dan Berbau masing-masing dalam kategori senior dan junior. Kehadiran ribuan atlet, pelatih, ofisial, serta keluarga pendamping diperkirakan membuat arus tamu yang datang ke Jambi mencapai lebih dari 2.500 orang. Ketua Pelaksana Kejurnas Panahan Antarklub 2026 Miftahul Torik mengatakan pelaksanaan kejuaraan nasional ini menjadi momentum penting bagi Jambi karena tidak hanya berkaitan dengan prestasi olahraga, tetapi juga memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Selama penyelenggaraan aktivitas, para peserta dan pendamping diperkirakan menggerakkan sektor hotel, transportasi, kuliner, UMKM, jasa, hingga pariwisata. Kejuaraan ini juga menjadi bagian dari pembinaan atlet Jambi sekaligus membuka ruang bagi daerah untuk memperkenalkan potensi dan nama Jambi di tingkat nasional.
10: Selain untuk mengasah uji sebagaimana menjadi Provinsi Jambi ini, atlet-atletnya juga berprestasi, ya kita tentu dengan mendatangkan orang banyak, itu salah satu menarik pariwisata kan. Biar orang lebih mengenal lagi Jambi, selain Tangaran dalam memanah, ya kita juga punya banyak ikon-ikon yang sangat menarik untuk dikunjungi gitu.
0: Penunjukan Jambi sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan dari PB Perpani yang perlu diwujudkan melalui penyelenggaraan yang baik dan profesional. Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kategori junior dalam kejurnas panahan antar klub 2026 juga memiliki peran dalam proses regenerasi atlet nasional. Dengan skala peserta yang besar dan penyelenggaraan selama 11 hari, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan olahraga sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi dan promosi daerah di Jambi. Selanjutnya pendengar, Bupati Kerinci Monadi menegaskan kepada seluruh jajaran pengurus asosiasi kabupaten atau ASKAP PSSI Kerinci serta panitia penyelenggara agar setiap turnamen sepak bola yang digelar di wilayah Kabupaten Kerinci wajib berjalan sesuai dengan regulasi dan ketentuan aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan guna memastikan seluruh kompetisi olahraga khususnya sepak bola berjalan secara profesional, aman, tertib, serta terhindar dari potensi konflik atau pelanggaran hukum di lapangan. Setiap turnamen wajib mengantongi izin resmi, mulai dari rekomendasi PSSI, pihak kepolisian, keamanan, hingga pemerintah desa dan kecamatan setempat sebelum kick-off dimulai. Panitia diminta pendengar untuk menerapkan standar keamanan dan keselamatan pertandingan secara ketat untuk para pemain, ofisial maupun penonton, wasit dan perangkat pertandingan yang bertugas wajib terdaftar dan memiliki lisensi resmi dari PSSI untuk menjunjung tinggi fair play dan transparansi. Apalagi dalam waktu dekat Bupati mengatakan akan dilakukan turnamen Bupati Cup yang harus menjadi perhatian bersama.
11: Terutama yang sepak bola tetap memenuhi standar kita yang harus kita laksanakan. Ya, harus ada standar yang untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah lapangan harus berpagar seperti ini.
0: Dengan penegasan ini, pemerintah Kabupaten Kerinci berharap iklim olahraga di Kabupaten Kerinci semakin maju, kondusif, dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pantau kualitas udara harian mayoritas wilayah masih aman. Kabut asap belum mengganggu penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari, Pos 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

It's Buki from Virgin Radio Hot Hits. Dan gua mau curhat tentang papa gua. Beberapa bulan yang lalu, papa gua kena stroke karena jatuh di kamar mandi dan juga karena dia darah tinggi. Thank God sekarang sudah dalam tahap recovery, tapi biayanya luar biasa. We could have prevented things from being this bad if we treated this way sooner. Makanya gua mau menghimbau lo untuk kalau ada kenapa-kenapa, gak ada salahnya kok ke dokter and do a medical checkup. Cukup bapak gua aja yang kayak gini. So make sure to check up before you check out. Virgin Radio.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita kembali bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Setelah tadi kita mengikuti warta berita tepat jam 13 waktu Indonesia Barat, dan saat ini di ajang request dan sharing informasi, saya hadirkan ke ruang dengar Anda, dan tentunya saya membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung siang hari ini di edisi hari Jumat. Hari ini 21 Agustus 2026 ya. Bersama saya Astri Landari di formasi 13.30 ini hingga 15 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, pendengar di kebersamaan kita siang ini, musim kemarau ya, puncaknya tuh di bulan Agustus dan September. Nah, seketika musim kemarau datang, apa yang Anda lakukan? Ya, saya nantikan di 0811-6707-8850 ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga.
0: Selamat siang Pak Ade. Kemarin gak nongol, tapi ini yang pertama kayaknya nih. Apa kabar Pak Ade?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca masih seperti kemarin ya?
1: Masih seperti yang kemarin-kemarin.
0: Benar-benar. Kualitas udara yang sekarang ini tidak baik-baik saja, membuat kita harus waspada ya Pak Ade ya.
1: Betul
0: banget. Benar. Nah, jadi kalau musim kemarau tiba, kalau Pak D apa yang harus dilakukan ini?
1: Saya tetap kerja, tapi ya harus menjaga titik api loh, Mbak.
0: Oh, benar.
1: Itu yang paling penting.
0: Jangan membuka lahan sembarangan ya, Pak D ya. Walaupun mungkin kita kecil-kecilan tuh di tanah kita yang luasnya cuma beberapa meter gitu ya, tapi ini juga harus berhati-hati juga ya Pak Dia.
1: Sekarang Pak Tembok lagi buka lahan juga sih Pak.
0: Buka lahan di mana? Berapa luasnya?
1: Ya, yang karet-karet mati itu dibabat makanan satu lagi.
0: Oh gitu, iya, tapi dengan cara yang sudah dipikirkan ya, baik-baik dan dipikirkan matang-matang ini.
1: Ya makanya Pak Ade gak berani kemana-mana.
0: Maka itu tadi Pak Ade jaga, harus menjaga titik api gitu katanya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau ya, begitu.
1: Kemarin masih terus Mbak. Ada lagu yang pesan, ada yang lagu Sabtu mendatang. Padahal lagu itu Anita semua kan.
0: Oh iya.
1: Kita
0: sekarang requestnya itu lagunya sudah kita siapin, jadi tinggal pilih dari pendengarnya gitu Pak D. Konsepnya ya, ini agak sedikit berubah ya Pak D ya. Hari ini lagunya ada judulnya Berawal di Sini, terus ada Mungkin, ada Puisi Cinta, ada Jomblo, dan Biar Aku Saja. Nah, dari kelima lagu ini mau yang mana nih Pak D?
1: Biar Aku Saja yang dapat pindang, Pak, teman.
0: Oke lah kalau gitu. Biar Aku Saja, kalian gak usah gitu ya. Oke, Biar Aku Saja dari Cassandra. Nanti kita putarin ya Pak D ya. Salam-salamnya buat siapa aja nih Pak D?
1: Siapa tadi Mbak lagunya Mbak?
0: Lagunya dari Cassandra.
1: Oh dari Cassandra.
0: Iya, Cassandra yang waktu itu Pak D kenalan sama dia.
1: Oh iya ya. Namanya Sandra Dewi Mbak.
0: Siapa? Sandra Dewi. Oh gitu, berarti ini nama Sandranya aja yang sama berarti. Oke, baiklah. Silakan Pak Ade nyamperin siapa aja nih.
1: Namanya tadi untuk Bang Rudi. Ini ada bagian pindang teman Bang Rudi untuk saya aja.
0: Pindang meranjat ya. Terus
1: Mbak Tangandi yang ada di Maluku Utara.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada nenek Linda yang ada di ini Tanjung. Di mana?
0: Nenek Yasmin namanya.
1: Yang Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang bukan Pindang. Kalau Pindang buat dimakan siang ini Pak D.
1: Neli kan itu nenek Linda.
0: Oke, lanjut.
1: Bunda Wati. Yang baru pokoknya ada Putri, Bu Marni. Terus Bu Hori.
0: Ibu Sri ya.
1: Saya Putri di Rebu Bucang.
0: Iya, betul.
1: Dan monitor.
0: Monitor semuanya berarti ya. Wow.
1: Cuman karena antara kita belum jodoh kemarin itu.
0: Karena kita memang tidak jodoh sepertinya, Pak De.
1: Karena ini.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, Pak.
0: Oke, okay, siap.
1: Siap. Bagian pula, Mas.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya buat seluruh pendengar Pro1, Radio Rally, terus Radio, semuanya lah.
0: Oke, okay, tanpa dalam terkecuali pesawat, ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Buat Mbak Bunan, terima kasih ya. Satunya.
0: Terima kasih juga, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, ada penelpon pertama kita, Pak De Sutrisno di Mandiangin ya. Cuaca yang katanya di sana juga sama kayak kemarin, Mbak. Di Jambi juga nih kayaknya ya. Dan pastinya juga pokoknya saya ngingetin deh buat Anda semuanya jaga kesehatan, terus perbanyak minum air putih ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Bang Putra? Dari
2: kabar baik, gimana BL. Mbak Dari?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga Bang Putra. BL gimana cuacanya BL?
2: BL cuacanya panas mencorong. Iya, sakit panasnya tadi kan.
0: Ada yang panas, ada yang panas bedengkang, ada yang mencorong, ada yang menyala. 3M bener. Iya deh, Bang Putra, ini lagunya ada berawal di sini judulnya, terus ada judulnya mungkin puisi cinta sama jomblo. Empat lagu ini diantaranya mau yang mana diputerin?
2: Yang pertama tadi, Mbak.
0: Berawal di sini.
2: Iya, kalau jomblo aku sudah ada istri kan.
0: Janganlah, ntar marah Ayu ya, di sebelah.
2: Iya. Iya, nggak enak ntar.
0: Nggak apa-apa, ini lagu buat ya jomblowan jomblowati di luar sana. Yang mana, berawal di sini ya? Enggak?
2: Iya, siap.
0: Berawal di sini ya?
2: Iya.
0: Oke, baiklah, aku puterin
2: nah,
0: nanti.
2: Nah, berawal di sini. Di sini kita di atas ambeninnya lagi makan siang, Mbak Asyik.
0: Mantap, benar. Kira-kira masakannya apa hari ini?
2: Untuk alhamdulillah untuk sementara ini ada ayam jago sakit, jadi disembelih kan.
0: Oh, ayam jago sakit, belum sampai mati ya?
2: Belum, kalau mati berarti aku makan
0: bangke. Bangke. Barusan aku mau kata kalau Bang Putra makan ayam mati, berarti dia makan bangke dia.
2: Emang ini juga mati, Mbak?
0: Iya, tapi kan disembeli dulu, dia lagi apa darurat, lagi kritis gitu kan.
2: Iya. Gak masuk gini dia tadi tuh.
0: Tapi pas disembelih masih napas kan?
2: Masih loncat-loncat ya.
0: Iyalah kalau begitu.
2: Iya. Tadi untuk Pak Trisno ya?
0: Iya benar.
2: Enak Pak Trisno sampean. Walaupun panas tapi mandi angin jadi adem terus.
0: Iya, dia mah kena angin terus. Anginnya banyak di sana sampai masuk ke badannya.
2: Sampai dikerokin airnya.
0: Iya. Oke, lanjut.
2: Iya, untuk baru di juga ya. Untuk Bang Juli, Bang Andi, Bang Gigi, Bang Hamil Susu, Bang Ija juga ya.
0: Iya.
2: Ngadu, Rama, Ramlan, Amarkan, Buhori, Sule. Untuk Naira, Sinta, Ajeng, Peru. Untuk semua jadinya, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Iya, terspesial untuk istriku yang lagi makan siang nih. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Asik, amin.
2: Untuk pastinya juga, sehat selalu di sana ya.
0: Iya.
2: Iya, jaga kesehatan si bocor-bocornya, kasihan.
0: Makasih Bang Putra, sama-sama ya.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, musim kemarau yang kita rasakan saat ini, pendengar, kalau versi Anda, apa yang Anda lakukan ya? Kalau beberapa pendengar kita tadi, yang pertama itu adalah menjaga kesehatan katanya. Benar banget, kualitas udara yang juga kurang sehat ya saat ini, dan tentunya juga kita harus antisipasi. Halo, Assalamualaikum. Iya tuh kan, gak ada suaranya. Boleh diulang lagi ya, karena tadi belum ini nih yang Bang Putra tadi. Boleh ulang lagi ya. Ini ada tadi Bang Ijal ya, kalau gak salah ya. Bang Ijal, boleh diulang lagi Bang Ijal. Coba lagi ya.

0: Iya, pendengar silakan di 0811 6707 8850. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kirain tadi dari Angso, berarti ini nih ke
1: Tini. Angso
0: ke
1: Remang, Bro.
0: Iya, larinya ke Bajubang ini, Bang Ijal.
1: Iya, dia ke sini, dia udah berenang dia.
0: Apa kabar Bang Juli?
1: Alhamdulillah baik, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Ulan juga tetap sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah semakin baik dan semakin pulih.
1: Semakin baik dan terus membaik.
0: Alhamdulillah.
1: Makannya makin banyak.
0: Enggak, Bang, itu tetap harus dikurangi. Sekarang itu yang banyak itu minum air putih, makan buah, makan sayur. Harus seimbang kan?
1: Harus imbang, iya, jangan makan nasi sama ayam.
0: Iya, jangan, nanti dipatok
1: jangan,
0: kita.
1: Jangan, nanti habis dipatok ayam.
0: Iya, benar.
1: Mbak Putra, panten makan sama ayam tadi.
0: Sama ayam jago lagi, Bang. Gila, benar.
1: Iya.
0: Ayam jago dimakan. Ntar Bang Putra jadi jago kayaknya nih.
1: Kalau saya gak mau, Mbak Ulan.
0: Kenapa?
1: Makan sama ayam gak mau lah.
0: Iya, enggak lah.
1: Gak mau lah, sama ayam goreng mau.
0: Betul. Bang Putra tadi salah, dia makan sama istrinya pakai ayam jago goreng ya,
1: ayam
0: jago gulai.
1: Ya, goreng, sama ayam ya.
0: Iyalah kalau begitu. Bang, kalau kualitas udara di Bajubang gimana, Bang?
1: Sama seperti ini
0: sama
1: lah,
0: ya?
1: Kemarin-kemarin gitu, tetap berdebu juga ya. Makin-makin lama tuh banyak debunya.
0: Iya benar, hal yang pertama dilakuin kalau versi abang tuh kalau masuk musim kemarau seperti saat ini, itu apa bang?
1: Kurangin apa, aktivitas, menjaga kesehatan, aktivitas tuh dikurangin lah, atau umbaulan.
0: Oh gitu ya,
1: ya jangan yo.
0: Yang di luar ruangan ya?
1: Ya, di luar ruangan itu kan, kalau bisa kan, apa namanya... Ini baju-baju juga kita harus perhatian dengan baju seperti yang baju-baju yang panas gitu kan, misalnya yang kalau bisa baju yang meresap gitu kan, bisa meresap keringat gitu kan.
0: Iya, berarti memilih bahan untuk
1: memilih pakaian
0: juga,
1: kita
0: kan? Tuh yang meresap ya, katun lah ya, katun-katun
1: katun,
0: dingin
1: topi,
0: gitu ya.
1: Kalau bisa perlu bawa payung juga kan, bawa payung, masker.
0: Iya. Masker harus yang terpenting.
1: Kalau hanya kerja di luar ruangan gitu kan.
0: Betul betul. Pokoknya
1: tapi kalau di kebun tidak perlu lah kayak Pak Desu Trisno kan.
0: Harus juga lah.
1: Banyak angin. Bawa angin coba.
0: Kalau nggak pakai masker dia di kebun nggak pakai masker, anginnya kencang di situ ya, bertiup sepoi-sepoi masuk ke mulut, jadi penyakit nanti.
1: Iya iya juga ya. Iya, iya pakai masker lah yang paling penting, paling masker kan kacamata gitu kan, melindungi kan.
0: Iya.
1: Iya karena banyak angin. Iya kalau saya lebih sering kerokan lah nih Pak di Sutrisno ya.
0: Ini dapat
1: angin terus.
0: Bang Juli dapat informasi nih. Oh tadi Bang Putra harusnya ya ini ya informasi ini ya. Katanya di jalan tol yang Betung Tempino Jambi. Seksi yang Bayung Lincir sama Pijon itu akan bertarif ya, mulai 21 Agustus hari ini ya.
1: Waduh, saya belum pernah ke sana, Mbak.
0: Oh, nggak update belum ya informasinya ya.
1: Nggak tahu. Mungkin, Mbak, kalau jalan tol biasa bertarif, Mbak, kalau jalan tol itu
0: kemarin,
1: kan.
0: Kemarin kan masih gratis kita ya, lalu lalangnya ya.
1: Iya, gratis itu sudah cukup lah, kan. Sudah cukup lah.
0: Sudah cukup kayaknya. Sekarang
1: ya,
0: pemerintah
1: jalan
0: harus...
1: Tol, pasti bayar.
0: Iya, betul-betul.
1: Jalan bagus baru kan itu kan punya istilahnya perusahaan ya, BUMN gitu ya. Itu kan harus ada biayanya juga Mbak, biaya perawatan. Jadi harus bayar gitu kita yang masuk gitu
0: harus.
1: Kan
0: ya katanya sudah mulai nih hari ini ya untuk golongan satunya itu sekitar 50 ribuan dan golongan duanya sama tiga sekitar 70
1: sekali,
0: ribuan.
1: Sekali lewat gitu Mbak ya? Iya. Sekali lewat 50 ribu gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Lumayan kalau dua kali lewat 100
0: ribu. Ngapain mau
1: ya?
0: Sampai dua kali, sekali aja lewat gitu. Kita kan mau ke arah ke ini, ke apa namanya, ke Palembang ya. Satu kali kan.

0: Mangga kan?
1: Bener-bener. Oke lah, samperin
0: ya, salam Pak ya.
1: Antum
0: Mbak Ula, selamat bertugas, lancar tugasnya. Selalu diberi kesehatan
1: amin,
0: keluarganya.
1: Amin, ya Allah.
0: Tetap jaga kesehatan. Nah, terus tadi ada apa putra banten juga ya,
1: yeah.
0: Yang makan sama ayam tadi ya.
1: Mm-mm.
0: Sehat selalu.
1: Sama
0: ayam. Yang sebelahnya. Ayam jago. Pak Sutrisno juga ada Mbak Ajeng di sana, Kang Sule,
1: okay.
0: Ada Mbak Sinta, Mbak Abdullah juga, Mbak Vero, untuk Bang Ijal tadi ya, gak boleh Bang Ijal.
1: Iya, Bang Ijal, Bang setelah ini masuk ya Bang ya, tadi ketindih sama Bang Juli.
0: Ya. saya usir langsung.
1: Aduh.
0: Mudah-mudahan termasuk ya.
1: Iya, iya deh.
0: Untuk Pak Ujang juga, untuk semuanya Mbak Ulan ya.
1: Oke, baiklah.
0: Semuanya selamat siang, selamat istirahat, sehat selalu semuanya. Terima kasih waktunya Mbak Ulan.
1: Terima kasih kembali Bang Juli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, saya nantikan di 0811-6707-8850 ya. Kita beralih ke daerah Sungai Toman kayaknya nih ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Anita.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kak Asih.
1: Alhamdulillah bisa bergabung.
2: Haredang
1: ya di sana ya, haredang.
2: Haredang pisang itu teh.
1: Sama podo ae di sini mah haredang juga.
2: Podo ae sami mawon.
1: Sami mawon. Iya deh, wanita. Apa?
2: Kabarnya kumaha,
1: alhamdulillah, baik, sehat, lebih baiklah dari beberapa hari kemarin suaranya nih khususnya.
2: Iya, suaranya kembali ke setelan awal gitu.
1: Kembali ke setelan pabrik. Iya.
2: Iya.
1: Baiklah Mbak Anita, kita ini lagunya dulu ya. Ada judulnya nih, Puisi Cinta sama Jomblo.
2: Waduh.
1: Yang mana?
2: Jomblo ya. Puisi cinta aja deh.
1: Puisi cinta aja, mau denger ya, nih
2: kita
1: puisi cinta.
2: Puisi dulu siang hari ini.
1: Bener banget. Jangan-jangan ada yang tidur pas kita baca puisi ya.
2: Ngorok lagi tidurnya.
1: Mbak Anita, ya, cuaca di sana gimana? Udaranya gimana?
2: Aduh, panas. Sekitar membahana, tapi banyak angin gitu.
1: Iya, sama aja sih di sini juga. Karena memang masuk musim kemarau ya. Musim kemarau di sana gimana Mbak Anita antisipasinya?
2: Ya, antisipasinya ya irit-irit lah sama air.
1: Iya, terus jaga kesehatan
2: iya,
1: gitu ya.
2: Hati-hati, hati-hati juga apa namanya ini yang pada merokok kan,
1: iya,
2: jangan
1: betul.
2: Buang sembarangan.
1: Itu
2: kan biasanya ini para laki-laki sembarangan gitu buang kan, apalagi kayak gini kering semua kan kasih ya.
1: Iya.
2: Takutnya yang pada mancing.
1: Betul,
2: gitu kan.
1: Yang menjadi penyebab kebakaran juga ya salah satunya ya Mbak.
2: Iya betul, soalnya kan kita ini memang hujan lama banget kan, enggak jadi dia pada kering kan.
1: Iya, maka itu kita antisipasi, waspada gitu ya.
2: Iya.
1: Pokoknya kita cegah
2: iya, betul,
1: bersama-sama
2: betul.
1: Deh.
2: Iya, pokoknya sama-sama lah kita saling menjaga ya.
1: Iya.
2: Ini ada berita juga di, apa namanya, di Lagan, di Muara Saba. Itu kebakaran juga itu habis rumah.
1: Kapan itu
2: Pak?
1: Mbak Anita? Di Muara Saba ya?
2: Iya di Lagannya di Saba. Di Lagan. Hari ini apa?
1: Tadi ngeliat sekitar jam berapa?
2: Ya.
1: Sekitar jam berapa?
2: Jam berapa tadi? Aduh, udah ada pula nengok pasinnya tadi itu pokoknya habis pada rumah katanya.
1: Belum tahu ya datanya ya berapa ya, rumah yang habis ya.
2: Ya.
1: Adakah korban
2: itu,
1: jiwanya?
2: Ya.
1: Belum tahu ya, Mbak. Yang jelas informasinya di daerah Lagan Muara Sabak terjadi kebakaran ya.
2: Iya betul
1: iya,
2: sekali.
1: Baiklah, terima kasih informasinya Mbak Anita ya.
2: Iya.
1: Yuk, samperin siapa aja Mbak Anita siang ini?
2: Salamnya dulu buat Kak Asih ulang dari dulu ya.
1: Oke.
2: Pokoknya selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga lancar selalu.
1: Amin,
2: bersama keluarganya ya Kak Asih ya.
1: Iya.
2: Jadi ada Bang Juli juga, Bang Ujang. Bang Ujang. juga ada Bang Simon, Bang Gigi.

0: Jogaya Perum.
1: Gitu.
0: Ada Bang Ramlan juga, Putra RTM-nya juga, Bang Abdullah, Bang Amar juga. Pokoknya buat semua lagi yang mendengarkan lah Pro 1 RRI Jambi. Pokoknya tetap jaga kesehatan, tetap waspada lah kita semua ya, kasih ya.
1: Iya.
0: Itu aja ya, kasih.
1: Oke, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, tetap semangat kasih ya, selalu ya.
1: Iya, makasih Mbak Anita.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, beberapa pesan WhatsApp ya, saya bacakan dulu. Nah, yang untuk bergabung secara langsung setelah beberapa lagu ini ya, tahan dulu ya. Ini ada dari Bang Iwan Setiawan, Mbak request lagu Burung Camar Pina Panduwinata. Nah, lagunya udah kita siapin ya Bang Iwan ya, nanti di sesi kedua saya siapin ya untuk selanjutnya. Nah, nanti boleh pilih di situ ya. Baik, kita dengar dulu lagunya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beringkir beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menjadikan 28 Agustus hari libur bersama untuk peringati kerusuhan Agustus 2025. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Turnbacks Hoax ID, berdasarkan hasil pencarian Google, tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang membuktikan jika Presiden Prabowo telah membuat pernyataan tersebut. Dikutip dari setnek.go.id, surat keputusan bersama 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 di bulan Agustus 2026 ini, hari libur hanya jatuh di tanggal 17. Kemudian hari kemerdekaan dan tanggal 25 Maulid Nabi, tidak ada penambahan libur nasional di tanggal 28 Agustus dalam rangka mengenang kerusuhan besar Agustus 2025 lalu. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Iya, balik lagi di ruang dengar Anda di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi pendengar ya. Di ajang request dan sharing informasi, kembali saya buka line teleponnya di 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Selamat siang selalu.
0: Iya, yang selalu apa, Amar? Boleh dikecilin dikit enggak? Yang dikecilin dikit enggak volume suara radionya itu?
1: Oh, gitu ya?
0: Iya, enggak menggema gimana gitu ya.
1: Cek.
0: Emang apa gitu? Iya deh, udah habis kopi setengah cangkir ya, Mas ya?
1: Sudah.
0: Masya Allah, nunggu
1: ya. Tadi tadi enggak masuk-masuk.
0: Iya, tuh kamu enggak baca doa, Mar.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, harus baca
1: doa tolak
0: bala. Doa tolak bala. Iya deh, ini ada beberapa pilihan lagu ya, Maria. Judulnya Kau Harus Mau. Terus ada Usai Kisahku, Bertahan Luka. Terus sama Tak Seterang Biasa, Mengapa Cinta. Nah, pilih yang mana nih?
1: Mengapa Cinta.
0: Mengapa Cinta, Masya iya. Allah.
1: Mengapa Cinta di dusta.
0: Sembarang asing ae.
1: Iya.
0: Iya deh kalau begitu. Cuaca di sana gimana, Mar, di Bakung, Mar?
1: Wah, cuacanya menyala.
0: Menyala banget ya.
1: Iya.
0: Untuk antisipasi
1: hati dan pikiran.
0: Oh, Masya Allah. Kan main lagi.
1: Terus seperti hati, hatiku.
0: Iyalah kalau begitu. Terus antisipasi musim kemarau di sana gimana, Mar? Apa namanya, air-air di sumur pada masih ada ya? Belum kering ya?
1: Masih
0: atau
1: aman.
0: Atau ada yang sudah kekeringan air nih, Mar?
1: Belum.
0: Belum ada ya?
1: Tapi kalau kemarau panjang bisa kering. Kalau tempat saya aja kalau kemarau panjang kering.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, untung ada sumur tetangga sebelah kiri kanan ada.
0: Betul.
1: Aman lah tuh.
0: Aman, alhamdulillah.
1: Iya, nggak usah jauh-jauh.
0: Iya, saling berbagi ya, Maria. Apalagi
1: iya,
0: setetes air sekarang ini berarti sekali.
1: Kalau kemarau.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, kenapa? Yang kering kan
0: kantongnya.
1: Dompet.
0: Kantongnya yang kering.
1: Kan kalau dijemur kan pakaian yang kering dompet.
0: Iya, betul.
1: Benar kan?
0: Benar. Gak salah lagi.
1: Iya, pagi masih iya. Parah nih, selalu kering.
0: Iya deh. Mau samperin siapa aja, Mar?
1: Selalu
0: iya.
1: Selalu cetar membahana.
0: Cetar membahana badai.
1: Wanya baru di malam melimi kamu dinyegah. Masih upah. Ya. Anita, Pina, Al Bahori juga, Bang Gigi, okay. Bang Juli, banyak Putra Banten, banyak siapa?
0: Siapa lagi?
1: Buatnya Bang Adi Cakrawinata juga.
0: Bang Andi.
1: Yani kemana ya, Bu Yani?
0: Bu Yani, yang mana Bu Yani ya?
1: Iya, menghilang Bu Yani.
0: Oh, yang itu.
1: Tahu.
0: Aduh, siapa sih?
1: Iya, coba dong kabarin.
0: Iya, kabar-kabar ya, kabar-kabarin.
1: Semoga baik aja lah.
0: Amin.
1: Bunda Niyati, Bunda Yati juga, Pero juga, Cinta Palima, Aja Yusuf, Nek, Mbak Adula Basawan juga.
0: Iya.
1: Mbak Niyati, Rusi, semuanya aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Lagi jangan tunggu ya.
0: Iya, siap.
1: Makasih, ayo Bang Ujang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, saya terima kembali line teleponnya ya di siang hari ini. Yang ingin bergabung di belakang Amar kan tadi ada siapa lagi nih ya? Di 0811-6707-8850 ya. Yakin dan percayalah. Kenapa? Akan ada sesuatu. Judul lagunya tadi Mengapa Cinta ya. Oke. Okay. Dinantikan nanti lagunya ya buat Amarkan tadi. Ya, baik, silakan 0811-6707-8850 ya untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Silakan saya nantikan kembali Anda di siang hari ini. Dan buat Anda yang ingin menuliskan pesan WhatsApp-nya juga disilakan ya, nanti Allah saya akan bacakan ininya ya, pesannya ya. Oke, di 0811-6707-8850 Saya nggak kelihatan nih, nggak bisa diangkat nih ya, siapa yang menelpon ini. Ya, 0811-6707-8850 ya. Coba diulang lagi buat pendengar kita yang ingin bergabung langsung di siang hari ini di ajang request dan sharing informasi.

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, 0811-6707-8850 ya. Sepertinya ada yang bergabung, tapi nggak ada di layar handphonenya ini, di layar ininya nih, buat angkatnya ya. Boleh dicoba kembali pendengar untuk siang hari ini, di pesan WhatsApp pun saya bacakan ya. 0811-6707-8850. Teleponnya langsung ke nomor itu ya. Dan untuk Anda di mana saja berada, di 0811-6707-8850 ya, boleh dicoba kembali.

0: sambungannya ke ini ya, ke layar komputer dan tidak terdengar suaranya. Jadi langsung ke nomor 0811-6707-8850. Seperti yang pendengar yang berikut ini nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kan? Hai. Hai, halo. Apa kabar Bu Aisyah?
1: Halo. Alhamdulillah sehat, Mbak Ulan gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Ibu Aisyah. Mantap benar. Bu Aisyah nih di mana alamatnya, Bu?
1: Di Sarolangun.
0: Di Sarolangun, Masya Allah. Berarti iya, mendengarkan kita dari ini ya, dari apa namanya, stasiun relay Pro 1 yang ada di sana ya, Sarolangun ya.
1: Iya.
0: Mantap. Gimana Bu, apanya siarannya di sana? Cerah, jernih, yang FM 95,8 MHz ya.
1: Iya,
0: baiklah. Sarolangun gimana cuaca siang ini Bu?
1: Panas bedengkang.
0: Panas bedengkang. Keluar bahasa Jambinya tuh kan, bedengkang nian.
1: Iya, panas bedengkang nian.
0: Ya Allah, iya nian lah. Yang pasti jago kesehatan ya Bu ya. Tapi kalau di sana musim kemarau saat ini tuh macam mana antisipasinya tuh Bu Aisyah?
1: Orang tetaplah beraktivitas kalau Ibu Aisyah dalam rumah baik.
0: Oh, dalam rumah baik. untuk pasokan air kita aman?
1: Aman.
0: Aman.
1: Aman.
0: Alhamdulillah. Oke lah, lagunya ini pilihannya nih ada beberapa nih Bu Aisyah. Mau yang mana Bu? Kau harus mau, Usai Kisahku, Bertahan Luka, sama yang satu ini Tak Seterang Biasa. Yang mana?
1: Bertahan Luka aja.
0: Bertahan Luka, baik.
1: Iya
0: deh, dari Fabio Acer ya, keren lagunya ini. Salam-salamnya buat siapa saja Bu Aisyah?
1: Yang pertama buat Mbak Ulan, selamat bertugas sehat selalu, panjang umur murah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga memudahkan semua urusannya keluarga.
0: Amin ya Allah, beruntung
1: buat,
0: sekali.
1: Buat Bang JJ, buat Bang Bohori, buat Bang Al, Bang Kodir, buat Bang Agus, buat Bang Sule, Bang Simon, buat Bang Ramlan, buat Bang Ijalnyo, buat Pak D, buat Ajeng, buat Mbak Ita. Buat Tero, buat Tina, pokoknya buat seluruh pendengar HRI aja.
0: Oke, baiklah, siap.
1: Iya. Buat seluruh pendengar HRI, dan salam dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat semuanya.
0: Iya, baiklah.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, makasih Bu Aisyah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 0811-6707-8850. Pendengar, untuk Anda ingin bergabung dan request lagunya, tersisa 3 lagu ini ya. Kau Harus Mau, Usai Kisahku, sama judulnya Tak Seterang Biasa.

0: Bang, Bang Ujang, apa kabarnya, Bang? Loh? Nah, tuh, hilang suaranya, ya. Boleh diulang lagi, Bang Ujang? Tidak keluar audio di studio, nih. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam.
0: Nah, akhirnya masuk ajeng. Maaf, nian, Bang Ujang.
1: Maaf, ya, Bang Ujang, ya. Enggak nendang, Bang.
0: Bener, ketendang sama Ajeng ini.
1: Enggak, Kak.
0: Ini kan banyak banget nih, Jeng. Jadi kepencet satu, enggak tahu yang mana yang masuk. Nah, tuh. Tadi Bang Ujang udah masuk sih, tapi tidak keluar suaranya. Apa kabar, Jeng?
1: Sehat, Kak. Kakak sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Panas banget ya, Jeng, ya. Musim
1: banget.
0: Musim kemarau enggak di sana, Jeng?
1: Kemarau tapi air ada kalau sumur bor.
0: Ada, alhamdulillah. Itulah.
1: Amin, iya ada.
0: Mudah-mudahan.
1: Yang penting kita air kan.
0: Bener, mudah-mudahan tetap mengalir airnya ya sampai seterusnya.
1: Air, beras, garam.
0: Garam. Harus ada tiga air, beras, garam.
1: Harus ada itu. Itu pokok itu, Kak.
0: Benar-benar sumber kehidupan itu ya.
1: Banget.
0: Baiklah lagunya nih, Jeng. Ada Kau Harus Mau sama Usai Kisahku dan Tak Seterang Biasa. Dari tiga ini yang mana nih yang mau didengerin?
1: Yang terakhir aja, Kak.
0: Tak Seterang Biasa ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Salam-salamnya buat siapa aja? Boleh banget.
1: Yo, buatnya Bunda Aisyah tadi ya. Makasih tendangannya ya, langsung masuk gitu.
0: Langsung menyentuh.
1: Oh, banget. Buat Kak Ujang, usaha-usaha.
0: Usaha. Dia udah doa tapi usahanya belum kencang.
1: Siapa tadi katanya itu? Kakanda JJ.
0: Kakanda JJ.
1: Masuklah. Satu yang di sana tuh bulan Juni pun bulan Juli.
0: Bulan Juli. Udah lewat.
1: Buat kita, Mas Juli.
0: Enggak ada masuk yang ini ya, Mas Agus kek gitu ya.
1: Mas Agus.
0: Belum
1: Agus
0: ada.
1: Belum.
0: Kan Bang Juli udah masuk tuh. Mas Agus enggak masuk-masuk di bulan Agustus nih.
1: Iya, bulan Agustus enggak ada. Cuman lahir bulan Agustus udah.
0: Udah, benar.
1: Tanggal 17 kemarin.
0: Iya deh. Salamnya buat siapa aja lagi?
1: Ada tuh buatnya Bang Bohori ya. Buatnya Kak Sinta, buatnya siapa lagi ya? Bang Rudi.
0: Oke.
1: Bang Ijal juga. Buatnya Bang Abdullah juga ya.
0: Bang Ijal sama Ajo dionyo tadi lah hampir masuk katanya. Allahu Akbar.
1: Udah tuh. Itu makanya, Bang.
0: Iya, suaranya tidak keluar.
1: Benar-benar,
0: Bang.
1: Jangan mencet tuh, jangan tanggung-tanggung.
0: Iyalah.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Buat semuanya aja lagi, ayo. Yang lain mau masuk, Kak.
0: Iya, benar. Makasih ya, Jeng, ya.
1: Ayo, buat kakak. Jangan lupa konsumsi air bening ya. Jangan air putih.
0: Air bening, bukan air putih.
1: Kalau air putih kata Wak Odin tuh susu katanya.
0: Betul. Kan warnanya putih.
1: Iya, Wak Odin, langsung Wak Odin.
0: Kalau air putih buat kita bening gitu.
1: Bening. Makasih ya, Kak. Makasih.
0: Oke, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajeng ya. Ya pendengar, mohon maaf dulu ya, kita putar dulu lagu-lagu yang sudah di request ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

nanti besok aja gimana? Gak apa-apa ya.

0: Ya, mendingan di sesi terakhir kita bersama di ajang request dan sharing informasi. Ya, masih menemani Anda tentunya saya Astri Landari dan saya terima beberapa penelpon lagi ya di ujung kebersamaan kita ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Mbak Wati? Maaf lama ya Mbak ya.
1: Sehat.
0: Aduh keriting iya, kata Mbak Wati.
1: Kenapa tadi? Kenapa itu?
0: Nggak tahu kenapa itu. Banyak juga yang nggak bisa masuk karena audionya nggak keluar ya. Suaranya nggak ada.
1: Tuh Bang Ujang juga langsung kabur dianya.
0: Bang Ujang kabur, Bang Ijal kabur. Iya, ya Allah, ketindih ya, main tindih-tindihan tuh siang ini.
1: Iya.
0: Baik, ini memang aksesnya begitu nih Mbak ya, bukan ini ya. Jadi
1: bukan disengaja.
0: Bukan, benar. Kayaknya memang siapa yang duluan, terus nggak ada suaranya dia beralih gitu.
1: Iya,
0: Mbak Wati. Beralihkan hati, berpindah ke lain hati. Mbak Wati, ada judul lagunya Sisa Rasa dari Mahalini dan sebuah kisah klasik. Dua lagu aja deh karena udah di penghujung. Sisa rasa ya. Rasa manis Mahalini atau asin?
1: Kalau ada sebenarnya maunya sial tapi enggak ada ya udah.
0: Enggak ada. Sial tuh Bang Rudi sering milih gitu. Sial, sial katanya.
1: Kenapa baru di sial?
0: Enggak, sering milih lagu dia dulu-dulu tuh Mahalini Mbak dari sial katanya.
1: Kalau Mahalini kalau sial memang bagus pasti.
0: Bener ya?
1: Beneran bagus.
0: Gimana kita gimana coba rapnya dari... gimana coba?
1: Saya sering rekod di tetangga.
0: Sial, sial gitu ya.
1: Kalau lagu pop, sekarang lagu popnya nggak ada dangdut, sama daerah.
0: Iya deh, popnya sisa rasa. Sisa rasa. Oke, baik.
1: Yang pasti ya selalu ya.
0: Iya, makasih Mbak Wati ya.
1: Lagi makan roti sumbu.
0: Roti sumbu tuh apa ya? Singkong.
1: Ubi, kayu.
0: Tapi kalau sumbu, roti sumbu ada juga yang nyebut itu tuh nambah. Apa tuh? Yang kacang ijo itu?
1: Kumbu.
0: Oh, kumbu ya, bukan sumbu.
1: Itu kumbu, itu kan ada kacang ijo itu. Roti sumbu kan kadang-kadang ada sumbunya.
0: Iya, betul Nian. Iyalah sambil menyeduh teh ya kan, enak banget ya. Memang. Iya deh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir ada sebuah kisah klasik ya. Nah, yang ingin dengerin lagu ini kayaknya nanti pasti saya putar ya karena lagu terakhir nih sepertinya ya. 0811-6707-8850 ya. Di WhatsApp mungkin ada yang bergabung, coba kita cek dulu. Oke. Dari siapa nih? Bang Hendra ya? Oh, cuma nanya. Yang siaran hari ini siapa ya? Banyak Bang. Sehari 4 penyiar yang siaran. Baik pendengar di mana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi ya. Ini dia lagu Mahalini. Kita dengerin dulu ya.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

Jambi sore di pendengar, saya Dirman hadir untuk Anda di hari Jumat 21 Agustus 2026. Selamat sore untuk Anda yang masih bersama kami di 88,5 MHz dan untuk Anda pendengar dimanapun berada yang saat ini mungkin ada yang dalam perjalanan atau memang kerjanya di luar ruangan, di lapangan, selalu tetap jaga kesehatan. Karena di luar sana itu dibilang panas ya panas, tapi panasnya itu mengandung kabut asap. Karena di ujung sana sudah kelihatan tidak seperti biasanya. Malah mungkin kalau 2 minggu sebelumnya itu kalau panas seperti ini kelihatan ada awan-awannya. Kalau sekarang itu sudah tertutup kabut-kabut. Untuk Anda pendengar, selalu ingat jaga kesehatan dan sering-sering minum. Di sore hari ini pendengar, kita akan berbincang mengenai ekonomi digital, tapi kita fokusnya itu lebih ke Indonesia menabung. Harapannya itu kalau udah berbicara Indonesia, semua masyarakat di luar sana udah ada tabungan masing-masing lah ya. Dan berbicara mengenai Indonesia menabung, ini adalah sebenarnya gerakan nasional yang dicanangkan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk membangun budaya menabung sejak dini. Sebenarnya mungkin kalau di era-era tahun-tahun kelahiran 90-an terus ke 2000, sebelum 2010 itu sebenarnya udah diajarkan menabung ya, walaupun dari hal yang boleh dikatakan jumlahnya kecil, tapi tidak apa-apa, yang penting konsisten. Dan gerakan ini diperingati sebenarnya setiap tanggal 20, tepatnya kemarin, setiap tanggal 20 Agustus, dan bertujuan mendorong masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, agar lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Meskipun pada dasarnya mungkin kalau untuk anak-anak di luar sana nih, dari jenjang SD, SMP, SMA, itu untuk jajannya atau uang sakunya itu berbeda-beda. Nah, harapannya disitulah bisa nanti diajarkan atau diarahkan untuk menabung. Pada dasarnya pendengar, untuk program dan tujuan tersebut untuk Indonesia menabung sendiri, ini program ini adalah berdasarkan Kepres nomor 26 tahun 2019, dan hal tersebut yang menetapkan tanggal 20 Agustus sebagai hari Indonesia menabung. Dan juga ini program satu rekening untuk satu pelajar. Sebenarnya ini harapannya bukan hanya untuk di skala tingkatan SD, SMP, SMA ya, tapi ini mungkin setiap daerah nih programnya memang harus dijalankan, yang ditertibkan juga oleh perbankan nasional untuk mempermudah siswa memiliki rekening sendiri. Kalau untuk rekening sepertinya di luar sana mungkin ada yang memang sudah punya. Nah, ada masyarakat yang memang belum punya sama sekali, untuk anak-anak atau pelajar-pelajar di luar sana. Secara inklusi keuangannya, pendengar, membuka akses layanan keuangan seluas-luasnya, termasuk bagi masyarakat di daerah pelosok juga. Harapannya ini tidak hanya untuk mereka yang di perkotaan saja, bahkan di desa-desa juga bisa nanti ikutan menabung. Ya, menabung walaupun dari jumlah yang kecil tadi. Untuk Anda pendengar, mesti kami hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami.

0: laporan terkini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan laporan langsung dari Tia Puspa di lapangan. Tia Puspa, silakan untuk laporannya.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Polresta Jambi. Saat ini Polresta Jambi melakukan press release terkait geng motor yang sempat viral yang terjadi di dekat Mall WTC Jambi. Berikut kita ikuti paparan dari Kasat Reskrim Polresta Jambi.
3: Jadi ini ada 6 kelompok lawan 3 kelompok aliansi. Untuk nama aliansinya kami mohon maaf, kami belum bisa sebut karena nanti justru akan mempromosikan mereka. Ya, lagi pula sekarang untuk kelompok mereka sudah menutup semua akun-akunnya kalau berdasarkan kami lihat. Ya. Kemudian untuk hasil otopsi dari Rumah Sakit Raden Matahir, kami dapat sampaikan ada luka-luka cukup banyak, yang mana ada luka tusuk berupa tusukan dan senjata tajam itu kurang lebih 4 titik. Kemudian luka-luka lebam juga ada tersebar di seluruh tubuhnya dari si korban ini. Nanti secara detail mungkin nanti akan kami sampaikan atau kalau nanti hasil visum resminya sudah keluar.
4: Ke depan dan yang sudah dilakukan sebetulnya secara umum upaya penegakan konservasi ini terus kita lakukan. Dan bakal selain ini setiap malam minggu kita melakukan operasi gabungan OPP, Polisian, TNI, Denpom. Tetapi memang mereka ini kan juga melihat waktu-waktu yang sepi yang tidak terdetek secara umum. Ini kan kejadiannya jam 4 pagi, kadang menjelang subuh itu. Oleh karena itu mungkin kita perlu juga meningkatkan kewaspadaan di jam-jam rawan itu. Dan titik-titik rawannya berdasarkan data intelijen dari Polresta Jambi akan menjadi rumusan kebijakan kita untuk bagaimana ke depannya proses patroli kita. Apakah difokuskan pada titik rawan dan jam-jamnya rawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baik pelaku maupun korban adalah anak-anak kita. Maka kita hargai proses hukum semuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu yang melakukan tindak pidana juga harus mempertanggungjawabkan supaya ada efek jera, tidak ya lantas karena di bawah umur semuanya bebas ke bawah hukum. Tidak, semuanya ada aturan mainnya yang akan ditegakkan, walaupun tentu dari aspek perlindungan anak tetap harus kita jaga karena mereka semua adalah anak-anak. Nah, untuk mereka yang ikut-ikutan yang tidak ada proses pidananya yang masih bisa dilakukan pembinaan, maka ada beberapa alternatif. Salah satunya tadi itu pernah kita lakukan pendidikan mereka di SPM, pembinaan karakter dan lain-lain. Nanti juga kalau memang banyak anak-anak kita yang sudah terlibat tapi hanya ikut-ikutan ada proses pidananya, maka itu bisa masuk dalam ranah pembinaan. Tapi kalau yang ada tindak pidananya itu misalnya penegak hukum sampai proses pidananya selesai, dan dalam proses itu juga hak anak tetap dijaga melalui perlindungan perempuan dan anak akan mendampingi, tapi tidak bisa tanggung jawabnya dari tindak pidana yang dilakukan karena sudah sangat merugikan dan sampai
2: melakukan. Ya, dari Polresta Jambi, Tia Puspa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan, yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

Pendengar Untung Anda yang tetap setia bersama kami, Anda yang mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkat Ilir, selamat siang. Dan teman-teman di sana juga yang di stasiun relay, selalu tetap jaga kesehatan. Ada informasi mengenai tips atau juga ini salah satu langkah-langkah yang harus bisa Anda praktekkan mengelola keuangan seperti yang kita bahas dari awal. Karena memang tanggal 20 kemarin itu memperingati atau diperingati dengan Hari Indonesia Menabung. Mengenai mengelola keuangan tersebut, ini yang mungkin sudah paham, sisihkan dari awal ya. Kira-kira ini sudah semuanya sudah diakumulasi kebutuhannya apa saja per bulan ini. Atau bisa jadi untuk Anda yang memang mau konsisten, mungkin hanya jumlahnya berapa persen begitu. Bisa dipersenin. Tapi biasakan untuk langsung menabung begitu Anda menerima gaji atau uang saku. Bukan menunggu sisa. Karena kadang kalau sisanya juga tetap kepake ya. Harusnya itu memang lebih ke kita menyisihkan itu berapa. Contohnya mungkin 50 ribu untuk satu minggu atau mungkin untuk satu bulan. Nah itu bisa dikira-kira. Bahkan juga gunakan metode proporsi yang saya katakan persenan tadi. Kalau seandainya memakai metode seperti 50-30-20, alokasikan 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau dana darurat. Tapi bisalah ya Anda memperkirakan persenan gaji Anda. Kalau kemungkinan rata-rata UMP Jambi saja sekarang mungkin sekitar 3,3 juta. Nah itu bisa Anda persen-persenkan tuh 50, 30, 20. Dan ada juga sebenarnya menabung emas ini bagi ibu-ibu nih. Apalagi ibu-ibu seperti ibu-ibu yang di depan saya mungkin juga nih. Walaupun bentuknya kecil, Kalau teringat kata-kata ibu-ibu pada zaman dahulu, walaupun hanya sebutir beras yang penting punya, katanya gitu, yang penting nabung. Nah itu kalau dulu ya. Gak tahu kalau sekarang, karena harga emas cukup tinggi nih. Selain uang tunai, tapi Anda juga bisa mungkin seperti ibu-ibu yang menabung emas tapi ya dengan jumlah yang kecil karena memang cukup populer ya, dan nilainya itu unstabil dalam artian kadang turun kadang naik. Tapi kalau ketika benar-benar ini naik nih, ketika membeli di saat harganya turun dan naik, nah itu tuh yang lumayan tuh mendapatkan keuntungan dari yang sudah kita tabung. Tapi itu kembali lagi kepada Anda ya, ditabung memang untuk ditabung seutuhnya atau mungkin seperti apa nama ibu-ibu yang kadang mempunyai emas itu ditabung nanti untuk dijual kembali, karena seperti menabung untuk mendapatkan keuntungan dari tabungannya. Bisa juga seperti itu sebenarnya. Untuk Anda berhari manapun berada, kaum muslimin dan muslimat, kita jeda sejenak, kita dengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
2: Pro 1.

ciri pendengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan diri.

0: kemasan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Gitu. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa. Gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah,

0: dengan pewarnaan batik.
1: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh Deperindak, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
0: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
1: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
0: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin diangin-angin.
1: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja, namun masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain oleh

Pendengar, untuk Anda nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak bergabung dengan RRI Persatu Bengkulu. Kita akan mendengarkan Warta Berita Belajar Sumba untuk Anda dimanapun berada. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Yang nggak ada padi, yang ada jagung, makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi, makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi, dan yang paling penting makin murah karena produktivitasnya tidak tinggi.
3: Secara keseluruhan, total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar.
4: Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu.
0: Pendengar RRI, di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Agnes Ramadhani, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pertanian sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat sekaligus pemasok kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini menyumbang sekitar 28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Lampung. Selain itu, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah meyakini peningkatan hasil produksi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mirza juga menegaskan Lampung selama ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Lampung harus dijaga melalui tata kelola, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
2: Ketika produktivitas kita naik, makin banyak yang dimasukkan kita masih makan. Yang nggak ada padi, yang nggak ada jagung. Makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi. Makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi. Dan yang paling penting, makin murah. Karena produktivitas yang tidak tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah. Kalau kita sama aja pendapatannya naik. Ketika murah, konsumsi protein akan naik, konsumsi makanan akan naik, sama ekonomi akan stabil. Maka yang kita lakukan sekarang adalah pemerintah terutama, kita harus berkolaborasi, harus berkoordinasi, harus terintegrasi untuk sama-sama punya keinginan yang sama. Kita harus meningkatkan produktivitas.
1: Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui perlindungan harga hasil panen serta peningkatan kualitas produksi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan agar Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, Pemkab Kerinci benahi infrastruktur pertanian diharapkan mampu mendongkrak hasil panen. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura, hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis, hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait modernisasi pertanian di wilayah Belanja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rama, modernisasi pertanian dengan penggunaan alat dan teknologi modern. Seperti drone, mesin panen, sistem irigasi dan teknologi informasi. Menurut saya dapat membantu petani bekerja lebih cepat, menghemat tenaga serta meningkatkan hasil produksi. Secara keseluruhan, modernisasi pertanian saya nilai dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Saya juga menilai bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selama penerapannya tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Namun diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan bantuan berupa alat pertanian, pelatihan, penyuluhan, dan kemudahan akses permodalan. Dengan dukungan tersebut, modernisasi pertanian dapat diterapkan secara merata dan memberikan manfaat bagi petani.
2: Modernisasi pertanian menurut saya dapat membantu menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan produktivitas, serta membuat pekerjaan pertanian menjadi lebih efisien. Namun, pemerintah diharapkan memberikan pelatihan, bantuan peralatan, akses pembiayaan, serta pendampingan agar teknologi pertanian dapat dimanfaatkan secara merata. Karena tidak semua petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Menurut saya, modernisasi juga bukan tentang hanya penggunaan mesin dan teknologi, tapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan petani serta menciptakan pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.
0: Mendengar dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk perhatian dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
1: Ini pertama itu anak-anak terlantar, lansia, dan disabilitas.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan bantuan tersebut menyasar tiga kelompok penerima, yakni anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar.
3: Penyerahan bantuan yang dilokuskan di kantor desa Lalang, Kecamatan Manggar ini diberikan kepada 7 penerima manfaat dan nantinya masing-masing setiap desa akan dilakukan secara bertahap untuk penyerahan bantuan tersebut.
2: Pun menyebutkan bahwa penataan penerima manfaat juga mempertimbangkan usulan dari pemerintah desa setempat.
1: Ini kan masih ada pertimbangan-pertimbangan faktor kemampuan fisik mereka untuk hadir kan. Sebetulnya kalau sudah kita lakukan itu, kita yang antar langsung dari door to door ke rumah. Cuman karena pertimbangan mungkin waktu tadi kan, waktu Pak Bupati, kesempatan-kesempatan untuk beliau hadir satu-satu, makanya apa yang masih bisa kita kumpulkan pada hari untuk memungkinkan untuk mereka apa dilokalisir dalam satu tempat untuk saat ini, itu sekedar ada pengarahan juga dari Pak Bupati, makanya kita lakukan. Tapi itu berarti semuanya seperti itu, enggak nanti bagi yang tidak mampu untuk misalnya mereka syarat kemampuan servis yang terbatas, kita yang antar itu ke rumah mereka atau mungkin ke tempat-tempat.
2: Roni pun berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat terus diberikan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Petugas Balai Penyuluhan Pertanian BPP Baradatu mengungkapkan faktor budaya dan kebiasaan konvensional masih menjadi kendala utama dalam mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern berkelanjutan. Di Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Lebih nyaman dengan yang konvensionalnya. Ya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarwo, jarogowo, itu masih banyak yang belum mau menetapkan.
2: Upaya mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern dan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama berasal dari faktor budaya dan kebiasaan petani. Petugas Balai Penyuluh Pertanian BPP Baradatu, Kiki, kepada RRI mengatakan, petani cenderung nyaman dengan metode konvensional. Kondisi ini membuat adopsi teknologi dan metode modern berjalan lambat. Menurutnya, sebagian petani merasa praktik modern lebih rumit dibandingkan metode tradisional. Hal ini menjadi hambatan dalam memperkenalkan inovasi pertanian yang lebih efisien. Ia menjelaskan, penerapan sistem tanam jajar legowo masih belum banyak diminati petani. Petani menilai metode tersebut membutuhkan upaya lebih dibandingkan pola tanam biasa. Kiki menambahkan, tantangan lainnya adalah membangun kepercayaan petani terhadap manfaat metode modern. Penyuluh terus memberikan pemahaman melalui pelatihan dan pendampingan.
1: Ada mas, budaya. Susah, jadi mereka tuh merasa, enggak lah ribet. Kadang-kadang kalau yang modern tuh ya harus dengan alat tuh mereka enggak bisa ininya. Mereka lebih nyaman dengan yang konvensionalnya. Ya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarwo, jarogowo, itu masih banyak yang belum mau menetapkannya. Karena mereka merasa itu kurang, ininya kebanyakan lah, apa gitu. Di perilakunya kurang, memang susah. Agak susah, mas. Mereka percayaan itu loh. Itu yang sering kita tanamkan. Jadi sering kita ajak pelatihan, gitu. Tunjukkan video-video, kita punya P4S, itu untuk pelatihan petani.
2: Lebih lanjut, BPP juga memanfaatkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S. Fasilitas ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Melalui pelatihan berkelanjutan, pihaknya berharap petani mulai terbuka terhadap inovasi pertanian modern. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan sektor pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Polda Sumatera Selatan menanamkan bawang putih seluas 881 hektar di Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih. Laporan disampaikan reporter Lamsihar Sili Toga, RRI Palembang.
1: Polda Sumatera Selatan memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di 5 wilayah Polres Jajaran. Kegiatan dipusatkan di Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat, Tengah, Kabupaten Muara Enim, yang langsung dipimpin Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bawang putih yang saat ini masih mencapai sekitar 90-95%. Di Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan menyiapkan lahan seluas 81 hektar dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih yang ditargetkan dipanen pada bulan November tahun 2026. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan penanaman dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik lahan dan paritas di masing-masing wilayah. Menurutnya program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.
2: Secara keseluruhan, total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar dengan menggunakan bibit sebanyak 7,7 ton dari total bibit 44,7 ton dengan jenis varietas bibit Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih, serta melibatkan 113 petani yang berasal dari 14 kelompok tani. Pada kegiatan penanaman bawang putih ini, Polda Sumatera Selatan menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insya Allah akan dipanen pada bulan November. Kami juga berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program prioritas nasional yang selaras dengan visi Indonesia Emas tahun 2045.
1: Menurut Kapolda, penanaman bawang putih tersebut melibatkan 5 polres, yakni Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu Selatan, dan 4 Lawang, serta menggandeng petani kelompok tani secara nasional. Penanaman serentak dilaksanakan di 14 polda dan 59 polres dengan luas lahan lebih dari 279 hektar dan potensi produksi sekitar 2.795 ton. Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah, dinas pertanian, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan berkomitmen mengawal program mulai dari penanaman hingga panen. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan impor menuju terwujudnya swasembada bawang putih nasional. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, General Manager Bandara Sultan Taha Jambi menyebutkan kabut asap di Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Berikut laporan Tatik Wijaya selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, Bandara Sultan Taha telah dilengkapi dengan instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang tertentu. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha Jambi saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai mempengaruhi aktivitas penerbangan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kajari Kaur kunjungi Polres Kaur perkuat sinergi jaga kondusivitas. Tendius Afriawan Bintuhan melaporkan.
1: Kabupaten Kaur yang baru, Ipan Hebron Siahaan melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kaur. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno bersama jajaran pejabat utama di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta sinergitas antara aparat penegak hukum guna mendukung kelancaran proses penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antar Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Kaur. Selamat menjelaskan bahwa sinergi lintas lembaga ditujukan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum yang terbaik kepada masyarakat. Selamat menambahkan, Kajari Kaur Ipan Hebron menekankan pentingnya membangun kemitraan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum demi mengawal tata kelola hukum yang efektif di daerah.
2: Kunjungan ini merupakan momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Kabupaten Kaur.
1: Selamat menambahkan, kedua lembaga menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi dalam merespon berbagai dinamika hukum maupun persoalan sosial di tengah warga. Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kerjasama yang makin erat dipastikan terus terjaga demi memberikan rasa aman sekaligus mendukung iklim pembangunan daerah yang aman dan tertib. Tendi Soprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara Puspa Sekar Arum bersama Ketua BRMP Bengkulu, Sanora, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Aryan Sosial, terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsi modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut selengkapnya untuk Anda.
1: Pendengar, berikut dapat kami hadirkan wawancara bersama Ketua BRMP Bengkulu Sanora, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Aryan Sosial terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsinya pada modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut wawancaranya.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu. Tujuannya kegiatan ini untuk mendapatkan saran dan masukan dari pengguna stakeholder terhadap penyusunan standar pelayanan publik BRMP Bengkulu. Kenapa pada tahun ini harus melaksanakan forum konsultasi publik? Karena sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian ini yang dulunya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meningkat eselonnya menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Ada perubahan tugas dan fungsi, jadi tidak hanya perubahan nomenklatur, tetapi ada perubahan tugas dan fungsi sehingga pelayanan publiknya juga ada perubahan sedikit.
1: Mungkin harapannya dari kegiatan kita hari ini dengan mitra-mitra yang juga hadir hari ini.
2: Iya, kami mengundang stakeholder, mitra, dan pengguna pelayanan BRMP Bengkulu tadi untuk merangkum saran dan masukan, memperoleh pendapat, dan dari Ombudsman juga, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, kami juga mohon saran dan masukan untuk penyusunan SPP, Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu.
1: Pak Mus, mungkin terakhir Pak Mus, ini harapannya aja terkait dengan kegiatan hari ini.
3: Siap. Terima kasih Mbak. Kami dari Ombudsman menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPMP Bengkulu ini, di mana dari sisi Ombudsman sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa salah satu tahapan awal dalam penentuan pelayanan itu adalah penetapan standar layanan. Jadi FKP ini merupakan titik awal dalam menentukan pelayanan. Jadi kami sangat terima kasih pada BRMP telah melibatkan Ombudsman dalam penetapan standar pelayanan ini.
1: Nah, mungkin terkait dengan ini kan modernisasi pertanian, mungkin bagaimana dari kegiatan hari ini untuk penerapan kita di daerah sendiri?
4: Ya, oke. Jadi hari ini kita mengikuti acara yaitu Forum Komunikasi Standar Pelayanan Publik. Jadi kegiatan ini kami mengapresiasi, soalnya kami salah satu stakeholder atau mitra kerja dari BRMP itu langsung di objek kerja mereka. Jadi kami mengapresiasi ini supaya informasi-informasi dari bawah sampai ke lini pengambil kebijakan itu tidak ada yang berjeda. Dan semuanya berjalan lancar, semuanya bisa terayomi dan bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Pada intinya kami mengapresiasi dan mendukung semua program ini.
1: Penerapan kita di daerah, Pak?
4: Nah, kalau di daerah kita kan terkadang banyak program-program yang dari pemerintah pusat ke daerah itu informasi ini belum begitu tersambung. Jadi dengan ada pelayanan seperti ini, pemberdayaan seluruh lapisan SDM kita itu mudah-mudahan berjalan dengan baik dan program itu bisa diterima langsung oleh penerima yang memang benar berhak. Gitu.
1: Untuk hari ini apa? Program nasional ataupun penerapan program pertanian yang sudah kita garap di daerah.
4: Kalau sekarang ini banyak sebenarnya. Ada peningkatan infrastruktur irigasi, ada juga sekarang pengembangan apa ya? PMAS, sudah itu peningkatan SDM Punyulu. Semuanya itu untuk meningkatkan dan mempertahankan suasembada pangan. Nah, komponen-komponen itu kita terus bersinergi dengan BRNP dan terus memperkuat SDM Punyulu. Pada intinya petani kita ini selalu kita layani dengan kesediaan airnya, bibitnya, pupuknya, sehingga nanti kita bisa mempertahankan swasembada pangan. Intinya seperti itu.
1: Demikian wawancara kami bersama dengan Ketua BRMP Bengkulu, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sulumba terkait modernisasi pertanian di daerah. Puspa Sekar Arum, Barada Bengkulu melaporkan.

Mendengar informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya Agnes Ramadhani dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, malam ini.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
5: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
6: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
5: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
6: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
5: Loh, kan cuma 2.000 aja, gak besar juga.
6: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
5: Iya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
6: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
5: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
7: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

bisa kita dengar orang-orang yang menangis, malas nonton TV.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara 2 pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Para ilmuwan di Belanda sedang mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan populasi dunia yang terus bertambah. Dilansir dari Deutsche Welle pada hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan penelitian tersebut dilakukan menggunakan laboratorium berteknologi tinggi di Universitas Wageningen. Di laboratorium tersebut, para peneliti menguji berbagai jenis tanaman, termasuk bibit tomat yang masih berusia beberapa minggu. Tanaman dipantau menggunakan kamera untuk melihat perubahan warna, suhu, dan proses fotosintesis. Para ilmuwan menciptakan kondisi yang menyerupai iklim panas dan lembab seperti di India. Mereka juga memberikan tanaman panas, mensimulasikan embun beku pada malam hari, serta menambahkan garam untuk menguji ketahanan tanaman terhadap salinitas. Penelitian tersebut menjadi semakin penting karena perubahan iklim mulai mengganggu pola pertanian tradisional. Kenaikan suhu global. Kelangkaan suhu global membuat musim dan kondisi cuaca semakin sulit diprediksi. Gelombang panas dan kekeringan yang lebih panjang mengancam produksi tanaman pangan. Banjir parah akibat pemanasan global juga meningkatkan risiko gagal panen di berbagai wilayah. Sejumlah petani di Jerman bahkan telah memperingatkan kemungkinan gagal panen setelah suhu meningkat pada musim panas. Penurunan produksi biji-bijian juga telah tercatat di Prancis, Hungaria, dan Inggris. Pada saat yang sama, kebutuhan pangan dunia terus meningkat. Pada saat yang sama juga, dan populasi global diperkirakan mencapai 10 miliar orang pada 2050.

0: lagu yang sering kalian dengar, terbuat oleh waktu.
1: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.
2: Eh, Lia, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
3: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh, hati juga berat. Tapi aku takut dibilang lebay kalau cerita.
2: Lia, denger ya, di saat sekarang ini, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
3: Tapi, aku harus mulai dari mana?
2: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis, bahkan online. Jangan tunggu sampai kamu ngerasa sendirian. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kamu mau sembuh.
4: Kesehatan mental adalah hak semua orang. Yuk, saling jaga dan jangan ragu cari bantuan. Lindungi jiwa, karena peduli itu keren.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, untuk Anda kami hadirkan berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak. Dari Pengadilan Agama Muara Sabak, panggilan sidang pertama untuk Bashuni bin Japani, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 bertempat di, maksud kami, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak. Dari Pengadilan Agama Muara Sabak, panggilan sidang pertama Bashuni bin Jabani, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
2: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
1: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton, padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
1: Ya ampun, jadi emang bener ya, kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya, atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kita ke informasi lain mengenai akses sulit dijangkau Wapres tinjau kondisi warga Kampung Waso naik sepeda motor. Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming mengunjungi Kampung Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Untuk menuju kampung tersebut, ia menempuh perjalanan dengan sepeda motor. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan pasca bencana gempa NTT berjalan lancar. Selain itu juga menjangkau masyarakat di daerah yang memiliki tantangan keterbatasan akses. Dalam peninjauan tersebut, Wapres berdialog langsung dengan warga untuk menanyakan kondisi saat berbagai kebutuhan yang masih diperlukan. Aisyah, salah satunya, Wapres mendengar aspirasi langsung darinya demi memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dapat segera ditindaklanjuti. Lebih lengkap untuk informasi mengenai akses sulit dijangkau, Wapres tinjau kondisi warga Kampung Waso naik sepeda motor, bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: Aduh, happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apa lah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau aku kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget.
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan. Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.
4: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebaiknya kamu tahu. Sebuah penelitian dari Harvard Business School, seorang peneliti menemukan bahwa mereka yang rela menghabiskan uang demi orang lain akan memiliki kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang sering menghabiskan uang untuk diri sendiri. Hal ini juga berpengaruh pada menjalin hubungan asmara, memberikan atau menggunakan. Hasil jeripaya pada saat bekerja untuk kekasih dan orang lain dapat membuat hubungan menjadi lebih harmonis. Sebaiknya kamu tahu. Sebaiknya kamu tahu.
3: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

Pendengar kita ke informasi kebakaran yang terjadi di Kalimantan. Pemerintah kerahkan belasan ribu petugas tangani karhutla di Kalimantan.

Pemerintah mengerahkan 12.000 lebih personel gabungan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla di Kalimantan. Petugas dikerahkan di 3 provinsi prioritas dengan rincian 1.400 lebih personel bertugas di Kalimantan Barat dan 10.000 lebih personel di Kalimantan Tengah, sedangkan 700 lebih personel di Kalimantan Selatan. Ristianto mengatakan operasi pengendalian karhutla melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat seperti Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, BMKG, pemerintah daerah. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat. Ia menjelaskan koordinasi antar pihak dilakukan melalui posko terpadu. Posko tersebut menjadi pusat untuk menentukan lokasi yang perlu mendapat penanganan prioritas, sekaligus mengarahkan personel dan peralatan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. Penanganan juga didukung berbagai sarana operasional, mulai dari kendaraan, pompa dan pompa cinjing, selang pemadam, fleksibel tank, alat komunikasi, serta alat pelindung diri. Dukungan udara meliputi helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter waterbombing. Selain memperkuat personel, pemerintah juga meningkatkan kemampuan satuan tugas di lapangan dengan menambah sarana dan prasarana pemadaman. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas. Untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz beberapa lagu bernuansa islami. Kami hadirkan untuk Anda nanti kita menjelang pengajian tarah dan tarhim tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-4. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan.

Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menilai tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan agama mendorong umatnya supaya berpengetahuan luas. Bahkan kalau mampu melintasi langit dan menggali kekayaan dalam bumi, lakukanlah. Tetapi sekali-kali umat Islam tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita memajukan ilmu pengetahuan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan melalui pesan-pesannya dalam Al-Quran. Hanya saja, sebagian dari kita masih belum memahami pesan-pesan tersebut dan belum sungguh-sungguh mengorbankan waktu dan hartanya untuk meraih kemajuan ilmu pengetahuan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir.

0: muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kita dengarkan pengajian tarhim dan nanti dilanjutkan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Minasy syaithanir rajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
1: Abu Sa'id Al-Khudri pernah dimintai wasiatnya. Lalu beliau berwasiat, "Hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah pokok segala kebaikan. Hendaklah engkau berjihad. Karena jihad adalah kependetaan Islam. Hendaknya engkau berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena Al-Quran nur bagimu di kalangan penduduk bumi, dan zikir bagimu di kalangan penduduk langit. Hendaknya engkau selalu diam, kecuali dari kebaikan. Karena dengan demikian, engkau bisa mengalahkan syaitan. Takwa adalah pokok segala kebaikan. Artinya, orang yang bertakwa tidak akan berbuat sesuatu kecuali hanya yang baik-baik."

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

Pada suatu hari, ada seseorang yang hendak menempati rumahnya. Ia memanggil seseorang untuk menyerukan azan di pojok-pojok rumahnya. Yang demikian itu dilakukan agar tidak ada gangguan di dalam rumah setelah ditempati nanti. Maksud dan tujuan penghuni rumah tadi adalah baik. Namun menurut Islam, cara seperti itu tidaklah tepat. Karena azan hakikatnya merupakan panggilan untuk menunaikan ibadah sholat. Yang lebih cepat ialah dengan melakukan sholat sunnah hajat, yaitu sholat untuk memohon kepada Allah agar rumah itu senantiasa memberi kedamaian kepada penghuninya, serta terhindar dari gangguan makhluk jahat. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian melakukan sholat dua rakaat dengan sempurna, maka ia akan diberi Allah apa saja yang ia minta, cepat maupun lambat."

balut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tenun.

secara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak,

0: menggerakkan jari dan hati para mendiang Melayu Canggih.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Beda cerita sekarang. Supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya, beratnya, tata bicara. Beda kehidupnya dia, lingkungan tadi, tata cara berpakaian, begitu juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Contoh ini, anda inginkan supaya anak-anak muda jambilah khususnya untuk tetap menjaga budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai pemakai batik dibilang yang itu lah ala orang tua nggak bilang salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya kita. Orang keluarnya batik jambi, oh berarti bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya Jambi atau Bakti. Contohnya ini, oh ini ada Sulaman, ada Songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: diselesaikan. Selain kan dikembangkan, dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti Ananda ini, jangan tahu jadi tukar tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa membuka income keluarga loh. Ya.
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat. Yang mengenalkan Sulaman Melayu itu dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan-selatan berjaga, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak, ya, bila ada tradisi tadi. Ini corak dari sitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu di sitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal Sulaman Emas Jambi dari pelosok negeri kita kenal.

Untuk para pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur dan hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin. Dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Suhu udara berkisar 18 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 94%. Arah angin tenggara hingga selatan, kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 21 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 53 titik panas yang tersebar di Kabupaten Batanghari 5 titik panas. Bungo 6 titik panas, Merangin 1 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 3 titik panas. Saralangun 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 13 titik panas, Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, dan Kabupaten Tebo 17 titik panas. Forecaster on duty Heri Taufik Kurniawan dari BMKG Provinsi Jambi, terima kasih. Dan untuk Anda pendengar, nanti kami ajak bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Kita akan mendengarkan warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, Bumi, Sepucuk Jambi, 9 Lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi.

0: Dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Gimana sumbangannya? Aman?
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galahin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM ini. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami yang tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
16: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
17: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
16: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum ikut itu, pertama menjadar. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena memang diharapkan potensinya besar.
17: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
18: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global summit gitu ya, nanti sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
17: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
20: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
19: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
20: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
21: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
20: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
22: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Poswan, Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
1: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
2: belum selesai,
1: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
22: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
3: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, yang mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
22: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lia dia perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sa. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik. Sebaiknya kamu tahu. Seseorang yang suka memakai sendal jepit dibanding alas kaki lainnya biasanya adalah orang yang santai, tidak suka memberontak, dan apa adanya. Dilansir dari Readers Digest, mereka senang mengikuti arus dan apa adanya. Orang ini sangat tenang dan mudah adaptasi. Selain itu, mereka adalah tim, ikut aja lah daripada berusaha untuk kebahagiaan diri sendiri. Mereka benar-benar santai dan mengikuti apa yang terjadi. Sebaiknya kamu tahu.

Setiap mendengar kami mendengar melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda juga yang menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz melalui stasiun relay juga Bungo, Saralangun, Bangko, dan Tungkar Ilir. Informasi berikut mengenai IHSG naik ke level 6.525.69 pada penutupan perdagangan Jumat. Hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG menunjukkan penguatan pada penutupan sesi perdagangan Jumat 21 Agustus 2026. IHSG ditutup pada posisi 6.525,69 atau naik 24,1 poin atau 0,37% setelah dibuka di level 6.524,07. Pergerakan IHSG didominasi 315 saham naik, 294 saham turun, dan 178 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 16,95 triliun. Dan volume saham yang diperdagangkan tercatat mencapai 53,18 miliar lembar. Sedangkan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 2,25 juta kali transaksi. Tim analis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai pergerakan bursa regional Asia turut menjadi perhatian pelaku pasar. Menurut tim Pilar Mas, aktivitas manufaktur

akan ditemani oleh Bang Adi. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, Bumi, Sepucuk Jambi, 9 Lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa

0: punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak, dari tadi Mama lihat, kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Ma. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah Ma, aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Parohenata J, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu.

positif COVID. Cobaan apa lagi nih ya Allah?

0: Ibu, infusnya sudah berjalan ya. Oh ya Bu, jika ada yang diperlukan, Ibu pencet tombol yang ini ya. Yang ini, lihat. Nanti perawat akan datang ya Bu.
1: Iya, iya. Terima kasih suster.
0: Iya, untuk bayi Ibu, kami juga akan pantau terus. Sabar ya Bu.
1: Iya, terima kasih suster.
2: Bayiku rupanya sudah tertidur. Suamiku. Iya, suamiku. Aku harus menghubunginya sekarang.

0: Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam Bunda. Bagaimana kondisi Bunda saat ini?
0: Bunda masih demam, batuk, sesak nafas. Bunda gak bisa cium apapun ayah.
1: Sabar Bunda, berdoa ya.
0: Aku tuh khawatir ya anak kita. Aku takut dia terinfeksi COVID.
1: Sudah. Hilangkan pikiran buruk itu. Dia akan baik-baik saja. Ini ujian dari Allah. Kita harus menerima semuanya. Harus sabar.
0: Bunda udah putus asa. Bagaimana kalau aku gak coba?
1: Jangan berpikir seperti itu. Ini juga demi anak kita. Kalau kamu stres seperti itu, anak kita juga yang akan berdampak nantinya.
0: Anak kita ini baru berusia 4 hari, ayah. Dia ikut nanggung semua ini. Sudah.
1: Jangan menyalahkan dirimu. Tidak ada yang salah di sini. Sabar ya, Bunda.
0: Lalu tes PCR ayah kapan keluar?
1: Belum. Ayah belum dikabari. Semoga ayah negatif ya. Doakan ya.
0: Iya.

Sayang, ini bunda nak. Anak bunda kuat ya nak ya. Bunda janji, bunda janji kita akan sembuh dari COVID. Maafkan bunda ya nak. Seandainya saat itu bunda vaksin, kita gak akan seperti ini nak.

0: apa ya?
1: Rina, hai.
0: Hai, Ayu.
1: Bagaimana kondisimu?
0: Ya, seperti ini. Masih sesak. Dan demam juga sedikit lemas, yuk.
1: Bertahanlah ya, Rin. Kamu pasti sembuh.
0: Iya.
1: Aku cerita ya. Aku punya saudara. Dia habis melahirkan. Ya, mirip kamu ceritanya. Dia positif COVID. Tapi akhirnya sembuh. Kau akan membaik. Percayalah.
0: Terima kasih. Terima kasih, Ibu.

0: Ya, Ayah.
1: Bagaimana kondisimu, Bunda?
0: Semalam masih demam. Tapi sekarang sudah turun.
1: Sekarang ada di mana, Bunda?
0: Ada tidur. Kenapa,
1: Bunda,
0: ya?
1: Bunda, jangan kaget ya. Ada kabar duka.
0: Siapa? Siapa yang meninggal?
1: Emak, Bunda. Emak meninggal. Menyusul Pak De Burhan.
0: Emak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

0: sudah masuk Indonesia.
1: Seorang ibu yang varian juga pasien COVID-19 berhasil dilakukan, melaporkan kualitas bayi laki-laki bebas infeksi COVID-19 yang memiliki antibody melawan virus corona.
0: Nah, bunda sudah tiada. Halo.
2: Oh, selamat pagi dengan Bapak Tony.
0: Ya, selamat pagi, Ibu.
2: Iya, saya dari Rumah Sakit Mulia Nusantara, Bapak. Kami berikan informasi.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar, itu bukan cerewet, itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya, dia itu nanya bukan karena kepo, dia itu nanya karena mikirin kita, pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi, jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang, pakainya udah makan belum.
0: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
2: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

Pepongoten berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada

Ya, baru saja berlangsung lagu 5 Minute dengan Pujaan Hati. Menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Baik, berdengar di mana pun Anda berada, bersama Pak Adi, menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Informasi berikut ini bikin heboh, ini Ronaldinho ini kembali merumput di Italia. Ya, Ronaldinho tiba di Ravenna, Italia sebagai pemain klub divisi 3, ribuan penggemar menyambut legenda Brazil itu dengan antusias. Melansir dari laman BBC, mantan pemain AC Milan itu memberi tanda dengan tanda tangan kepada beberapa staf bandara sebelum pergi. Ia juga didampingi presiden klub Ignazio Cipriani menuju stadion Ravenna. Ronaldinho diperkenalkan Kamis 20 Agustus waktu setempat di hadapan 6.000 supporter Ravenna. Ia mengejutkan publik dengan mendandatangani kontrak sebagai pemain. Namun bergabung Ronaldinho bukan semata urusan sepak bola. Legenda 46 tahun itu juga menjalin kerjasama dengan Ravenna. Ronaldinho tidak bermain semusim penuh. Ia bintang Brazil itu hanya tampil di satu laga untuk menyemarakkan divisi 3 Italia sebagai bintang tamu. Klub terakhir Ronaldinho adalah Fluminense pada 2015. Ia kembali bermain Italia setelah sebelumnya membela AC Milan periode 2008-2011.

Kita kembali ke informasi berikut ini. Lahan 2,2 hektar KAI ini di Manggarai dimanfaatkan jadi hunian terpadu. Pemerintah mengoptimalkan lahan kereta api Indonesia seluas 2,2 hektar di Manggarai menjadi kawasan hunian terpadu. Dan juga pembangunan rumah susun terjangkau tersebut diresmikan oleh pihak pemerintah pada Jumat 21 Agustus 2026. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rashidin, menginformasi pengalihan fungsi tanah perkereta apian tersebut. Dan juga Direktur KAI tersebut memastikan tidak ada kendala pembebasan lahan pihak ketiga selama proses konstruksi. Menteri Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait ini mengapresiasi keberhasilan integrasi dana sosial korporasi kerjasama strategis tersebut dinilai memberikan potensi keuntungan finansial bernilai triliunan rupiah bagi negara. Ketua Satuan Tugas Perumahan Hasyim Johadi Kusumo ini menyoroti pentingnya tata kelola ini pemeliharaan gedung hunian. Ia juga mengusulkan pembentukan badan pengelola khusus serta paguyuban warga demi menjaga fasilitas hunian bersama. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Nation LP Napi Tupulu menegaskan kesiapan dukungan sektor pembiayaan, dukungan perbankan tersebut mencakup pembiayaan konstruksi fisik serta fasilitas kredit dan juga pemilikan rumah bagi masyarakat. Pejabat teknis Kementerian PKP ini menguraikan skema kemudahan cicilan kredit rumah hingga 40 tahun. Dan juga pemerintah turut memberikan subsidi biaya administrasi sebesar 4 juta serta membebaskan pajak pertambahan nilai. Dan juga hasil mencanakan replikasi proyek hunian serupa pada aset stasiun luar Jakarta seperti Kota Bandung. Marwarar juga mempersiapkan hibah 2.000 unit rumah susun swasta serta lahan 45 hektar Depok.

Ya, kembali Messi bersama di Jambi malam ini dengan musik dan informasi. Informasi berikut ini Sabang Merauke hadirkan hikayat Sri Kandi Nusantara. Ya, kekayaan budaya Nusantara kembali hadir melalui pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pagelaran ini digelar di Indonesia Arena Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2026. Pagelaran tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Agustus 2026 sebanyak 387 penari dari berbagai daerah tampil membawakan beragam tarian tradisional Indonesia. Sejumlah tarian yang ditampilkan antara lain tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Dan juga Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan juga daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Ya, Head Marketing Sabang Merauke Arif mengatakan para penari telah menjalani latihan selama 3 bulan di Yogyakarta. Dan juga para penari juga mengikuti audisi seperti dari Kalimantan, ujar Arif kepada RRI. Arif juga menambahkan sejumlah artis turut ambil bagian dalam pagelaran tersebut, diantaranya Raisa dan Yura Yunita. Selain tarian, pertunjukan ini juga memadukan unsur budaya dan juga musik orkestra. Kolaborasi tersebut semakin memperkuat kemasan pertunjukan yang menampilkan kekayaan seni Nusantara. Sementara itu, salah seorang penari asal Papua Tengah, Jamaluddin Al-Ghani atau akrab disapa Ghani, ini mengaku bangga terpilih mengikuti pagelaran tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Sabang Merauke hadirkan Hikayat Sri Kandi Nusantara, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan kita kembali ke informasi berikut ini, Basarnas kirim 5 nakes ke NTT menggunakan helikopter HR-3604. Badan Nasional Pencarian dan juga Pertolongan Basarnas memberangkatkan 5 tenaga kesehatan nakes ke wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Deputi Bidang Operasi dan juga Siaga Basarnas Edi Prakoso mengatakan pengerahan tenaga kesehatan dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus mempercepat penanganan medis bagi masyarakat yang terdampak bencana. Helikopter tersebut bertolak dari Bandara Komodo, Labuan Bajo menuju helipad Ronting di Desa Satar Kampas. Dari helipad tersebut, tim kesehatan kemudian diterbangkan menuju posko kesehatan Kementerian Kesehatan di Kampung Damer, Desa Satar Padut dan Kecamatan Lamba Leda, Utara Kabupaten Manggarai Timur. 5 tenaga kesehatan yang diterjun berasal dari Balai Besar Karantina Kesehatan Makassar dan juga Pusat Krisis Kesehatan Makassar. Dan juga tim tersebut terdiri atas dokter, perawat, tenaga farmasi, serta personil pendukung administrasi dan juga logistik. Kehadiran mereka diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan medis masyarakat di lokasi terdampak bencana. Selain mengerahkan dukungan evakuasi dan juga mobilisasi medis melalui jalur udara, Basarnas juga mengintensifkan pemantauan kondisi di lapangan. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Basarnas kirim 5 nakes ke NTT menggunakan helikopter HR-3604, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

akan kita ikuti ruang rindu tadi akan menemani di kebersamaan kita. Informasi berikut ini, Kemen Perin pacu IKM Fashion Kriya perluas pasar lewat teknologi digital. Ya, Kementerian Perindustrian terus meningkatkan daya saing industri kecil menengah IKM Fashion dan juga Kriya melalui pemanfaatan teknologi digital. Optimalisasi kanal digital tidak hanya untuk pemasaran tetapi juga membangun identitas merek, memperluas pasar dan juga meningkatkan hubungan konsumen. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ini Kartasasmita menegaskan transformasi digital ini menjadi faktor penting bagi IKM meningkatkan skala usaha serta memperluas akses pasar dan juga perkembangan perilaku konsumen juga semakin menuntut pelaku industri beradaptasi dengan berbagai platform digital. Kemenperin juga memberikan perhatian terhadap pengembangan industri fashion dan juga kriya karena kedua sektor tersebut memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Pertumbuhan industri fashion dan juga kriya nasional meningkat 2,43% pada 2024 menjadi 4,93% pada 2025. Untuk mendukung pengembangan tersebut, Kemenperin melalui BPIFK di bawah Dijen IKMA ini mengembangkan ekosistem IKM fashion dan juga kriya. Salah satunya melalui Creative Talk yang merupakan rangkaian program kreatif bisnis inkubator CBI. Dan juga program tersebut juga ditujukan untuk mengembangkan wirausaha muda sektor industri kreatif, khususnya bidang fashion dan juga kriya. Dan juga Creative Talk menjadi ruang bagi pelaku industri kreatif memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan bisnis, memperluas jejaring, serta membangun kolaborasi. Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita menjelaskan pemilihan kanal digital perlu disesuaikan dengan karakter bisnis masing-masing pelaku usaha. Dan juga setiap platform memiliki karakteristik pengguna metode komunikasi yang berbeda. Karena itu pelaku IKM perlu memahami profil konsumen sebelum menentukan kanal dan juga strategi komunikasi yang digunakan. Dan juga pemahaman tersebut membantu pelaku usaha menyesuaikan komunikasi digital dengan karakter konsumennya. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kemenperin pacu IKM Fashion Kriya perluas pasar lewat teknologi digital, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar, tepat nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 akan kita ikuti ruang rindu yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tahu aja sini di Pro 1 dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay Pro 1 di 99,4 MHz Muara Bungo, Sarolangun 95,8 MHz dan juga Bangko ini 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 8,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, di Ruang Rindu di malam hari ini, kehidupan di laut. Ini tentunya mencakup ratusan ribuan spesies yang hidup dalam air asin. Dari organisme kecil hingga paus besar, semuanya membentuk jaringan kehidupan yang penting bagi bumi. Ya, jenis ekosistem laut ini terumbu karang, rumah bagi ikan warna-warni, dan juga tempat tinggal banyak hewan kecil. Jika lautan dalam, tempat gelap dan juga dingin dihuni makhluk unik seperti ikan bercahaya gitu. Dan juga wilayah pesisir, area air, payau dan juga bakau, ini tempat kepiting serta penyu mencari makan. Ya, di 08116707885 0, bahkan dinantikan, silakan aja untuk gabung bersama. Nah, mungkin Anda juga pernah ke laut gitu ya, untuk melihat ombak laut atau juga pasir pantai yang luas, panjang, dan juga banyak kehidupan tentunya yang ada di laut. Ya, kalau kita berbicara tentang laut, bisa menjadi caption artinya di media sosial sangat menarik. Laut ini adalah tempat yang indah, misterius, tenang, bergejolak, dan juga menakjubkan. Karena laut memang memiliki faktor menarik bagi siapa saja. Keheningan, deburan ombak, dan juga angin sepoi-sepoi membuat suasana semakin pas bagi kamu yang menyukai ketenangan. Dan laut juga menjadi latar belakang favorit untuk berfoto. Tak lengkap rupanya jika mengubah foto berlatar belakang laut tanpa menambahkan ya kata-kata yang keren gitu ya.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu. Dan buat Anda yang ingin gabung bersama di 0811607078850. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kita semua pada sehat gitu ya. Dan tentunya siang hari memang panasnya luar biasa juga. Namun perbanyak minum air putih, istirahat yang teratur, dan juga berolahraga. Dan jangan lupa buat Anda menggunakan masker yang ingin berpergian keluar rumah. Karena ya di tempat satu sisi juga masih banyak asap juga gitu ya.

Ya, buatnya Bang Bu Hori, Bang Agus gitu ya, Bang JJ juga. Apa kabar malam hari ini gitu ya. Dan Bang Adi terima di teleponnya malam hari ini ada Ibu Aisyah. Halo. Halo Ibu Aisyah. Halo, adakah ini ada yang masuk double gitu ya. Dan masih Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini. Halo. Halo malam. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811670778850.

Ya, dan lagu-lagunya sudah banget diformat juga. Jangan melamun, gitu ya katanya lagunya Kunto Aji ini. Jangan melamun saat hujan dan juga kasih barumu ada perantara, ada itu dosa katanya. Ya, buatnya Bang Abdullah, apa kabarnya juga malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya, gitu ya. Bang Arman, Ramlan, di Tunas Mudo, apa kabarnya juga? Bang Kadir CS. Dan juga buatnya Bang Andi Cakrawinata, gitu ya, apa kabarnya juga? Buat Putra Banten juga, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat gitu ya. Dan juga buat Bang Juli, gabung kita semuanya gitu ya.

Dengar bahwa laut adalah satu pandangan paling indah dan juga menakjubkan di alam. Semua mengakuinya. Dan juga untuk menemukan mutiara di lautan kehidupan, kamu harus menjelajah laut melewati pantai. Ya, bakal diterima. Halo, malam. Halo, Ibu Aisyah. Ada gangguan kah gitu ya? Silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini.

Ya, manusia tidak dapat menemukan lautan baru kecuali dia memiliki keberanian untuk melupakan pantai. Dan kamu juga tidak bisa menyeberangi lautan hanya dengan berdiri dan menatap air. Laut adalah segalanya yang saya inginkan. Cantik, misterius, liar, dan bebas.

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah di hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.

0: kembali masih bersama di Ruang Rindu. Halo, malam.
1: Halo, malam Bang Adi.
0: Malam juga, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah.
1: Bang Adi gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah kita lagi apa nih?
0: Iya, Bang Dika nih ya?
1: Ini Bang Andi, Dika
0: Andika.
1: Ada juga di dalam, mau ngomong Adi nanti ya.
0: Iya.
1: Dia telepon sendiri dari sana ini, bisa dia.
0: Oh gitu, iya.
1: Lagu-lagu apa ada ini nggak? Apa tema?
0: Temanya kehidupan di laut. Suka main di laut bang?
1: Oh iya, dulu saya sering di laut. Kehidupan di laut itu.
0: Mm-hmm.
1: Kadang-kadang kita, kadang-kadang sedih, sepi.
0: Oh gitu ya? Kenapa?
1: Iya. Ya, kadang-kadang saya pernah di Bagan juga, Bang Andi.
0: Mm-hmm.
1: Bang Andi.
0: Di mana?
1: Bagan di laut, pondok-pondok di laut, cari ikan kan?
0: Oh, cari ikan gitu ya. Iya.
1: Waduh, habis.
0: Mm-hmm.
1: Orang kan banyak bagan itu dulu.
0: Di tengah laut berarti ya?
1: Di tengah laut, kalau malam tuh, aduh, kalau angin kencang, minta ampun.
0: Takut.
1: Saya pernah hanyut, Bang Andi.
0: Hmm.
1: Hanyut, jauh.
0: Hanyut jauh gitu ya.
1: Alhamdulillah, selamat ya.
0: Alhamdulillah gitu ya. Iya.
1: Sudah siap.
0: Mhm. Halo.
1: Sudah siapkan Bang Adi.
0: Lagunya?
1: Ya.
0: Lagunya ada perantara, ada still trying, ada tak berdaya, ada tak sanggup melupa, ada di duakan aku, ada tidurlah.
1: Tidurlah. Bang Adi.
0: Tidurlah. Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya spesial buat Nona Dekaku yang ada lagi di dalam.
0: Oke.
1: Saya semoga dikabarkan saya di sana, sehat selalu panjang umur rezeki. Terus Bang Nyapero, Ajeng, Bang Yuli, Amang Sam, Bang Agus, Bang Army, Bang Putra Banten. Terus buatnya Kadir CS.
0: Okay.
1: Buat Cinta, Bupati, Bunda Sila, Bu De, buat Bang Adi sehat selalu panjang umur rezeki selalu.
0: Oke.
1: Okay. Ada Dika, ngomong.
0: Halo Dika.
2: Iya, halo.
0: Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Dika, baik,
2: gimana?
0: Sehat?
2: Gimana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Iya.
2: Amin.
0: Rumah Dika dekat laut ya enggak?
2: Ya, kalau untuk sikit-sikit masih di laut,
0: ya. Oh gitu, iya. Mm-hmm.
2: Enak kalau kita mandi laut, Kak.
0: Oh gitu ya, haha. Tapi airnya asin gitu ya?
2: Asin.
0: Oke, iya. Bisa berenang emang, Dika?
2: Bisa berenang.
0: Oh bisa berenang.
2: Kalau di sekolah juga ada kegiatan lompat laut ya.
0: Oh karena gitu ya.
2: Gerakannya ada lompat lompat motor di laut.
0: Iya. Oke deh. Oke deh Dika, lagunya Tidurlah tadi ya. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Tidurlah. Iya, lagunya buat saya nih. Bahkan dicek serenata yang kusayang aja.
0: Oke siap.
2: Iya, salam boleh?
0: Boleh, salam buat siapa aja?
2: Iya, salam pertama buat kayak lagi bertugas, selamat bertugas. Selalu pulangnya hati-hati, moga sampai di rumah juga dengan selamat.
0: Oke, siap.
2: Terus salam buat Bang Andi Sakrena tadi Jambi, salam sayang paling sayang. Salam sehat selalu, semoga terhibur juga. Terus ke Bang Rudi, Kak Vero, Kak Vina, Kak Aurel, Kak Ajeng, Kak Anita, Kak Cinta, terus Bang Juli, Bang Amarkan, Bang Kadir, CS, dan semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Salam sehat dari Dika.
0: Oke.
2: Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali masih bersama. Bahkan dinantikan, silakan aja untuk gabung bersama. Halo, malam.
3: Salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Sule?
3: Alhamdulillah sehat. Kang Haji gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat juga.
3: Cuaca di sini gerah sekali Bang.
0: Gerah, tapi anginnya kuat leh.
3: Nggak, malam ini termasuk nggak ada angin ini.
0: Serius, di sini banyak angin tadi. Tadi Bang Haji
3: keluar. Saya kan lagi PK ini.
0: Lagi apa tuh?
3: PK.
0: Panas.
3: PKT.
0: Apa tuh artinya?
3: Persatuan kurang tidur.
0: Persatuan kurang tidur.
3: Lagi cek alat berat Bang.
0: Oh gitu, iya. Kalau Bang Adi SDM. Nih SDM
3: Bang Adi. Diwajibkan seminggu sekali.
0: Siap.
3: Ini ada alat berat lagi bikin lahan.
0: Gitu. Daerah mana tuh?
3: Daerah Plangkis ini, tapi ini kebetulan di daerah Sungai Gelam nih.
0: Sungai Gelam gitu ya.
3: Ya sudah nyebrang Sungai Sebapo, termasuk sudah ketamatan Sungai Gelam.
0: Iya.
3: Temanya apa malam ini?
0: Temanya kehidupan di laut. Pernah di laut, Bang?
3: Kalau saya agak jauh dari laut, sekitar 2 kilo lah dari rumah, kalau di Jawa itu kan.
0: Oh iya, tapi pernah. Jadi, ya main di laut?
3: Kegiatan saya yang sering malah ke sungai.
0: Ke sungai gitu ya?
3: Iya kan, dekat sungai juga, sungai besar di kampung kami.
0: Iya, tapi biasanya perbatasan sungai sama laut, muaro ya?
3: Ya, tidak jauh juga lah kalau muaronya. Tapi kan saya nih kecilnya kan gembala kambing, ya gembala sapi. Jadi aktivitasnya di sungai itulah, ya
0: sungai,
3: berenang-renang
0: ya.
3: Gitulah sama kawan-kawan itu.
0: Iya.
3: Cari ikan, berenang, cari kepiting.
0: Jungkil-jungkil balik lah dulu gitu ya di sungai.
3: Pokoknya pelosotan itu di tanggul-tanggul sungai itu Bang, pakai apa batang pisang itu.
0: Oh iya.
3: Naik ke atas dulu kan batang pisang di bawah, terus dinaikin terus pelosot itu ke bawah ke sebur.
0: Seru banget gitu ya.
3: Iya asik sekali kalau zaman dulu masih kecil itu.
0: Iya. Kalau sekarang susah tuh anak-anak sekarang tuh main seperti itu gitu ya.
3: Sekarang lain lagi mainnya ya yang pakai kota itu lah Bang sekarang.
0: Iya.
3: Iya deh. Cuma dulu kan belum ada HP,
0: belum ada HP. Betul.
3: Orang kirim surat sampai seminggu kadang baru nyampe kok.
0: Iya, kadang nggak nyampe juga. Tiba di kota itunya sudah diambil orang, gitu kan? Iya. Oke deh, kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan. Ada Perantara, ada Still Trying, ada juga Tak Berdaya, ada Tak Sanggup Melupa, ada Duakan Aku.
3: Tak sanggup melupa itu bang.
0: Iya deh. Lagunya buat siapa aja?
3: Tadi Mbak Dika dari mana itu?
0: Dari Ternate ya.
3: Ternate Sulawesi mana itu Ternate?
0: Mbak Dika.
3: Sulawesi tak?
0: Iya Sulawesi.
3: Sulawesi ya, salam kenal aja nih. Ya kekasihnya yang dari Jambi tadi ya Bang.
0: Iya.
3: Andika.
0: Cakrawinata.
3: Cakrawinata ya. Selamat malam, salam kenal.
0: Oke siap.
3: Terus. Yang pertama buat Bang Adi, selamat menjalankan tugasnya ya. Lancar, pulangnya hati-hati.
0: Iya.
3: Pokoknya saya temani lewat sampai tutup lah pokoknya.
0: Wah, siap. Makasih
3: ini
0: banyak.
3: Ini kan saya radio yang penting, yang saya bawa kemana-mana. Kalau PK selalu radio itu.
0: Gitu ya.
3: Ketinggalan.
0: Iya.
3: Terus buat Bang Udin, Bang DCN, Samarkan, terus Bang Rudi, Bang Ijal, Pak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Ika, Bang Ramlan, terus ada Bang Juli sudah masuk ya?
0: Bang Juli belum.
3: Oh, belum ya, itu setia juga tuh sama Pro 1 tuh. Terus Bang Majum, terus Bang Cici belum masuk ya?
0: Belum.
3: Itu yang ciri khasnya.
0: Siap.
3: Terus siapa lagi ya? Untuk semuanya lah yang masih pantengin Pro 1 lah.
0: Siap.
3: Buat Mari, terima kasih waktunya ditunggu lagunya ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, kembali masih Bang Adi nantikan. Halo Bang Simon. Halo, suaranya hilang tuh Bang Simon. Belum, belum. Apa tuh yang harus dipencet-pencet ya? Coba-coba dulu. Hah? Ya, tapi di sini. Halo.
1: Kok bisa enggak? Kok enggak bisa? Enggak ada ya?
0: Ah, itu ada tuh.
1: Oke. Ada ya, apa temanya malam ini, Pak Adi?
0: Kehidupan di laut. Pernah hidup di laut kah? Di pinggiran pantai atau di pantai?
1: Di tengah hari itu enggak jadi kali kan?
0: Iya.
1: Ada namanya di Batubara itu pulau Salangama sama pulau Anso. Di Balai itu nggak pernah, cuma kalau di tepi laut itu daerahku kan kotanya itu pinggir laut juga Bang Adi, Pangkalan Berandan,
0: iya.
1: Jadi aku pernah juga di laut Bang Adi.
0: Pernah juga gitu ya.
1: Apa buat tambang udang.
0: Oh iya, udang. iya.
1: Namanya udang tiger Bang Adi.
0: Oh udang tiger gitu ya.
1: Nah, udang tiger itu mahal tuh 150 kilonya dulu.
0: Iya.
1: Tangka kepiting itu kan dipatai kakinya, dikasih umpan, dia jadi muda lagi tuh. Nah, jadi muda lagi tuh, dimakan gitu, enak kali tuh.
0: Wih, manis gitu ya?
1: Wih, enak banget, juga nggak ada keras-kerasnya tuh, nggak ada. Dia udah mau buka gitu kan, kita ambil, taruh di air tawar. Itu ekspor ke Jepang dulu itu.
0: Oh, iya.
1: Oh, memang enak kali itu Bang Adi. Kepiting apa itu Bang Adi? Kepiting kelapa.
0: Kepiting kelapa itu besar-besar tuh.
1: Oh, kalau yang jumbo Bang Adi.
0: Dagingnya banyak gitu ya.
1: Lu kalau makan satu aja peninggu.
0: Alergi nggak dibuatnya?
1: Itu gimana Bang Adi?
0: Alergi nggak dimakan itu? Ada gatal-gatal ya?
1: Dia alergi, cuma kan kalau kepiting itu kan tinggi kolesterolnya. Woy.
0: Betul.
1: Tinggi kali itu, yang paling tinggi termasuk di laut itu kepiting lah, nomor satu. Tongga itu udang juga, ada juga terus tampak sebelahnya ikan bandeng, Bang Adi. Itulah di situ kolamnya itu ikan bandeng sama udang tiger namanya.
0: Iya.
1: Tiger itu apa dia agak-agak hijau. Belontang-belontang itu Bang Adi. Beli itu bibitnya namanya benur. Itu belinya di Aceh itu Bang Adi.
0: Benur gitu ya.
1: Oke lah Bang Adi.
0: Oke.
1: Lagunya langsung Bang Adi.
0: Lagunya ada Perantara, Still Trying. Ada juga Tak Berdaya. Ada juga Duakan Aku. Yang mana nih?
1: Tak Berdaya aja Bang Adi.
0: Tak Berdaya, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Bang Adi ya, selamat siaran, selamat malam, moga diberi kesehatan mereka ya. Ulangnya nanti moga-moga diberi keselamatan di jalan.
0: Oke.
1: Enggak apa juga, itu yang barusan siapa Bang Adi?
0: Yang barusan tadi?
1: Bang Juli, apa? Juli.
0: Kan. Ada Bang ini, ada Dika, ada juga Ibu Aisyah.
1: Salamnya Bu Aisyah, Bang Juli, Bang Abdullah juga,
0: Bang Sule, ada Kang Sule juga,
1: Bang Buhori, Mbak Peru, Mbak Jamila juga, Mbak Anita ya, Mbak Anita, itu moga-moga Bang Adi malam minggu.
0: Iya.
1: Tambuh-tambuh sama Bang Adi.
0: Iya.
1: Mantap kali ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, pokoknya soalnya buat semuanya kompas selalu Bang Adi.
0: Oke, okay, siap.
1: Selalu semuanya murah rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simon yang udah gabung juga bersama kita di sini. Satu telepon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya. Tapi lagunya silakan aja. Mau diputar dulu yang mana? Ada Tidurlah, ada Tak Sanggup Melupa, ada Tak Berdaya.

Ya, di mana berada berada, dia masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, jiwaku penuh dengan kerinduan akan rahasia laut dan juga jantung lautan yang luas ini mengirimkan denyut nadi yang mendebarkan melalui diriku. Dan pendengar, kita simak aja lagunya dan tetap aja di sini.

kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk wulan bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di kebersamaan kita sempatan malam hari ini. Dan Bang Andi nantikan di teleponnya di 0811 6707 8850. Ya, masih di kehidupan laut. Ya, ada banyak ekosistem yang ada di laut, ya, terumbu karang, rumah bagi ikan warna-warni, dan juga tempat tinggal banyak hewan-hewan kecil, dan juga lautan dalam, ini tempat gelap dan juga dingin yang dihuni makhluk unik seperti ikan bercahaya. Ada juga wilayah pesisir air payau dan juga bakau, tempat kepiting serta penyu mencari makan. Nah, dan juga ada manfaat keberlangsungan, ini menjadi sumber makanan dan juga oksigen bagi planet bumi. Serta juga mendukung jutaan pekerjaan manusia di seluruh dunia dan juga menjaga keseimbangan iklim dan juga lingkungan. Nah, jika kamu mau beri tahu tentunya tentang hewan-hewan apa, ada kehidupan apa yang ada di laut.

0: Ya, maka dinantikan di teleponnya di 0811 6707 8855. Di mana 0. Ya, maka diterima di teleponnya. Halo, malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Edi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Oh, dengan siapa di mana? Enggak kenal ya?
0: Enggak, karena kamu tuh kayak wifi.
1: Kenapa kayak wifi?
0: Karena dekat kamu itu sinyal hatiku langsung full.
1: Waduh, berarti sinyalnya lagi bagus.
0: Iya, lagi bagus banget gitu ya. Gimana kabarnya, Anita?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, gitu ya.
1: Bang Adi, gimana kabarnya juga?
0: Alhamdulillah baik sehat, gitu.
1: Alhamdulillah lah kalau sehat.
0: Iya, penting sehat.
1: Sehat,
0: gitu
1: ya. Sehat luar dalam, ya. Pokoknya sehat semua lah pokoknya. Ya.
0: Iya, karena dekat kamu tadi kan seperti sinyal, gitu ya, sinyal wifi, ya, gitu. Ya.
1: Sinyalnya full, gitu Bang Adi.
0: Iya.
1: Oke, aku juga itu sih.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Enggak jadi ah.
0: Bukan kayak boneka.
1: Kenapa kayak boneka?
0: Apa? Kayak boneka?
1: Kenapa kayak boneka?
0: Kamu tuh kayak boneka, tapi tiap kamu senyum tuh aku jadi meleleh melihatnya, gitu ya.
1: Waduh, meleleh bahagia.
0: Pak Adik gombal-gombal selalu gitu ya.
1: Iya, pokoknya kalau gombal mah nomor satu lah Bang Adik. Pokoknya
0: iya, the best lah pokoknya. Asli gitu ya.
1: Jempol, kasih dua jempol.
0: Waduh, gitu, gitu.
1: Bukan 100 lagi, 1000.
0: 1000, 1000, satu harapan gitu ya.
1: 1000%.
0: Kamu pernah hidup di laut kah? Dekat dengan laut?
1: Aduh, nggak pernah Bang.
0: Atau mandi di laut?
1: Nggak pernah. Nggak bisa berenang.
0: Nggak bisa berenang?
1: Nggak.
0: Wih, kasihan banget gitu.
1: Nggak bisa berenang. Tapi suka gitu. Pengen mandi-mandi di sungai gitu, tapi nggak bisa berenang. Kalau ke laut nggak pernah sih. Hidup di dekat laut nggak pernah. Tapi kalau jalan-jalan ya sering lah ke situ. Ya, Laut Tunggal lah Bang.
0: Laut Tunggal gitu ya. Iya, tapi sering kan lihat-lihat para nelayan di laut gitu, nangkap-nangkap ikan, gitu ya.
1: Sering lah kalau ke Tunggal itu kan sering WFC di pelabuhan WFC.
0: Sering beli ikan di situ, beli kerang.
1: Iya, kerang murah-murah, apalagi kalau sore-sore kan Bang, dia dari laut itu baru naik banget itu sore itu masih seger-seger banget kan, woy, belum dikasih es kan.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: sudah misalnya itu kan malam itu kan udah diesin, dia kalau sore itu sudah datangan nih nelayan-nelayan itu lah istilah masih segar banget lah pokoknya, murah-murah lagi kan,
0: murah meriah gitu ya.
1: Dicungkal, tapi kita
0: kalau di sini banyak orang itu, ini ya, yang senang makannya tuh baby crab ya.
1: Baby crab itu kepiting.
0: Kepiting anaknya itu yang kecil ketam ya. Ditepungin gitu kan, ditepung.
1: Iya, ditepung. Bikin crunchy-crunchy gitu ya, Bang.
0: Iya. Kalau ini ikan laut yang enggak kamu sukain ikan apa?
1: Ikan itu yang gede-gede itu, ikan apa namanya? Ikan bago, ikan hiu. Itu kan sering itu juga
0: dijual. Hapal nama-nama.
1: Iyalah, tahu ikan bago, terus ikan ada lagi yang gini, tau udah abang ikan laut yang, aduh apa sih, putih ikannya kayak, itu kayak gak ada tulangnya, kayak ini lembek gitu abang. Tapi orang suka itu di sop apa kata, ikan, aduh sudah di mulut, susah banget ibunya.
0: Gitu ya?
1: Ikan lome.
0: Ya hafal dia namanya. Aku gak, kalau ikan laut agak kurang hafal sih, taunya ikan tongkol gitu kan. Kalau ikan sungai banyak.
1: Iya, soalnya ya sering itulah tahu kan mana ikan lome itu kalau orang sini tuh sukanya di itu Bang, di sop.
0: Oh, di sop gitu ya. Iya.
1: Di sop. kalau ngelihat ikannya mah ikan nggak ketelan bang, ikan itu putih ya, lembek gitu kayak ini pokoknya kayak
0: bukan masih, ikan buntal nah. Bukan gitu ya?
1: Bukan, apa ikan buntal dimakan.
0: Oh gitu, ada yang dimakan orang bisa masaknya di Jepang-Jepang tuh masak ikan buntal. Iya.
1: Nggak mabok ke bang?
0: Enggak, mungkin cara mengolahnya aja mungkin yang tahu orang kan, tapi yang nggak tahu memang bisa keracunan gitu.
1: Kalau di Tungkal itu banyak ikan kalau lagi surut airnya kan, air lautnya itu di apa, di lumpur-lumpur itu yang matanya besar itu bang.
0: Ikan tembakul ya?
1: Ah iya, ikan cepakul kalau orang Tungkal nyebut ikan cepakul.
0: Kamu tahu nggak?
1: Ada airnya itu.
0: Anita,
1: ah, kenapa?
0: Tahu nggak bedanya ikan sama kamu?
1: Kenapa?
0: Kalau ikan itu nggak bisa hidup tanpa air, tapi kalau aku nggak bisa hidup tanpamu katanya.
1: Tidak.
0: Jangan ada yang marah ya.
1: Nanti ada yang marah bang.
0: Iya. Nanti ada yang marah, takut aku jadinya. Aduh, aku takut jadinya.
1: Abang nanti ada yang marah, ketanya ngeduain.
0: Kita bergurau aja gitu ya, sorry.
1: Iyalah, kita bergurau apa.
0: Karena kamu itu mirip ikan hias gitu.
1: Oh, mirip ikan hias lagi. Kenapa ikan hias?
0: Udah kecil, ada di dalam air, tapi tetap bersinar terang dalam ingatan gitu kan. Kan luar biasa.
1: Ya ampun, luar biasa Bang Adi. Tepuk tangan lah dulu.
0: Waduh. Tepuk kaki lah ya, gitu ya.
1: Tepuk kaki buset, saking apa
0: ya. Iya deh. Lagunya sudah Bang disiapkan. Ada Duakan Aku deh. Ada Lebih Darimu. Duakan Aku, Ada Lebih Darimu. Tempat Kembali. Terus Gila. Kembali Pulih. Hebat lagu nih. Iya kan? Lagu Cinta. Jangan Susah. Gitu kan? Jangan susah, jangan bingung. Aku menutup hatimu deh.
1: Lebih darimu.
0: Hah?
1: Lebih darimu.
0: Oh, lebih darimu. Wah, wow, iya. Siap. Ya. Aduh, aku kira tadi lagunya menutup hatimu gitu kan?
1: Oh, lagunya untuk Bang Adi telah spesial.
0: Ay, siap gitu ya. Iya.
1: Bang Adi, mau nanya.
0: Apa tuh?
1: Bang Adi, ikan laut yang suka sering suka dimakan ikan apa?
0: Ikan apa? Ikan laut ya yang suka dimakan. Ikan apa tuh yang apa namanya itu?
1: Apa?
0: Ikan laut.
1: Ikan tongkol, ikan
0: sakit. Enggak. Ikan tongkol itu aku kalau sakit gigi, tambah berdenyut dianya.
1: Oh, ya kan? Enggak gatal.
0: Bukan gatal, memang kalau ikan tongkol itu kalau kita lagi sakit gigi jangan coba-coba makan loh, katanya. Oh, tapi aku gitu. Memang merasakan itu seperti itu. Ya? Mungkin berpengaruh.
1: Berarti memang enggak cocok. Enggak cocok ke Bang Adi ikan tongkol.
0: Iya. Ikan seri ya? Ikan apa? Ikan seri ya?
1: Ikan apa? Ikan seri, ikan sarden.
0: Bukan, ikannya besar. Namanya ikan seri.
1: Besar ya?
0: Iya, besar. Ikan seri namanya. Aku enggak tahu juga aja.
1: Sarden serai gitu.
0: Mungkin.
1: Ya kan sarden itu banyak.
0: Kalau enggak tuh ikan, kalau di Jambi itu kan ikan itu kurang familiar, ikan-ikan laut nih kan. Ada ikan besak mato katanya. Gedang mato.
1: Beliak mato.
0: Nah, mungkin itulah.
1: Ikan sarden. Ikan sarden itu ada ikan sarden serai, ada sarden potan, apalagi sarden banyak macamnya itu.
0: Tapi aku kalau dulu belum sakit gigi itu aku senang banget makan ikan tongkol. Asli lah. Bahkan aku bikin rendang loh. Rendang ikan tongkol tuh enak banget gitu kan.
1: Kalau kita enggak suka bang, gatel makannya.
0: Oh gitu ya. Ada yang alergi memang gitu ya.
1: Dia kalau makan, jangankan makan gitu, megang kalau cubit-cubit gitu dia bisa gatel bang, ikan tongkol tuh.
0: Iya.
1: Ganjen memang ikan tongkol tuh.
0: Gitu ya.
1: Ya deh lagunya tadi ya bang.
0: Oke, siap.
1: Salamnya dulu buat Bang Adi dulu. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu.
0: Ada yang harus seperti ini, ikan hiu, ikan emas.
1: Kenapa?
0: I love you ya, Kang Mas katanya.
1: Oh, gitu.
0: Iya deh. Gombal-gombal.
1: Aduh, ikan hiu, ikan hiu, ikan emas.
0: Iya.
1: I love you Kang Mas gitu.
0: Iya.
1: Ada lagi yang satunya itu.
0: Apa tuh?
1: Apa ya, lupa. Nah, pantun Bang Adi lagi terpantun.
0: Iya deh. Ikan Mas pakai lipstik. Kamu setiap hari pasti cantik gitu ya.
1: Iya
0: deh. Aduh, kaki nggak bisa tidur ya, gitu ya.
1: Iya deh. Apa yuk namanya? Salamnya.
0: Oke, buat salam buat
1: semuanya ya aja yang mendengarkan. Ada apa ini? Ada apa itu?
0: Apa? Iya deh.
1: Yalah, pokoknya buat semuanya yang mendengarkan. Pokoknya selamat malam.
0: Iya.
1: Sehat semuanya. Pokoknya kita semuanya Bang ya.
0: Oke.
1: Oke Bang.
0: Yuk.
1: Tunggu lagi Abang ya.
0: Iya deh.
1: Semoga mimpi indah Abang nanti malam.
0: Oke, sama-sama.
1: Oke, makasih Bang Adi waktunya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Ujang di Jembatan Mas. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu, ikan mas. I love you, Kang Mas. I love you di Jembatan Mas, gitu ya.
2: I love you, aku tetap padamu.
0: Iya. Gimana kabar Bang Ujang? Sehat?
2: Alhamdulillah,
0: gitu ya. Lagi
2: dalang kelambu.
0: Tuh udahnya dalang kelambu, kenapa? Tidak ada keluar di kelambu, banyak nyamuk.
2: Bukan aku telepon abang cak malang dalang kelambu lah.
0: Nah, supaya ngapu?
2: Oh enak, sampai baring kan?
0: Sampai baring, gitu ya. Yo, nak telelap lah tidur, ya kan?
2: Yo.
0: Itu
2: malam.
0: Anu apa cerita tentang kehidupan di laut gitu nah. Ya, banyak ada nelayan. Karena laut itu sumber kehidupan. Apalagi Indonesia. Semuanya ada laut gitu kan.
2: Indonesia paling besar lah laut Bang ya.
0: Ayo. Negara kepulauan berarti dekat dengan laut galo-galo ya kan.
2: Iya. Dari Jambi lah dekat laut ada.
0: Yo, Jambi kok ada laut. Adalah di Tanjung Jabung apa? Ya enggak? Timur barat ya enggak?
2: Timur lah. Laut.
0: Yo.
2: Ada petang hari tempoh mana ada laut.
0: Nah, yo, di sungai itulah, ya dak. Kehidupan. Awak pernah lah mandi di laut, nak cubu-cubu, ya dak. Uponyo gelombang itu besar. Oh, ya sudah patah pinggang dibuannya. Awak dak tahu, awak biasa di sungai lah mandi sama danau.
2: Angin di laut numpang ya. Orang tu besar-besar rumah lah, anginnya.
0: Iyo, gedang-gedang buah ni.
2: Oh, pelampung. Orang gedang-gedang pelampung.
0: Kan? Iyo, nyan. Awak tu kalau tengok air laut tu, misalnya di Jawa, dekat apa daerah Jawa dah. Rasanya tu, airnya tu tambah lama, tambah dekat. Anu ombak, tambah dekat. Rasa nak nangkap gitu ni, kan? Rasa ni tu.
2: Aku pernah ke Bandung tu kan.
0: Iyo.
2: Naik kapal feri mau dupu,
0: oh.
2: Kalau karam kapal mati, lah tu tetuan.
0: Iyo.
2: Awak duduk dekat sekali, dah. Anak gantung dah besi.
0: Iyo.
2: Pak ada, pak mau bawa hidup kan? Kalau karam kapal mati, lah gitu, pak ada.
0: Iyo, aslinya.
2: Galing, oh.
0: Satu galing, awak nengok pinggir tu, dah ada nampak juga.
2: Iyo.
0: Awak
2: nengok. Kamu oleh kata kamu.
0: Yo, pernah juga awak nak mengasokan. Apunya rasa air laut tu? Rasanya bening lah tengoknya lah. Upu awak pas berenang tu langsung masuk air dalam mulut. Wah, tak terlap. Asin benarnya lah.
2: Asin, air laut asin.
0: Yo, awak tak tahu kan pertama kali tengok laut tu. Ha, cubalah berenang situ kan.
2: Masuknya bang kan daerah ilir kan.
0: Mm-mm.
2: Beli motor jangan di desa nu motor mobil.
0: Nah.
2: Ngelok tu motor hano tu beli di situ ambak sat bang sana kali tu beli tu pecah di sana udah tu.
0: Bekarat dia nya.
2: Lah ini kai asing motor tu kan.
0: Iyo.
2: Ai kalau nyuci hando ai asing jalan ai cepat propos.
0: Nah tu iyo.
2: Kalau sana beli motor dan agak ke Jambi. Kalau beli sano, tidak tahu.
0: Iya.
2: Baik, karena
0: kan. Tapi ada juga. Kalau saya pernah naik kapal, dah ada pula mabuk dah kalau saya naik kapal.
2: Tak, mabuk dah.
0: Yo.
2: Kan ada kapal lo. Kan aku mabuk dari mana lah mabuk. Atau masuk naik perahu.
0: Yo. Cuman yo keluar dari situ agak goyang juga badan kan kalau mabuk dak lah. Ya dak.
2: Yo. Kalau wak dak bang Haji kalau di bawah kemarin di bawah tamu lebih banyak ya dalam mabuknya lah.
0: Yo yo.
2: Bawah ada kan ketika bertamu dua kalau enam.
0: Yo yo yo. Tapi entahlah saya belum pernah naik apa kok naik speedboat belum pernah. Apa rasanya kan? Yo, apa rasanya kalau ngebut macam tu kan?
2: Orang nyebut ni, sebut ni, duduk depan ni, yang dadu sakit nyebut ni.
0: Itu ya, awak belum pernah juga lah. Kalau naik ketek, terus lah. Ya tak?
2: Ya, apalah.
0: Ya, awak pernah bawa dewek lah ketek tu, tapi kalau nak mau sebut, belum pernah.
2: Kalau ketek ni ada di Jambi ke lah, ketek ni ada tu. Ya,
0: ya. Ya, nyian. Ayolah. Yo, Bang Ujang, lagunya lah Bang Adi siapkan. Ada duo kan aku, tempat kembali, ada terus gilo, katanya kembali pulih, lagu cinta, jangan susah, jangan apa kok. Ada menutup hatimu. Lagu mana? Ada ini dua kan aku, tempat kembali, terus gilo, katanya kembali pulih, lagu cinta, jangan susah, jangan bimbang, jangan bingung. Menutup hatimu.
2: Jangan susah,
0: Bela. Jangan susah, iyalah. Lagunya buat siapa, Be?
2: Banyak masuk lah
0: banyak.
2: Bagus,
0: ya, turun. Yang turun tadi ada Anita.
2: Anita yang toman ini,
0: ya? Iya, banyak ikan toman, kenapa tadi, ya?
2: Toman mana, aduh, lah, orang namu, ikan toman, juga di dakat.
0: Iya.
2: Jangan faham, Be. Abang ada saya kan, awak jembatan mak, awak je dekat jembatan ni tak?
0: Iya, jauh. Cuma nama tempat ni, jembatan emas ni tak?
2: Jembatan emas kan dekat tikung kan, dekat pipi tu kan jembatan yang dekat lapang.
0: Iya, kan? Saya pernah ke bawah jembatan emas tu pernah, ada bunga layang-layang situ tu. Bawah itu.
2: Banyak-banyak bunga layang kan? Tu bang.
0: Iya, awak pernah tengok sangkalnya tu kan? Banyak bambu-bambu ya, situ kan? Tu bawa nak ambil itu.
2: Awak dulu kan waktu banjir tahun 82. Ya awak dulu. Pak awak pun bau sudah kan.
0: Yo.
2: Awak kan kali ini nambang kalau butuh kan dengan orang kan. Jadi orang burung kukup. Jadi sangka burung kukup banyak bagi awak ambil lah kan. Kamu kau tu jangan kata bapak kan.
0: Atau bawa walet deh.
2: Ayo. Ambil aku ngapu kau pak ada di pak di Bandung ni di mana awanan?
0: Yo.
2: Abu Ali, kamu ni. Ambil aku masuk karung, ngah tahu mana karung pada 20 kilo dulu lagi.
0: Yo. Jadi penuh. Kata harga mahal ya kan?
2: Ada sana anak kau ambil bunga layang kan?
0: Oh tu.
2: Tengok, tapi duo kan dengan aku dengan abang aku kan?
0: Yo.
2: Gantung aja dah kahwa jamah kan. Orang bergantung tahu seorang kan ngambil.
0: Ayo.
2: Kalau dia lewek ni seorang dah kahwa jamah.
0: Ayo.
2: Orang mau perahu tu awak cakap tak ngambil. Samping tu bawa lah ke Jambi bang.
0: Yo.
2: Pak awak tahu lah. Pak awak ketik kan. Orang tu isi bang Mango tu.
0: Oh tu.
2: Tahun 83 lah salah tu ya.
0: Yo.
2: Bapak. Mana tu ada walid pak ya. Ada walid. Nak dapat iyo ni sarung. Bunyi bukan pak ada. Oh walid ni tadi. Bapak ambil mana di bawah jembatan ni tu kan.
0: Yo.
2: Bukan ini bawah layang-layang.
0: Hitam anu apanya sarangnya banyak bulu
2: Iyo itu ambil kalau wali dia penting tak tunggu lah buatnya ni nanti kecil lah kayak ini kok tak tanah dek kan
0: iya
2: asik lah aduh tak ada anak-anak buat awak sana
0: ayo
2: waduh apa buang lah dia apa saya marah pun dia
0: ayolah bang lagunya buat siapa bang
2: salam lagu-lagunya tuh apa yang bau tukunya ya.
0: Yo.
2: Yo. Apo siapa nenek yang dia mau di Pekan Baru di Riau pada mu?
0: Siapa lah mu?
2: Nenek yang dia apa tu ada tengah di mana tu? Adik tu saya masih yang dia saya kenal ke, ya.
0: Yo.
2: Pak Anita di bangun agalo-galo.
0: Buat galo-galo lah, yo.
2: Tak sebegini ya, dah.
0: Yo.
2: Tengok lagu bang yo.
0: Yo.
2: Kali jadi yang oleh belakang.
0: Ah, siap.
2: Nyati, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bambang Ujang di Jembatan Mas tadi udah gabung juga bersama kita di sini gitu ya. Kembali masih Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di 0811-670-78850. Ya, Bang Adi terima. Halo, malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Kembalinya Bang Adi harus begitu juga.
0: Alhamdulillah baik sehat juga. Mau kuliahnya di mana Bang?
3: Aku sebenarnya asli Bang, asli di Pompa Air. Hanya aku merantau.
0: Pompa Air dekat Maspur nih berarti ya?
3: Iya, berbatasan lah.
0: Maspur udah lama nggak gabung tuh?
3: Iya, hari ini tetangganya ada sungkawa nih, atau Oman itu tetangganya tinggal.
0: Iya. Tapi sehat Maspur ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Salam sama dari Bang Adi bilang ya. Kalau
3: iyalah.
0: Oke. Bang Ateng, sering pernah ke laut nggak?
3: Kalau dulu, kalau kami dulu memang di Jawa Timur itu lautnya di Pantai Pelang, di Panggul apa namanya? Di apa jadi Panggul itu lah.
0: Oh, gitu.
3: Di Pantai Pelang, Pantai Ponang kan?
0: Mm-hmm.
3: Kalau yang ke selatan ya ke Perigi.
0: Perigi. Iya.
3: Tapi kami enggak bisa takut air aku tuh.
0: Takut dengan laut.
3: Renang itu renang batu.
0: Oh iya. Berenang batu tuh mantap gitu. Kalau terjun langsung gitu ya.
3: Ah, itu style lah.
0: Langsung tenggelam.
3: Ini dirinya, gitu. Di pelayanan wae ikuti orang dusun diajak apa tuh. Diajak, pokoknya diajak nelayan lah aku. Diajak nelayan aku gak balik.
0: Iya.
3: Naik sampan wae susah. Waktu di bulian dulu pengen aku naik apa namanya. Naik sampan tuh kan, dari Jembatan Mulian sampai ke Sekarjaya tuh, wah itu dah kapok. Kepengen lagi kami dari yang Sodowo ke Sabah kan, wah enggak lagi sampai gini, enggak berani lagi.
0: Mabuk ya, mabuk juga enggak?
3: Nengoknya pening bang, perasaan enggak enak,
0: buru aja. Tapi kalau ikan laut yang disukai ikan apa?
3: Kalau ikan laut tuh, semuanya enggak nolak, cuma yang apa tuh yang paling favorit bandeng.
0: Bandeng. Oh, iya.
3: Kalau tongkol tuh enak tapi enggak bisa.
0: Enggak bisa, gatal.
3: Langsung alergi
0: gitu, gatal alergi, gitu. Iya.
3: Kalau lain tuh apapun dari laut.
0: Hajar, kerang juga gitu kan. Kalau kerang itu Bang Adi takut kerang. Juga kalau banyak takut. Rasa
3: kalau
0: tebal
3: juga, kerang juga kurang tidak dibolehkan lah sebenarnya kalau
0: iya, darah tinggi gitu ya takutnya gitu ya.
3: Iya, darah tinggi ya nih.
0: Iya.
3: Pernah aku dengar bincang-bincang dengan di apa ya, pokoknya di radio juga lah.
0: Iya.
3: Aduh.
0: Oke deh. Mas Ateng, lagunya sudah banget disiapkan. Ada Duakan Aku, Tempat Kembali, ada Terus Gila, Kembali Pulih, lagu Cinta, ada Menutup Hatimu.
3: Yang belum direquest lagu apa tadi?
0: Itu tadi. Semua. Ada Duakan Aku, Duakan Aku, Tempat Kembali, Terus Gila, Kembali Pulih, lagu Cinta, Menutup Hatimu. Yang mana nih?
3: Lagu Cinta, Menutup Hatimu. Yang belum denger nih, Menutup Cinta, Menutup Hatimu tadi.
0: Oke.
3: Siapa yang penyanyinya itu?
0: Pasto.
3: Ayolah, sekolah yang belum dengar itulah kalau besok kan harus dengar. Kalau yang sudah tahu kan bisa tahu gitu kan.
0: Iya. Oke. Oke, lagunya buat siapa aja nih?
3: Ya, buat Bang Adi, keluarga, ini selamat tugas baliknya, ya hati-hati, sampai rumah selamat, tidak ada apa-apa, bisa ketemu keluarga yang tercinta.
0: Amin, ya Allah, amin.
3: Terus Bang Simon.
0: Oke.
3: Bang Simon, terus Mas Pur yang tetangga di pompa air. Terus Bang Ramlannya yang di Jambi, Bang RTS-nya, Aki Semarnya.
0: Oke.
3: Terus. Bentar lagi Bang Cici, Bang Agus. Terus Aki Sariwo yang di Banyurincir nih. Pernah jumpa tapi tidak pernah, sekarang tidak pernah jumpa.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Terus Mbak Pirunya, Mbak Watinya, Mbak Wulannya, Mbak Ani. Ya semuanya lah Bang, kalau
0: okay,
3: ada yang teknik, layangan.
0: Iya, iya,
3: iya. Ya semuanya, selamat malam. Dan juga Bang Andi sama petugas ya,
0: okay.
3: Assalamualaikum yo. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu penelpon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya gitu ya. Lagunya ikutan, tapi lagu mana yang mau diputar dulu nih? Ada Lebih Darimu, ada Jangan Susah, Jangan Bingung gitu ya. Ada juga Menutup Hatimu.

0: Ya, bakal diterima di teleponnya. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Pak Nasrun.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu sehat walafiat.
0: Iya. Sehat, Bang, ya? Sehat semuanya, ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Yang pertama-tama ya, Bang lagi nyelesaikan tugas setelah pulang ke rumah.
0: Siap.
1: Sampai lulus tugas malam selalu sama cerah sampai satu semuanya. Ya semesta jalan kompak ya semuanya tanpa kerja.
0: Tanpa kerja.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun anda berada, ada Bang Nasrun tadi di Palu yang udah gabung juga bersama kita di sini. Dan kita simak aja lagunya dan tetap aja di sini.

0: kok diremukin botolnya? Kan masih bagus.
1: Bagus apanya? Botol ini?
0: Mm-hmm.
1: Atau airnya?
0: Botolnya.
1: Oh, botolnya. Eh, kamu gak tahu ya? Kalau botol mineral ini, itu hanya sekali pakai.
0: Loh, emang kenapa gak boleh lebih dari sekali pakai?
1: Aduh, botol minuman kemasan itu dibuat hanya untuk sekali pakai. Kalau diisi ulang, rawan terkena bakteri yang dapat membuat kita jadi mual, muntah, hingga diare.
2: Oh no!
0: Oh gitu, aku sih mikirnya biar nggak banyak sampah plastik, terus biar hemat aja sih.
3: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
8: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda sudah gabung bersama di telepon kami di 0811 6707 8850. Dan juga tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh, kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah, harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat, ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.
3: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
4: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
3: Oh, baik, Pak.
4: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
3: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
4: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
3: Oke, siap, Pak. Siap.
4: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
3: Ah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.

0: Kok diremukin botolnya? Kan masih bagus.
1: Bagus apanya? Botol ini?
0: Mm-hmm.
1: Atau airnya?
0: Botolnya.
1: Oh, botolnya. Eh, kamu gak tahu ya? Kalau botol mineral ini, itu hanya sekali pakai.
0: Loh, emang kenapa gak boleh lebih dari sekali pakai?
1: Aduh, botol minuman kemasan itu dibuat hanya untuk sekali pakai. Kalau diisi ulang, rawan terkena bakteri yang dapat membuat kita jadi mual, muntah, hingga diare.
2: Oh no!
0: Oh gitu, aku sih mikirnya biar nggak banyak sampah plastik, terus biar hemat air.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap

Hidup adalah hasil dari pilihan yang kita buat. Jadi buatlah pilihan yang bijaksana, selaras dengan nilai-nilai dirimu. Ciri optimis dan pesimis. Kalau optimis, selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Dan pesimis, selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan.

Jangan pernah menyerah saat hidup memberi kita 100 alasan untuk bersedih dan menangis. Jangan pula menyerah ataupun berkeluh kesah dengan kehidupan kita sekarang. Sebab apa yang sekarang kita anggap kurang bisa jadi sangat berlebih bagi orang lain yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

0: kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan Pro Satara di Jambi. Dan pendengar juga untuk Anda di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi, sesudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Ahmad Januarsyah SOS MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Ya Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengar suara Nana Pak Ustadz?
1: Siap, dengar.
0: Oke, baik. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait maulid bukan sekedar perayaan, tapi panggilan untuk berubah ya Pak Ustadz?
1: Iya, benar. Iya. Siap.
0: Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja dia berada di awal perjumpaan, kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita. Silakan Pak Ustadz.
1: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil islam, alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabiullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Mbak Dana selaku host hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kebaikan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar RRI Pro Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan Maulid ini mungkin kita akan melihat masjid-masjid dihiasi dengan indah. Majelis-majelis dipenuhi dengan manusia dan salawat akan berkumandang. Nama Rasulullah disebutkan dengan penuh cinta. Tetapi izinkan saya mengajak kita untuk merenung sejenak bahwa bulan Maulid setiap tahun kita jumpai, mungkin ada yang sudah 60 tahun mengikuti kegiatan Maulid, 40 tahun, 50 tahun, sesuai dengan usia yang kita miliki. Namun apakah Maulid hanya tentang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ataukah ada pesan yang jauh lebih mendalam? Karena boleh jadi kita ramai memperingati Maulid, tetapi sepi meneladani akhlak Rasulullah. Kita banyak bersolawat dengan lisan, tetapi masih mudah menyakiti dengan ucapan. Kita mengaku mencintai Rasulullah, tapi masih berat mengikuti sunnahnya. Maka hadirin rahimakumullah, izinkan hari ini kita merenungkan satu kalimat. Bahwa kalimat tersebut yang mesti kita renungi dalam kehidupan kita adalah Maulid bukan sekedar perayaan, tetapi Maulid adalah panggilan untuk memulai perubahan. Maka yang pertama, kita mengenal Rasulullah, tapi sudahkah kita meneladaninya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Maka mari bersama-sama kita perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan bahwa Rasulullah SAW hanya untuk dikagumi. Allah memperkenalkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan yang harus kita ikuti. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami, ya, jangan berhenti pada acara saja. Ketika kita memperingati Maulid Nabi, jangan berhenti pada rasa kagum. Pada acara saja, jangan berhenti pada dekorasi, jangan berhenti pada lantunan sholawat. Tetapi tanyakan kepada diri kita, apa yang berubah dari diri saya setelah mengenal Rasulullah? Kalau dulu kita mudah marah, semoga setelah mengenal Rasulullah kita belajar sabar. Kalau dulu kita mudah membalas keburukan, semoga kita terus belajar untuk memaafkan. Kalau dulu lisan kita suka menyakiti, semoga kita belajar berbicara dengan kelembutan. Kalau dulu kita jauh dari Al-Quran, Semoga maulid membuat kita kembali membaca Al-Quran. Itulah maulid yang semestinya hidup di dalam diri kita. Lalu selanjutnya, cinta kepada Nabi bukan hanya di ucapan. Maka sahabat pendengar RRI Pro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering berkata bahwa saya cinta Rasulullah. Kalau ada orang yang menghina Rasulullah, boh, semua pada mengecam ini, itu, dan lain segala macam. Jangan hina Islam, jangan nodai Islam, jangan hina orang yang telah mencintai kami, tauladan kami, dan lain segala macamnya. Tetapi cinta itu harus dibuktikan. Karena cinta bukan cuma sekedar kata. Seorang anak yang mencintai ibunya akan berusaha membuat ibunya bahagia. Seorang suami yang mencintai istrinya akan berusaha menjaga perasaannya. Seorang istri yang mencintai suaminya akan berusaha menjaga kehormatannya. Begitu pula orang yang mencintai Rasulullah, ia akan berusaha mengikuti jalan hidup Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 31, katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian. Maka hadirin rahimakumullah, cinta kepada Rasulullah bukan hanya membuat kita menangis ketika mendengar kisah beliau, tetapi membuat kita malu ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akhlak beliau. Maka maulid seharusnya membuat kita pulang dengan hati yang berbeda. Maka sahabat, apa artinya kita menghadiri maulid tetapi setelah pulang masih membawa kebiasaan buruk yang sama? Apa artinya kita bersolawat ribuan kali tetapi masih gemar menghina manusia, gemar menghina orang-orang yang berada di sekeliling kita? Apa artinya kita menangis mendengar kisah Rasulullah tetapi setelah itu mudah menyakiti orang tua? Maka apa artinya kita memuji akhlak Rasulullah tetapi di rumah pasangan dan anak-anak kita justru takut dengan kemarahan kita? Maka jangan hanya bertanya seberapa meriah maulid tahun ini, tetapi bertanyalah seberapa besar perubahan diri saya setelah maulid. Kalau dulu kita jarang sholat tepat waktu, sekarang mulai berusaha memperbaikinya. Kalau dulu mungkin kita jarang nih membaca Al-Quran, maka sekarang mulailah membaca Al-Quran setiap hari. Kalau dulu hubungan dengan orang tua renggang, maka sekarang mulailah meminta maaf. Karena kasih sayang abadi itu adalah kasih sayang dari orang tua. Seburuk dan senakal apapun kita, orang tua akan tetap selalu menyayangi kita. Hari ini kita membuat orang tua kita marah, subuh mereka pasti sudah membuat nasi goreng yang enak untuk kita. Kalau dulu mudah bertengkar dengan pasangan, sekarang belajarlah menahan kata-kata itu. Maka kalau dulu suka menyebarkan berita yang belum jelas, sekarang mulailah belajar tabayun. Maka Rasulullah datang untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Maka salah satu ukuran keberhasilan kita mencintai Rasulullah adalah akhlak kita yang menjadi semakin baik. Bukan hanya semakin banyak pengetahuan, bukan hanya semakin sering hadir di dalam majelis, tetapi semakin lembut hati kita, semakin santun bicara kita, semakin mudah memaafkan, semakin kuat menahan amarah, semakin peduli kepada orang lain, semakin takut menyakiti sesama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, Islam bukan hanya tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan manusia. Jangan sampai maulid hanya mengubah status media sosial kita. Sahabat pendengar, ini zaman yang sangat unik. Kita hidup di masa yang sangat unik. Ketika maulid tiba, media sosial penuh dengan solawat. Status di WA, history di Instagram, di TikTok, dan lain segala macam. Ketika Maulid tiba, media sosial penuh dengan cerita tentang Rasulullah. Foto kegiatan bermunculan, kutipan tentang Rasulullah memenuhi beranda. Itu semua baik sebenarnya. Tetapi jangan sampai yang berubah hanya status WhatsApp saja. Sementara perilaku kita tidak tetap sama. Jangan sampai foto kita bersama para ulama bermunculan, terlihat begitu indah. Tapi di rumah kita masih kasar kepada keluarga. Jangan sampai tulisan kita tentang cinta begitu panjang, tetapi lisan kita masih gemar membicarakan aib orang. Jangan sampai kita sibuk mengajak orang lain mencintai Rasulullah, sementara diri kita sendiri belum sungguh-sungguh meneladani beliau. Karena Rasulullah tidak hanya ingin kita mengenal namanya, beliau ingin kita mengikuti jalannya. Maka hadirin sidang pendengar RRA Pro yang dimuliakan oleh Allah, mari jadikan maulid sebagai titik balik. Mungkin selama ini kita merasa terlalu banyak dosa, terlalu jauh dari Allah, terlalu banyak kesalahan, terlalu sering jatuh dan gagal menjadi orang baik. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa berubah. Maulid bisa menjadi momen untuk memulai kembali. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna. Mulailah dari satu langkah. Hari ini, perbaiki sholat. Besok, perbaiki lisan. Kemudian, perbaiki hubungan dengan orang tua. Selanjutnya, perbaiki hubungan dengan pasangan. Belajarlah memaafkan. Belajarlah bersedekah. Belajarlah membaca Al-Quran. Belajarlah mengikuti sunnah Rasulullah. Sedikit demi sedikit, kita melangkah menuju jalan kebaikan. Karena perubahan besar itu seringkali dimulai dari keputusan yang kecil dilakukan dengan istiqomah. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andai kata datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah kita, apakah beliau akan menemukan rumah kita yang penuh dengan kasih sayang? Mari bersama kita merenung. Kalau beliau mendengar percakapan kita, apakah beliau akan bahagia dengan lisan kita? Kalau beliau melihat cara kita memperlakukan orang tua, pasangan, anak, tetangga, dan sesama muslim, apakah beliau akan melihat akhlak yang beliau ajarkan? Maka pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi jawabannya bisa membuat kita menangis. Karena terkadang kita begitu sibuk mengagumi Rasulullah, sampai lupa bahwa yang paling beliau inginkan adalah umatnya mengikuti akhlaknya. Maka maulid adalah panggilan. Ketika suara solawat terdengar, jangan hanya dengar dengan telinga, dengarkan dengan hati. Ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, jangan hanya di bibir yang bersolawat. Ya, maka perlu kita pahami dari mana kita belajar tentang kehidupan. Dengarkan dengan hati. Biarkan hati kita menjawab panggilan untuk berubah. Berubah dari buruk menjadi baik. Dari keras menjadi lembut. Dari sombong menjadi rendah hati. Dari pemarah menjadi penyabar. Dari pendendam menjadi pemaaf. Maka sahabat pendengar yang berbahagia, pada akhirnya maulid bukan tentang seberapa besar acara yang kita selenggarakan. Bukan tentang seberapa banyak orang yang hadir pada waktu itu. Hidangan yang disiapkan, indahnya panggung yang kita bangun, tetapi tentang seberapa jauh cinta kita kepada Rasulullah. Mampukah mengubah kehidupan kita? Mari kita jadikan maulid bukan hanya sebagai hari untuk mengingat kelahiran Rasulullah, tetapi sebagai hari untuk melahirkan kembali semangat kita menjadi umat yang paling baik, yang lebih baik. Kalau hari ini kita masih banyak salah, mari berubah. Kalau hari ini kita masih jauh, mari kembali. Kalau hari ini hati kita keras, mari lembutkan. Dan kalau hari ini kita mengaku mencintai Rasulullah, mari buktikan cinta itu dengan akhlak dan keteladanan. Karena sejatinya Maulid bukan sekedar tentang mengenang hari lahir seorang manusia mulia. Maulid adalah tentang bagaimana cahaya keteladanan beliau kembali lahir dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah, andai kata ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah, Rasulullah akan berdoa, semoga umatnya dijauhkan dari api neraka. Dan tak satu pun keinginan dari Rasulullah menginginkan umatnya masuk ke dalam neraka. Rasulullah tidak menginginkan itu. Kalau seandainya rasa cinta itu belum sepenuhnya kepada Rasulullah, maka hadirkan rasa cinta itu. Karena ribuan tahun yang lalu, lebih kurang 1400 tahun yang lalu, ada orang yang tidak pernah melihat wajah kita, tidak pernah berjumpa dengan kita, tapi rasa rindu itu sudah mengelayut di dalam hatinya, menyatakan bahwa aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka daripada itu, semoga setelah maulid ini, selawat kita melahirkan cinta, cinta kita melahirkan keteladanan, keteladanan melahirkan perubahan, dan perubahan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian, Ibu, Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz, Masya Allah. Iya. Terima kasih sudah mengingatkan kita bagaimana katanya kita mencintai Rasulullah, tapi seperti yang Pak Ustaz katakan, bicara kita masih kasar dan lain sebagainya ya Pak Ustaz ya. Dan Pak Ustaz juga mengatakan bahwa kita mencintai Rasulullah, tapi bukan hanya sebatas bersolawat aja ya Pak Ustaz ya.
1: Iya, benar-benar. Benar. Maka kita angkat tema kali ini yang saya pikir jarang orang mengangkat ini, karena yang sering diangkat tentang maulid ini tentang bagaimana meneladani alam Rasulullah dan lain segala macam. Maka maulid Nabi kali ini ya bukan sekedar perayaan, tapi panggilan untuk berubah.
0: Benar-benar banget. Terima kasih Pak Ustadz sudah mengingatkan kita, dan juga untuk pendengar ini Radio Republik Indonesia program 1 Pak Ustadz. Biar nggak salah, Pro 1 ya Pak Ustadz ya. Oke, okay. Dan juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-7744-0803. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan saya juga mau menyapa untuk rekan-rekan dan juga pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo, yang ada di Sarolangun, juga yang ada di Bangko dan Tungkal Ilir, yang saat ini sedang mendengar kita di Mutiara Pagi nih Pak Ustadz. Dan tadi sudah kita simak di awal perjumpaan untuk topik bahasan yang menarik sekali, untuk mengingatkan kita ya, diri kita pribadi nih tentunya, saya juga nih ya Pak Ustadz ya.
1: Iya benar Pak.
0: Oke. Lalu Pak Ustadz, mengapa mengenal sejarah kehidupan Rasulullah SAW ini penting bagi perubahan akhlak kita nih Pak Ustadz?
1: Gimana?
0: Mengapa mengenal sejarah kehidupan Rasulullah penting bagi perubahan akhlak kita? Dengar Pak Ustadz, suara Nana?
1: Putus-putus Pak.
0: Mengapa mengenal sejarah kehidupan Rasulullah penting bagi perubahan akhlak kita?
1: Oke. Nah, jadi mengapa mengenal sejarah kehidupan Rasulullah itu penting bagi kehidupan kita? Iya. Nah, ini pertanyaannya bagus. Karena di dunia ini banyak orang yang dikenal karena kekayaan, kekuasaan, atau kecerdasan. Namun tidak ada seorang manusia yang punya pengaruh mampu mengubah kehidupan manusia melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dibuat buku nih oleh salah seorang yang malah bukan orang non Muslim ya yang membuat buku itu, tokoh paling berpengaruh di dunia. Nah, dan Rasulullah itu berada di posisi pertama, karena Rasulullah itu bukan hanya seorang nabi, tapi juga guru dalam kehidupan. Seorang pemimpin, ayah, suami, sahabat, dan teladan bagi seluruh umat manusia. Karena itu mengenal Rasulullah bukan sekedar menambah pengetahuan agama, tetapi merupakan jalan untuk memperbaiki dan merubah kehidupan untuk menjadi lebih baik. Maka kita tidak bisa meneladani orang yang tidak kita kenal. Makanya penting bagi kita untuk mengenal Rasulullah. Nah, bagaimana kita mau meneladani seseorang tapi kita tidak kenal dengan dia? Nah, maka kita butuh teladan, bukan sekedar nasihat. Nah, banyak orang yang cuma memberi nasihat, tuh berapa banyak motivator-motivator yang berada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi dalam rumah tangganya berantakan. Banyak orang yang cuma sekedar menjadi penerang, betul, tapi dia seperti lilin, menerangi, tapi dia binasa. Tapi lihatlah Rasulullah. Dari di medan perang, dia adalah orang yang paling terdepan. Di rumah tangga, dia orang yang selalu memberikan kasih sayang. Di dalam bersama para sahabat ini, kalau sudah ngomong masalah kepribadian Rasulullah ini udah merinding.
0: Betul, Pak Ustaz. Iya,
1: Iya, karena akhlak beliau mengubah takdir sosial kita. Itu yang mana dulu kita kenal bagaimana apa namanya itu seorang wanita yang cuma bisa di dapur, di sumur, di kasur. Tapi bagaimana hari ini dengan perjuangan Rasulullah, dia bukan cuma sekedar omon-omon katanya kan. Nah, dia bukan cuma sekedar memberi contoh, tapi dia menjadi contoh.
0: Nah, itu.
1: Maka kita mengenal Rasulullah membuat hati jadi lembut. Maka bagi kita penting untuk mengenal sejarah Rasulullah itu. Karena akhlak beliau itu merubah takdir sosial. Rasulullah mengajarkan bahwa luka tidak harus melahirkan dendam. Ini luar biasa. Bagaimana? Bagaimana Rasulullah ketika berada di Thaif dilempari dengan batu sampai dia berdarah, sampai ajudan pribadi Rasulullah tuh marah. Malaikat Jibril tuh marah. Ya Rasulullah, gunung-gunung mana yang akan aku cabut, akan aku timpukan kepada masyarakat Thaif? Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jangan Jibril. Kalau hari ini mereka tidak beriman, biarkan nanti anak-anak mereka. Kalau anak-anak mereka tidak beriman, biar nanti cucu-cucu mereka. Dan seterusnya. Apa yang kita lihat sekarang? Thaif itu menjadi salah satu tempat akhirnya ulama-ulama besar. Maka mengenal Rasulullah membuat kita memiliki arah hidup penting bagi kita. Ya, untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan. Bukan cuma sekedar kata-kata. Tapi memang dari sendi-sendi kehidupan, bagaimana kesabaran beliau sebelum lahir, ketika lahir sudah tidak ketemu dengan ayahnya, tidak berapa lama dia apa namanya itu berjalan, masih sangat menginginkan kasih sayang dari ibunya, dia sudah tidak dapat itu. Dia diasuh oleh kakeknya belum tuntas. Kan kalau gitu dengan kakek, dengan nenek, paling enak tuh minta uang tuh. Nek, jajan.
0: Iya,
1: tapi belum tuntas itu. Maka kalau kita merasa kehidupan kita ini paling sedih, Allah itu tidak adil dan lain segala macam, coba lihat Rasulullah. Bagaimana ujian yang dihadapi oleh Rasulullah. Maka memang untuk membuat kita besar, Allah itu memberikan ujian. Ketika kita mampu melewati itu, maka derajat kita akan ditinggikan. Karena kita akan menjadi mirip orang yang kita cintai. Meladani beliau adalah salah satu cara bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Mbak.
0: Baik. Jadi beliau bukan hanya ini ya, omong aja, tapi memang mencontohkan. Nah, sama kayak pemimpin-pemimpin gitu ya, jangan hanya cuma ngomong, tapi nggak bisa membuktikan seperti apa dalam kehidupannya. Itu ya, Pak Ustadz ya.
1: Iya, kalau kata orang itu kan teori 100, praktek 0. Gitu.
0: Benar.
1: Tapi Rasulullah, kalau Rasulullah semuanya dipraktekkan.
0: Masya Allah,
1: dia dia ibaratnya tuh bukan cuma sekedar ngomong, dia yang terjun langsung untuk membuktikan gitu lah.
0: Baik. Silakan untuk Anda pendengar, kita terima penelpon kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Samsuri, volume radionya bisa dikecilkan.
2: Iya.
0: Silakan Pak Samsuri, apa yang mau ditanyakan?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak.
2: Alhamdulillah sehat. Ini Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan masalah Rasulullah kita itu. Ini istri lebih dari satu, itu macam mana itu Pak Ustaz?
0: Oke, baik.
2: Kalau perempuan sekarang kan mungkin tidak semua, kalau istri lebih dari satu.
0: Oke,
2: itu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, isi Rasulullah lebih dari satu.
1: Iya, ini selalu menarik untuk dijawab ya. Maka kalau salah-salah dijawab, ini bisa menjadi inspirasi.
0: Iya,
1: bisa menjadi inspirasi. Nah, betul. Kalau yang dimaksud Rasulullah itu lebih dari satu dalam Islam memang banyak ya, banyak. Maka kenapa itu ini? Pada sejarahnya, ya, pada sejarahnya bukan karena kalau orang non Muslim itu menganggap bahwa maaf ngomong, menganggap Rasulullah itu penjahat kelamin kalau katanya, kalau dia lagi ngomong masalah Rasulullah, kok Rasulullah banyak istri dan lain segala macam. Nah, pada masa itu, ya, kenapa Rasulullah itu banyak istrinya? Ada juga istrinya yang tidak dia ini dalam arti kata maaf tidak di ini, karena pada waktu itu kan banyak sahabat-sahabat yang meninggal dunia karena perang kan. Nah, Rasulullah itu untuk menyelamatkan perempuan pada waktu itu supaya tidak ada fitnah, tidak ada apa namanya itu hal-hal yang tidak diinginkan, maka Rasulullah menikahinya. Itu bukan berarti karena Rasulullah itu kena nafsu dan lain segala macam gitu kan. Nah, karena Rasulullah itu ingin menyelamatkan marwah perempuan itu sendiri. Nah, pada waktu itu ada keluarga yang harus ada tanggungan dan lain segala macamnya, maka Rasulullah memilih untuk beristri. Nah, gitu Mbak.
0: Oke, baik. Dan Pak Ustadz, tempat rasa kebersamaan kita untuk mutiara pagi harus kita tuntaskan. Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan? Silakan.
1: Oke. Ya, terakhir closing statement ya.
0: Betul.
1: Closing statement ya, Mbak. Satu, bahwa harapan kita bersama ya, bahwa meneladani Rasulullah itu bukan cuma sekedar setiap tahunnya kita memperingati, tapi titik balik kita untuk berubah itu yang menjadi penting. Bahwa ada kerinduan yang mendalam dari seorang bernama Muhammad bin Abdullah kepada umatnya. Dan kalau kita sekarang ingin merindukan Rasulullah, jangan cuma sekedar kata-kata, tapi buktikan dengan perbuatan, supaya nantinya kita bisa memang diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ngaku saja bisa, tapi diakui itu sulit. Maka hari ini kita perlu untuk memperbaiki diri untuk lebih mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah bukan cuma sekedar tindakan sementara, bukan cuma sekedar kata-kata saja, tapi memang mencintai Rasulullah itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebaikan, ya. Nah, maka seperti yang tadi, yang Bapak tadi jelaskan, ada yang bertanya tadi, kenapa Rasulullah itu istrinya lebih dari satu, itu tentu mengandung hikmah, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga juga bagian dari sunnah yang perlu diperhatikan. Yang jelas kalau dulu tuh Rasulullah menjaga perempuan pada waktu itu gitu, dan yang jelas satu, perbanyak selawat. Rasulullah akan mengenali umatnya dengan siapa yang perbanyak berselawat nantinya. Dan yang jelas hikmah kehidupan Rasulullah, beliau berupaya untuk menjadi adil dalam kehidupan.
0: Terima kasih Pak Ustadz untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi di hari ini ya Pak Ustadz, untuk ilmunya yang Masya Allah luar biasa sekali, dan Insya Allah dalam waktu dan kesempatan kita bisa bersama kembali untuk topik pembahasan yang berbeda Pak Ustadz.
1: Siap.
0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Saya Nana dan juga pengarah teknik Julia Faryanza undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
3: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita dari Jambi, Sabtu 22 Agustus 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. BPBD menyebut angin kencang dan sumber air terbatas menjadi kendala penanganan karhutla. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pantau kualitas udara melalui 4 stasiun pemantau ISPU di sejumlah daerah. Bersama saya Sunarni, inilah berita selengkapnya. Pihak BPBD Provinsi Jambi menyebut adanya sejumlah kendala dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
2: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh tim gabungan selama ini masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya angin kencang, lokasi kebakaran yang jauh, serta terbatasnya sumber air. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Daliansyah, mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi tim dalam melakukan pemadaman di lapangan. Meski menghadapi kendala, tim tetap melakukan upaya pemadaman dan pendinginan terhadap titik api yang masih tersisa. Salah satu lokasi yang masih menjadi perhatian berada di kawasan Sungai Gelam, Kabupaten Maros, Jambi. Bahyuni mengatakan hujan yang turun beberapa waktu lalu turut membantu mengendalikan kondisi karhutla. Namun proses pendinginan tetap dilakukan untuk mencegah api kembali muncul.
3: Angin kencang, lokasinya jauh, sumber airnya terbatas. Nah, itu yang menjadi halangan.
2: BPBD juga masih menyiapkan dukungan tambahan termasuk rencana kedatangan tambahan 1 unit helikopter waterbombing dari BNPB dalam waktu dekat ini. Bahyuni berharap seluruh upaya tersebut dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran meluas di wilayah Jambi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terus memantau kualitas udara setiap hari melalui 4 stasiun pemantau ISPU di sejumlah daerah. Laporan Sri Wayuni.
4: Memasuki puncak musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memastikan pemantauan kualitas udara terus dilakukan setiap hari melalui 4 stasiun pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang tersebar di sejumlah daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Arief Munandar mengatakan saat ini terdapat 4 alat pemantauan yang telah dipasang. Alat tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang ditempatkan di Kota Jambi, Maros Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Berdasarkan pemantauan data terakhir yang dipantau kemarin, kondisi kualitas udara menunjukkan hasil yang bervariasi. Kabupaten Tebo berada pada kategori baik, sementara Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur masuk kategori sedang. Sedangkan untuk Maros Jambi, tercatat berada pada kategori kurang sehat.
5: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ya, bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, itu kita ada memasang 4 alat mengukur kualitas udara yang ada di Kota Jambi, di Maros Jambi, di Tanjung Jabung Timur, dan

0: Nah, dari empat itu, dari empat titik apa-apa alat pantau kita, itu untuk Kota Jambi untuk hari ini sedang. Orang Jambi itu kurang sehat ya. Kalau Jabung Timur itu sedang. Sedangkan Tebel itu dalam kategori baik.
1: Arief menjelaskan data kualitas udara bersifat dinamis karena diperbarui setiap hari, termasuk pembaruan pada pukul 12 siang, sehingga masyarakat dapat mengetahui perubahan kondisi udara secara berkala. Pemantauan tingkat pencemaran udara dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya pengawasan selama musim kemarau. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Jenderal Manajer Bandara Sultan Taha Jambi menyebut kabut asap di Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Tati Wijaya kembali melaporkan.
4: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. Jenderal Manajer Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, Bandara Sultan Taha telah dilengkapi dengan instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang tertentu. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha Jambi saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
5: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya. Karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
4: Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai mempengaruhi aktivitas penerbangan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 325 titik pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Jambi rampung, Pemprov Jambi masih tunggu regulasi pusat. Rizky Amalia melaporkan.
6: Banyak 325 titik pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi telah rampung sebanyak 100%. Namun, pemerintah daerah masih menunggu arahan dan kepastian regulasi dari pemerintah pusat untuk menentukan tahapan berikutnya. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini. Menurutnya, beberapa masih terdapat sejumlah aturan yang perlu dipersiapkan sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lanjutan. Secara keseluruhan pembangunan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jambi saat ini mencapai 717 titik. Selain 325 titik yang telah rampung, masih terdapat titik pembangunan yang prosesnya terus berjalan.
7: Kita tunggu dulu petunjuk dari pusat, karena ini ada beberapa regulasi yang mungkin perlu dipersiapkan untuk operasional ke depan.
6: Sardaini menyebut regulasi lanjutan kemungkinan mencakup peraturan presiden serta aturan teknis dari kementerian terkait. Ditambahkan, pemerintah daerah masih perlu mempelajari dan menunggu adanya kesepakatan sebelum menentukan kebijakan. Rizky Amalia melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah dan menangani berbagai persoalan anak, mulai dari kekerasan, kenakalan remaja, perdagangan orang, hingga perkawinan anak. Desyan Mila melaporkan.
8: Upaya memperkuat perlindungan anak terus dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh melalui koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Koordinasi tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, kenakalan remaja, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH, serta perkawinan anak. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh berlangsung di ruang pola kantor Wali Kota Sungai Penuh. Asisten 1 Pemerintahan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, yang mewakili Wali Kota Sungai Penuh, mengatakan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, anak harus dilindungi dari berbagai kondisi yang dapat menjadikan mereka sebagai korban maupun pelaku. Faktor lingkungan keluarga juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.
9: Ya, Pemerintah Kota Sungai Penuh sangat mendukung. Nanti akan dibentuk Satgas perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan. Karena kita melihat hari ini, walaupun dari tahun 2025 sampai tahun 2026 itu terjadi penurunan jumlah kasus secara kuantitas, namun kita selaku pemerintah kota Sungai Penuh tidak boleh membiarkan. Tentu kita akan terus berupaya.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Alfiantri, mengatakan, pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut. Salah satunya dengan menyiapkan SK Tim Satgas Kenakalan Anak dan Remaja tingkat Kota Sungai Penuh. Alfiantri menambahkan, pembentukan Satgas diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kasus anak, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai kota layak anak.
10: Sudah menyelesaikan rapat koordinasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan kenakalan remaja. Insya Allah hasil rakor kita hari ini akan kita tindak lanjuti dengan penyusunan rencana aksi dan selanjutnya akan kita susun SK Satgas Kenakalan Anak dan Remaja tingkat Kota Sungai Penuh.
8: Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat sehingga anak mendapatkan perlindungan dan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jumlah pelanggan PLN di wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP Sungai Penuh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Manajer ULP PLN Sungai Penuh, Eko Pitono, mengatakan peningkatan jumlah pelanggan tersebut didominasi oleh pelanggan rumah tangga. Maksudnya rumah tangga, hingga kini jumlah pelanggan sudah mencapai 87.000 pelanggan. Menurutnya, bertambahnya jumlah pelanggan menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kelistrikan terus meningkat.
11: Sekarang total pelanggan di 87.000 untuk PLN Sungai Penuh ya.
12: Berarti kalau di daerah Kayaro beda lagi mas ya?
11: Beda lagi. Ya, peningkatannya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau yang semuanya rumah tangga ya. Ditambah juga ada beberapa untuk ini ya program Bapak Presiden yaitu Koperasi Desa Merah Putih dan juga ini apa SPPG.
3: Di samping itu, PLN pun terus berupaya memastikan kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
2: Berita olahraga.
3: Kejurnas Panahan Antar Klub 2026 jadi momentum promosi Jambi di tingkat nasional. Beni Wijaya melaporkan.
13: Jambi dipercaya menjadi tuan rumah Kejurnas Panahan Antar Klub 2026 yang akan berlangsung pada 12 hingga 22 Desember 2026 selama 11 hari di lapangan KONI Provinsi Jambi. Kejuaraan ini diikuti sekitar 1.600 peserta dari klub-klub di seluruh Indonesia dengan mempertandingkan 4 divisi, yakni Recruit, Compound, National, and Barebow, masing-masing dalam kategori senior dan junior. Kehadiran ribuan atlet, pelatih, ofisial, serta keluarga pendamping diperkirakan membuat arus tamu yang datang ke Jambi mencapai lebih dari 2.500 orang. Ketua Pelaksana Kejurnas Panahan Antar Klub 2026, Mip Tahutorik, mengatakan pelaksanaan kejuaraan nasional ini menjadi momentum penting bagi Jambi karena tidak hanya berkaitan dengan prestasi olahraga, tetapi juga memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Selama penyelenggaraan, aktivitas para peserta dan pendamping diperkirakan menggerakkan sektor hotel, transportasi, kuliner, UMKM, jasa hingga pariwisata. Kejuaraan ini juga menjadi bagian dari pembinaan atlet Jambi sekaligus membuka ruang bagi daerah untuk memperkenalkan potensi dan nama Jambi di tingkat nasional.
14: Selain untuk mengasah uji sebagaimana menjadi Provinsi Jambi ini, atlet-atletnya juga berprestasi, ya kita tentu dengan mendatangkan orang banyak, itu salah satu menarik pariwisata kan, biar orang lebih mengenal lagi Jambi. Selain Tangaran dalam memanah, ya kita juga punya banyak ikon-ikon yang sangat menarik untuk dikunjungi. Gitu.
13: Penunjukan Jambi sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan dari PB Perpani yang perlu diwujudkan melalui penyelenggaraan yang baik dan profesional. Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kategori junior dalam Kejurnas Panahan Antar Klub 2026 juga memiliki peran dalam proses regenerasi atlet nasional. Dengan skala peserta yang besar dan penyelenggaraan selama 11 hari, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan olahraga, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi dan promosi daerah di Jambi. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

BPBD menyebut angin kencang dan sumber air terbatas menjadi kendala penanganan karhutla. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pantau kualitas udara melalui 4 stasiun pemantau ISPU di sejumlah daerah. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunan undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Purwosoto Radio Jambi FM 88,5 MHz ya. Senada masih hadir menemani Anda semua untuk kebersamaan kita di Jambi pagi ini. Hingga Farmasi 10 saya menemani Anda semua. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar dunia, didukung dengan iklim tropis dan tanah yang subur. Kondisi geografis tersebut menciptakan beragam karakter kopi berdasarkan ketinggian, tanah, iklim, serta metode pengolahannya. Sejarah kopi Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial ketika tanaman kopi mulai dibudidayakan secara luas di Pulau Jawa. Kopi Jawa bahkan dikenal dunia sejak abad ke-17 dan pernah menjadi salah satu komoditas penting perdagangan internasional. Ada beberapa jenis kopi Indonesia yang berhasil menembus pasar global, pendengar. Yang pertama ada kopi Toraja. Kopi Toraja berasal dari dataran tinggi Toraja, Sulawesi Selatan, dengan kondisi pegunungan dan tanah vulkanik yang subur. Karakternya ini cenderung kuat dan earthy dengan sentuhan coklat, rempah, buah, serta aftertaste yang tahan lama. Cita rasa kompleks tersebut membuat kopi Toraja diminati penikmat kopi yang menyukai karakter kuat dan berlapis. Popularitasnya telah terjangkau berbagai negara, termasuk Jepang dan Amerika Serikat. Juga ada kopi Gayo. Nah, kopi Gayo berasal dari dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kopi ini dikenal memiliki aroma intens ya, keasaman rendah serta karakter rasa yang lembut. Juga ada kopi luwak. Kopi luwak dibuat dari biji kopi yang telah melewati sistem pencernaan luwak. Biji tersebut kemudian dikumpulkan, dicuci, dikeringkan, dan disangrai. Juga ada kopi Bajawa atau Flores. Nah, kopi ini dibudidayakan di kawasan Bajawa, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki tanah vulkanik subur dari aktivitas Gunung Merapi. Kopi ini menawarkan perpaduan aroma bunga, coklat, rempah, serta rasa manis alami dengan bodi yang sedang hingga penuh. Lalu ada kopi Java Pringers ya. Kopi ini berasal dari kawasan Priangan, Jawa Barat dan memiliki sejarah panjang dalam perkembangan kopi Indonesia. Kopi dari wilayah ini telah dikenal sejak masa kolonial Belanda. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan dan saya kutip dari laman rri.co.id.

0: Lipi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
3: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
2: Kalau setelah bayi lahir gimana?
3: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
4: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
3: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
5: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
6: Cegah stunting hari ini, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Untuk Anda semua, ada Aldi Brian dengan Kau Kasihku menemani kebersamaan kita untuk akhir pekan hari ini. Saat sekarang pukul 6 lewat 54 menit. Badan Pangan Nasional memperkuat peran pejabat fungsional untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Penguatan dilakukan melalui pelantikan 3 analis ketahanan pangan dan pengangkatan kembali 1 analis kebijakan pada Selasa 18 Agustus 2026. Sekretaris Utama Bappenas Sarwo Edi mengatakan penataan jabatan fungsional merupakan bagian dari penguatan organisasi. Karena menurutnya peran tersebut dibutuhkan untuk memastikan kebijakan dan program Bappenas didukung keahlian yang tepat. Dan Sarwo juga menilai kebutuhan tenaga ahli semakin penting karena persoalan pangan terus berkembang. Pejabat fungsional diharapkan mampu menghasilkan analisis kuat dan solusi berbasis data. Itu adalah satu informasi. Saya coba pilihkan untuk Anda semua, Bappenas perkuat peran ahli ketahanan pangan, saya kutip dari laman rri.co.id. Dan pendengar, nanti di formasi 7, kembali kita bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Purwakarta sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk